0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: satu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah, kita mari dengar berita bersama.

perkukuh pelindungi golongan rentan hadapi perubahan iklim dan juga bencana. NGO Rapat Buntarik, Timbalan Gabana Wilayah Jala, telah mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa tindakan menangani dan menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim bagi golongan rentan wilayah Jala. Mesyuarat ini meneliti kemajuan pelaksanaan projek perlindungan kebajikan dan peningkatan daya tahan golongan rentan terhadap perubahan iklim serta situasi kecemasan tahun 2020 ini yang bertujuan meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan keupayaan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan risiko bencana. Selain itu, mesyuarat turut membentangkan pelan pengurusan dan perlindungan golongan rentan menghadapi bencana wilayah Jala sebagai rujukan dalam merancang bantuan dan mengurangkan kesan yang mungkin berlaku apabila berlakunya bencana alam atau situasi kecemasan.

gitulah untuk beberapa berita untuk yang bu nak siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula.

0: Jangan cakap labo atau rugi. Saya hanya mau orang susah ada kerja. Rugi pada saya itu adalah untuk negara. Ini adalah titah Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit tentang projek ladang untuk bantu rakyat sentiasa ada makanan.
1: Menjunjung ingatan penuh hormat terhadap jasa dan kemurahan hati Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit yang tiada tolak bandingnya, jasa baginda kekal tersemat di sanubari rakyat selama-lamanya.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metah Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, bisa lihat kepada ibu bapa di kakak sedang pendengar, sedang penonton yang dihormati sekalian semua deh. Ha, bunyi suara ni lah kita celah atau masuklah ruangnya Rusia Kesehatan daripada saya. Ha, Bemak, patut saya mari bersama dengan Dek Fa daripada Hospital Jalan. Assalamualaikum Dek Fa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bemak.
0: Ha, Dek Fa dengar sikit bunyi tak?
1: Ya, ya bunyi. Ya.
0: Ha, okey, bunyi siap lah.
1: Ya, ya.
0: Lepas tu, ha, hari ni kita tengok tepat 20 hari ni.
1: Ya, ha, tengok 20.
0: Tepat 20 bulan 7, 2,569. Ha, ataupun Yisip. Karena kedakom. Sampan haroi hoksipka bersama dengan tempat pak.
1: Ha, bulan sofa.
0: Ya, bulan sofa. Ya, hari ni lepas tu, bunyi suara ruang ni memang tak. Ha, ruang ni kecil banyak. Hari ni. Hari ni kita ada berita lah. Atau berita ya. Khabar. Ataupun Rusia Kesehatan. Ya. Kelab sukupahab deh. Hari ni kita nak mari dengar. Nyakit, nak bawa nyakit ke apa mari pula hari ni. Mari ya. Kita berkenal bersama-sama lah kita. Ya. Apa khabar ibu apa di kakak lah. Semua yang dengar di rumah dah. Deh.
1: Ya.
0: Bila ni musim ke apa lah ni.
1: Musim
0: kerja. Musim wadiyah.
1: Musim wadiyah. Musim wadiyah. Dah wadiyah lah dah.
0: Musim wadiyah. Kalau siapa lalu kok kawasan ayu wakok deh.
1: Ya.
0: Ih, ketak sikit kereta ni.
1: Ketak sikit, ya, ya.
0: Mulik biar ngorek ngapit. Waktu ngorek, siapa buku 10 kot tu lah. Di antara ni yang panggil kereta lekat macam tu. Kalau kita tak main ngorek lagi kadang-kadang nak klik tu jadi nampak nak sepuk sikit.
1: Lekat sikit dah jalan tu lah.
0: Jadi sepuk sikit je lekat. Lepas tu selaginya sepia lagi lek pagi.
1: Lek pagi.
0: Dia mahu nak pergi hantar anak koloh dah. Jadi hak nak mari kereta dengan mutu. Lepas tu dia simung dengan kawasan tu dia nak ada pang dia. Pang dia lek pagi ni dia nak muak, dia nak mula muak wah dah lah. Dia nak mula muak wah ya adalah kereta kabak duk cok tepi batah lek nung lek ni lek ni. Ni berarti dia nak buat we jalannya tu jadi ketak sikit belah lek pagi. Ha, bagi tu kalau kita boleh kuasa boleh pergi ikut jalan lain tu deh. Kita pergi ikut lain dulu lah.
1: Ikut lain dulu.
0: Kalau nak beli dia pun berarti tanya. Ya, patu kita mari ni kalau kita sebut dia deh.
1: Ya, ya.
0: Dia ni rasa ialah mano?
1: Manis.
0: Manis deh.
1: Sedap.
0: Sedap. Ya, orang ada orang tak wahai
1: ada.
0: Kalau kalau orang wahai wahai sungguh. Orang wahai nak wahai klan-klan tak ada temuan. Pakai tu kalau kita sebut tadi ya, dia yang main dengan manis.
1: Ya.
0: Lepas tu yang main dengan manis apabila kita manis banyak, dia nak main nyakit.
1: Ya.
0: Nyakit pun dia main dengan manis.
1: Lelah ni dah kan. Main dengan manis, tak ada nyakit lain
0: dah. Kita
1: tak kejar
0: dengan
1: nyakit. Yod hit mahita dah. Nyakit kecil manis dah.
0: Ataupun bahasa Thai kata rok bawaan dah. Rok bawaan.
1: Ya, rok bawaan dah.
0: Lepas tu, dengan mahita nyakit kecil manis banyak ni, kalau kita sedang pendengar kita tahu kata nyakit kecil manis ni mari pesan mana. Itu bagi lebih baik dah. Ya, mari baik mana ni, Pak?
1: Jadi to jadi to gama gire hok pehe ato ore hok jadi kecing manis ni dengan sebab to make bare manis banyak bet tu deh. Ke sungguh-sungguh tu bukan dengan skoda ke kalau make manis banyak tu yo remon ngan sebab kecing sebab kecing manis deh tapi kuam pencingan ko ke yo ore panggil to kecing manis ni jadi nyakit hok ore panggil to yo ada so ore panggil to hormon dalam tubuh badan kita hok yo ore panggil to hok yo pun hok yo rosak deh
0: rosak
1: deh seng ore panggil to bo hormon yo punah yo punah mai mano kok yo punah macak kan ti makin ni seng makin ni tu bukan skoda bangkun tu dak tahu bangkun tu beh to bare manis saja deh tapi ada banyak karo gi hok to hok kita make hok dak tahu kita make dah ni buat biar dikecil manis juga tapi tanah tiga yak tagi deh hok tu deh. Ah ya dia to mari to nak tahu dulu deh kata kecing manis deh kalau dali dak panggil to di dalam nari sia kita ni nak ya to rama hok yadi praman ko ke kalau kira-kira deh 600 ล้านpanggil

0: kun nak yato kau ramai di kecil manis disebab dengan makin ni tu dah makin ni kita. Pas dalam hari sia kita ni banyak dah orang hok yadi abang kita kecil manis praman 7 juta orang.
1: 7 juta dah.
0: Dalam ke 7 juta orang hok yadi. Pas orang panggil to hok yadi learning demo dok behet lolek orang tua ya dah hok yadi dah. Tapi nak ya to hok rem temung learning dah ke kena tang te umur 20. 20 sapa pamak ถึง umur 70 miliar tahun ah. Ke cermot leh nah orang panggil to 700 ribu kon.
1: De mula 20 ni temung dah dah.
0: Yo.
1: 20 sapa miliar 20 ni temung dah.
0: Pak ada lagi paman 2 ribu kon ti dak dak tahu atau tue tu yadi. Pak tu mai derap kan winichai cak bomo.
1: Tak ada dak sak lah.
0: Cai yo pen orang panggil to yo pen nyakit ti senyak kita dak tahu kali kita tak peksa. Ni ke bang kon yo ada akan, tapi bang kon yo tak ada akan ko mi ngeh.
1: Ya tak ada apa panggil tak ada sakit selalu
0: dah. Tak ada sakit sebab yo orang panggil to yo tak ada luka luar. Ni ke orang yang teruk-teruk dah hak ti wan yang di luka kita tengok tu dah pen play kena kaki gapo ni yo ni radap ti teruk dah.
1: Teruk lah dah.
0: Tapi ni kon ti mudah ya di rem to nang ke ku tak mai mi play mai mi ara kita dak tahu dah kata yo ada panhan dale dah tu kita. Yo pak mana
1: ni? Yo nyakit kecil manis ni yo supaya yo tak dok sen prasat nak we kita tahu kata kita jadi sekarang tu selalu dok.
0: Dok.
1: Supaya yo kokoh jadi. Pak ada tengah jadi dah tapi yo tak dok akan eh. Kalau sakit gigi ni tahu selalu dah. Sakit gigi weh nuak lah mana deh.
0: Yo demi tahu selalu. Demi
1: tahu selalu.
0: Luka gelik luar tahu selalu.
1: Tahu selalu. Tapi kecing manis ni ia duk kau jadi lebar deh kau jadi patu. Kita tambah pula hidup pe kita duk bet tulah semua deh. Makan banyak semua. Tak ada tu bet peluh mano deh. Patu ia nak tambah kita duk pasal tau kena baso ya nak mai sikit deh. Kena masa sepunggu kelabu ni. Kena masa. Ya ada nak mata apa dah deh. Ni panggil tu. Ya tak mari dengan rasa sakit pedas selalu. Ya kokoh duduk lebar deh. Lepas tu dia lagi kita tak periksa tu. Tak temung ya deh. Nyakit cuman ni. Lepas tu seterusnya.
0: Seterusnya deh. Kau nak kita mari atibai dulu deh. Kata. Belum kita nak jadi kecing manis ni, ya baik mana lah. Kita orang panggil kita nak baning lah, mudah-mudah we behar lah. Kaku, bila kita supaya tubuh badan kita ni, kita nak ada orang, nak buat hijau ke apa ni.
1: Dulu ada orang?
0: Dulu ada orang lah. Kita tak ada orang nak buat hijau ni, dengan sebab kita duduk behar kita makan, orang panggil kita duduk behar kita makan ni pun kita ragoh lah. Tapi nak oyak tu, orang panggil tu, hijau yo ho nak kita ada orang ni sebab dengan rangka kita yo semua we ada saka dulu. Pula ti jak au macai pen pelanggan kita ada ragoh ni yo nak yo semua ahan nak pepen nemtan. We kita waso ada orang. Waso sangket kalau supanga be maksa sangket kalau kita waso kita duduk tengah panas lama-lama kita tak akan si cuang puasa betul. Ni ada getar-getar-getarannya.
1: Jadi asan.
0: Tak ada orang ha. Orang panggil supanga pawak nemtan tu.
1: Nemtan tu.
0: Nemtan le rangkai tu. Seng kan ke panhar ngai-ngai ka ke kita kena make kalau ya di teruk doh nah di teruk-teruk nai kan ti orang panggil ngel lai ka pan nemtan tu nah. Ka ke wi pok luk om orang habis sama
1: ya. Tambah nemtan dulu.
0: Tambah nemtan. Habi atau geno witi ke panhar pok luk om ataupun make ai nam wan heu bubroy pa bening nah.
1: Ya gini. Ya badai kita anah. Ya badai kita ya no nak-nak semua hak kita makan ataupun minum masuk dalam badan kita deh. Badan yang nak ambil benda ni jadi saka dulu.
0: Jadi saka.
1: Nasi pun jadi saka.
0: Itu kena no, yak tu nasi lah. Itu ya ada dok ya cheu ก็คือพวกคาร์โบไฮเดรตพวกที่เป็นประเภทคาร์โบไฮเดรตย่อยเป็นหาพวกข้าวแป้งแบบนั้นอย่าจะย่อยไปเป็นน้ําตาลเพื่อมาเป็นพลังงานทําให้พวกโปรตีนก็พอแบบนี้อย่าจะเป็นกรดอะมิโนเขานี่มาซ่อมแซมร่างกายสุกูพวกลาวๆแบบสุกูอภิตนะแกเจในที่นี้คือคาร์โบไฮเดรตนะ
1: นาสิมะฮิตะละนาสิเด้
0: นาสิ
1: แต่ถ้าเกิดตุงสเตปะย่ามากโรตีเด้คาร์โบไฮเดรตก็เด
0: ้
1: ย่อบาดเดย่านะเมนาสินี่wa ia jadi saka dulu.
0: Jadi saka dulu. Jadi peng pen nemtan.
1: Ya sebab badan kita you nak make saka tu wa jadi gang.
0: Hai, bi ai kita jadi gang.
1: Ba apabila ya kisah ya wa ia jadi saka, badan kita ya jepuk make saka ni lah.
0: Ya.
1: Bi jadi gang kita hari-hari. Bagi tu dah kita duk tengah panah waso ketap, waso mumah nasi. Waso mumah lah deh. Ketap pucat tu makna tu
0: apa
1: kita? Saka tak ada lah badan kita.

0: Saka iaitu nasi.
1: Ya.
0: Tak ada. Lepas tu bawa badai tahu, eh, saka tak ada ni.
1: Ya.
0: Badai yang nak fong dengan rupa kita. Mumah ke, pucak ke, lagu tu lah deh.
1: Ya. Peramanan deh. Pah, apabila ti supongan orang panggil tu berangkai kita, orang panggil tu apa? Boleh rap dai rap nam tan dah tu dia nak pan orang panggil tu dia nak bakar kau su sel kalau kita kira bahasa siap panggil sel dah ni ada leg ni neng
0: serial sikit dia
1: seng dia masuk ana sakat apabila kita joy supaya kita makan nasi langkai kita joy sudah jadi nam tan tu dia nak masuk dalam orang darah lu mula-mula sakat tu nak masuk le orang darah lu kan bo masuk le orang darah tu tubuh kita nak ambil gi bakar ya kena masuk sel. Sel tu ya pan. Ya boleh nak orang yang kita nak masuk sel boleh ya kena ada hormon. So kita ya saat ni hormon insulin. Apa mode oya kalau pihak yang di bawah ni dok
0: bunyi cara insulin dia.
1: Insulin. Tapi orang hok jadi orang panggil tu kencing manis ni ya ke insulin ya tu orang panggil tu ada panhar lah mudah-mudah. Ada panhar. Apabila insulin tu kira-kira kita banding dengan orang panggil tu pitu umuh anak kecil umuh lah. Mudah-mudah nak buat masuk saka dalam umuh kita tu. Deh.
0: Ya, kalau kita banding boleh kat dah? Nak banding dah?
1: Ya, banding boleh.
0: Ya, banding sepengah orang darah ni sepengah batah dah.
1: Ya,
0: sepengah batah. Lalu kita tengok batah tu tapi batah ni nak ada umuh dah. Ada umuh ni di sepengah eh panggil apa? Umuh ni sepengah dapur. Kita nak banding dengan saya diri lah. Umuh ni sepengah dapur. Dapur untuk apa? Untuk nak ambil saka, boleh dapur. Cucuh api, dia diri kita. Nah, misalnya lah. Lepas tu, saka duk lalu tahu-tahu. Moga kita makan ni dah. Kita pakai puak saka lalu. Tapi saka yang nak masuk le umuh, dia kena buka pintu dulu. Lepas buka pintu melalui apa? Melalui insulin. Insulin inilah orang panggil tu ibu hok buka pintu nak wisaka masuk le rumah bakal sakau ya digain bagi kita. Lepas tu bagi orang hak kecil manis ni makna tu insulin yang nak ambil saka masuk le rumah tak leh. Deh, bawa saka nak masuk insulinnya yang berage. Saka nak masuk tak leh. Apabila saka nak masuk tak leh duk mai tabatah tu duk musing leh. Musing leh darah kita tu dah. Gimari tak ada masuk leh rumah dah.
1: Ada
0: masuk
1: leh rumah dah.
0: Ada hak tengah rumah hak boleh masuk ada lagi dah.
1: Ada juga yang masuk boleh sikit
0: setengah. Misalnya kita makan 100% deh. Nak ambil saka 100% tu masuk leh badan tak leh. Ada tengah tak ada masuk, tengah dalam darah, dok gimari sabik tu pergi saih nak pocok dah. Tanyalah dah.
1: Jari ataupun cok lerat orang panggil tu dah.
0: Ya sebab saka dok le
1: darah.
0: Sabik ya periksa alergi kita periksa cik mana dah. Mah ambil saka tengok.
1: Seng dia nak ada radap yo ti man ke nak
0: tu dah. Okey. Pasal sepengah peher.
1: Pasal peher.
0: Okey, batu.
1: Peramanan deh. Lepas tu, bawa lama-lama insulinnya duk mi penhal lama-lama. Tangan kau duk saksum, rey, betul deh. Lelok-lelok kita.
0: Ya.
1: Apabila boyo banyak, yo nak gi diplai pesat. Maksudnya, bawa lama-lama orang panggil tu, bawa sakai yo banyak-banyak. Okay, yo cemi pun dulu-dulu, yo nak gi kok orang panggil plai mer, plai tau, duang tak apa ini hot tu nak buat bih. Yo bawa sakai, yo gi ut banyak-banyak, okay? Sel lihat plai pesat tangi kaki kita mulai adi tu.
0: Yo batah apa bila sakai dok lekat nak kita leh.
1: Yo ni adi nerd, bani. Yo bawa gi sudah tu sakai. Apabila yo banyak, no ya tu orang yang tawak sekson, hot teruk dah. Kita supaya kita buat air sakai, kita mudah-mudah darah kita kalau yo darah orang panggil saka banyak doa ya ya lebih doa lesen lihat dah supaya kita ambil air saka kita buat nam kiau nam cium tu
0: kita
1: mudah-mudah
0: kita buat air deh kita buat air
1: tu.
0: Misalnya air segelah dah kita buat saka sikit air nak cair lagi kalau kita buat saka banyak air nak pekat darah kita pun lah tu dah
1: darah kita pun lah tu boleh pekat ya cak pekat sunyi je ceket tong orang panggil tu berentangnya kaki berapa pai pasak kita mato hok ti je bo apabila ya boyo dok ne lama-lama ke kita tak rasa boyo adi kita kena
0: jadi kebah deh
1: jadi kebah kita kena pisah itu tak rasa tu pen plan
0: yo makna tu badan kita learning ni darah dok lari semua
1: dok
0: musim sia le badan kita deh bo darah kita pekat
1: jadi lekat dok ne situ deh
0: patu ya nak mula lekat ko sen pasak dulu dah.
1: Cai pelai pasak.
0: Tangan, kaki, mata. Okey.
1: Sabik apabila boyo poyo nerd semua di pelai tu. มันเลยทำให้เป็นแผลแล้วอย่าแต่เฮงงอร์สโซสบะดาโกหนอมาดีเส้นประสาทกิตโตหกิตโตรู้ว่าโซไปเนี่ยหนอมาสมุขอะไรเป็นลูกโกกิตโตเฮตยาดีตัวปลายโ
0: ยอย่าสบะแล้วก็ประกาศโดนนี
1: ่ประกาศโดนนี่ฮะกลายเป็นว่าแผลกิตโตก็หายยากแบบตุลาเลยประมาณนั้น
0: โอเคว่าสปงกา
1: ไปแห่
0: โอเคสปงกาบาตาเลยครับพอบิลโลดาโกกิตโตประกาศดึงาสักกะ
1: ดึงาสักกะ
0: ดาโกหนอกีเอพังเงลลียง
1: Rabu
0: lalai badai kita tak leh dah. Ha, you nak
1: pergi
0: bantu situ tak leh situ. Kano darah pekat.
1: Yo.
0: Ha, okay. Ha, pehani kecil manis dah bengton dah.
1: Manis bengton. Bawa mai tagi.
0: Ha.
1: Kita nak main dengan di pusing yang kedua.
0: Pusing yang kedua.
1: Kita nak main atau kecing manis ni ya bukan ada sejenis. Ya ada
0: banyak jenis. Ha, ada tiga jenis kecing manis.
1: Ha, kita nak main kena dah.
0: Patuh. Serta dengan kita nak main dengan kata wak lah mana nak boleh ada kecing mana. Ah,
1: ya. Kita
0: wak baik
1: mana
0: kita berhita kecing mana. Kita wak baik mana kita berhita kecing mana. Lepas tu belum nak masuk sisi yang kedua, kita main berhak dulu nah. Berhak dengan lagu relax dulu. Ha, relax dulu. Tadi kita masuk sisi yang kedua dalam ruangan Rusia Kesehatan.

0: Assalamualaikum cinta daripada Ikhlas Band. Ya. Nah. Lepas tu kita seterusnya mari masuk pula kecil manis dah. Ya. Saat ni kita kenal dah nyakit kecil manis. Orang darah dah batas ya. Kepada orang saat ni lah dah. Ya, kita boleh ada peminat pahal dah. Ya. Lepas tu seterusnya kita mari kenal nyakit kecil manis pengadik Fak. Goyak saat ni kata kecing manis bukan ada sekarang. Ya, ya. Bukan ada spacing tu so dok. Ya, ada ya. Banyak jenis.
1: Ya, ada banyak.
0: Ha, ya semua ada apa jenis?
1: Tiga jenis semua. Hak orang hak nak yang dia panggil the bank. Bank pensan. Tiga jenis lah.
0: Tiga jenis. Lepas tu dek fayak tambah kita ni banyak jadi jenis yang kedua.
1: Tak tu kita pet lalu dah suara jadi orang kita cenik tisong.
0: Lepas tu kita kena mula-mula dulu.
1: Jenis mula-mula ni apa panggil tu orang yang di cenit tineng ni sepongan orang panggil tu
0: nasik dah
1: nasik lah mudah-mudah rai orang panggil wanok pun tu ke orang panggil tu tak hormon insulin dia ni orang panggil tu bukan tak ada dak ya ada tapi tak padai
0: hormon
1: padai dengan rangkai kita nak
0: dia beranak mari hormon insulin dia rusak dah tak leh tak sepenuh sepengah orang biasa rai hormon insulinnya sepengah apa hormon nak buka pintu tu. Saya goyak ni dah.
1: Kurang
0: ataupun tak ada ataupun rusak dah. Ya wanak marilah tu dah.
1: Lah tu dah.
0: Nak ni nak set tu hai jepuk ya dah ni.
1: Jepuk ya lah biar okey okey. Seng kalau orang panggil tu yang di cenik tineng ni kita sangkit. Soalnya ni adik kita temung tang tu dalam budak.
0: Beranak pun bomo pocak darah tengok cah
1: bila. Macam ni dia kau lilih lalu dah tapi muka besar dia macam panha bening begitu rangkai bomo temung atau ya jadi kecing manis cenik tineng. Sebab biasa dia nak temung lalu budak lalu budak soalnya cak jadi lagi cenik ya cenik tisau ini neng tisau
0: ni. Boyo nak mula besar sikit tu deh. Yo makan gapo ya di tak supo dengan demo deh. Batu bagi besak tengok. Ha, jadi kecing mani. Boleh jadi juga
1: bet. Ah, boleh jadi deh.
0: Okey.
1: Seng kalau praphet ni apa panggil tu emak deh. Kalau jadi dahon ko ke apa panggil tu yo kena apa panggil tu kena bakar hubak talo ci.
0: Insulin.
1: Apa ni insulin ko kena tambah insulin.
0: Kena tambah insulin sama untuk insulin ni nak mek saka we jadi gai.
1: Cai. Yo kena tot ten sebab dia praphet ti 1 ni yo insulinnya tak apa panggil tu tak padai dengan hak yo nak bacai ciwit ah.
0: Ibu hak nak jepuk saka jadi gai tu tak ada. Pasti bomong nak tambah ibu goni masuk dalam badan. Okey, hak ni nak sek yalah deh.
1: Nak sek yo deh.
0: Ah, batu yang keduanya?
1: Yang kedua ni apa panggil tu hak jadi ramah dalam rumah kita deh. Ko ke jenis ti 2. Seng jenis ti 2 ni orang panggil tu ada pacai sahit banyak tapi kita nak kecek tagi kita mai kenal lu dah tu jenis 2
0: bagaimana jenis 2
1: ni man orang panggil tu man kecak ti insulin kita ni dengan kita cai ciwit orang panggil tu kita duk market tu kan cai ciwit kita orang keduduk ke kita bet mai dilah
0: mudah-mudahan
1: hari-hari kita kita cai ciwit bet dak kat mana nah mai healthy mudah-mudah dah
0: lah ni panggil mai healthy
1: mai healthy leh orang kita
0: tak ada perlu mana lah
1: tak perlu dak kat tu nah mai koi kit arai tho rai dengan cai ciwit dah fuk ni ke jangan tambah hai hormon insulin kita ada mi panhah ซึ่งพอมีปัญหาเมื่อไรปุ๊บยอก็จะทำให้ปังเกตโตสปองกิตาเคจะทานหนึ่งแหละทำให้ปังเกตโตสากาดาเลหลอดเลือดคีตอนนี้ก็เหลือนะประมาณนี้นี่คือชนิดที่สองปะสาเหตุอีสาเหตุหนึ่งก็คือมันเกิดจากคือปังเกตโตบาโกกิตาบุเลบาโก
0: บาโกปุบเลชัดดีเลย
1: ประมาณ 10% มาจากบาโกแหละ
0: ปัตติยะดอกเปเซงjadi kecing manis peseng kecing satu jenis hak jadi hingga ada juga deh peseng na tu
1: ก็คือแบนิงก็คือยาดีเฮงโงนี่ถามว่ายมไม่ใช่ก็ขอนี่คือขณะตั้งครรภ์ยาดีเยอะจำเป็นแค่ช่วงนั้นเอาไปตัวช่วงขณะที่โยดู
0: งานหนุ่ม
1: ตัวดูงานหนุ่มยาดีตัวบยาดีงานหนุ่มตุบมาเปะสะแตงโงไปงี้ตัวสากาเลดาโกโยตุ
0: เ
1: ล
0: ือ
1: บเป็นอะไรเลือบเป็นอะไรเลือบเป็นเดียร์โซบมาอาจจะบอกว่าโยนี่ยาดีเอาไปงี้ตัวยาดีเอาไปงี้ตัวเบาหวานขณะตั้งครร
0: ภ์ยาการน้องก็เอาไปตีนอยดูงานหนุ่มนี่hormon insulin yo ni tak support dengan orang biasa deh. Orang biasa ni insulin yo boleh kerja sepenuh 100% deh. Bagi orang nganung ni dengan ada sore lagi lah pada yo deh. Kok tu kok ning kok tu kok ning yo nak buat insulin yo ni kerja tak penuh. Supaya dengan orang seperti biasa tu deh. Patu yo nak buat dia kecing manis boleh. Patu Ada orang tanya lah, kalau kencing manis lah kau duduk nganung ni, budak tu nak ada kencing manis tak situ? Kalau orang tanya tu.
1: Kekhe budak tu tu tak ada yang adil lah. Cai-cai. Kekhe bomo nak teruat tengok lepas do wano lah. Bomo nak teruat tengok lepas do wano. Kekhe nak tengok pengisakan lah. Kekhe teruat tang me lah lu juga
0: lah. Besar belakang lah dah.
1: Cai-cai.
0: Tapi banyak ke kalau mak ya kencing manis kau duduk nganung tu anak tak ada yang adil lah dah. Tak ada sakuk di sini dah.
1: Okey.
0: Lepas tu, kalau pia nak ada kencing manis dia.
1: Ha, dia kalau pia nak kencing manis kena waktu kok ning. Mula-mula tu supaya kita, kalau kita dah tahu dah dah ke ke makan ni dah. Makan ni. Makan ni ke ke makan ni be.
0: Makan ni
1: pesen. Makan ni mana tik dah. Pesen mana tik dah. Hok mula-mula kita tahu you lah ke fok bagai manis. Biasa nambuan kong wan kita dah tahu dah.
0: Banyak lah ni.
1: Nambuan kong wan ikut. Nambuan kong wan tu dah lerek-rek ti kita nak tahu you lah. Ya buat biar dia kecil manis. Air manis, cair, yen, kafe.
0: Lah ni.
1: Ubo bagai manis.
0: Canum kaimuk.
1: Canum kaimuk. Sedap lah kita duk. Dah duk kita duk boom. Ikut lah. Tua luk asa duk makan semua bag.
0: Ya manis ni dek pareh. Ya sedap manis ni.
1: Ya sedap.
0: Cair sungguh. Ya. Okey, rumah saya duk saya panggil duk wak challenge, saya panggil duk wak challenge ya diri lah tak saya makan manis dah. Ya tau kalau tak saya makan golang tak apa lagi dah. Tak saya kurang manis itu berhenti manis rasa nak pitai.
1: Tak pitai dah. Ha, bangkul rasa nak buih kok remo kok.
0: Ha, jadi alawak dah.
1: Alawak
0: dah. Yo, ide rumah tu, dia mata pahat badan kita ya kena ambil saka. Yeah. Kalau kita tak makan manis, tapi kita jangan lupa teman manis, tetap mesti kita kena makan kongwan sembuh pai dah. Saka le badan kita ya mari dengan nasi dah.
1: Kena lain lagi dah. Ya. Di mula-mula itu ya saat ni, kaku form nangwan kongwan lah dah. Yang dua form wakayu sumo.
0: Wakayu
1: sumo, ไม่ ว่า จะ เป็น wakayu ho ada rot wan หรือ ว่า rot เปรี้ยว sumo จะ มี น้ำ ตาล หมด เลย kena tahu dulu wakayu suruh sumo lah ทุก ชนิด บน โลก ใบ นี้
0: ada saka belako sikit banyak tak
1: sikit banyak อยู่ ที่ ชนิด ho yo
0: wah dia แน่นอน wah dia
1: ชัดเจน 100% sebab kan ya ada ทั้ง แป้ง leh เนื้อ yo
0: แป้ง
1: ความ หวาน จาก รสชาติ ho yo lagi กลายเป็น ว่า มัน 2 เบิ้ล อะไร ป่ะไง
0: Gandung peng lagi, saka lagi, darah tinggi lagi.
1: Kalau kita nak makan, tambah dia mau bangti ke, okay sakit, hodok jadi kencing manis dah, ya kata, nyanyo kita tak boleh hangkep bo. Macam kata kita tak sewi makan, kalau hodok nak wiliang le, ke kufok bagai air manis, buku tu tak ting le.
0: Cahayin lah, peh tu resah ni dah.
1: Cik boleh tak ting le.
0: Fok tu tak makan molek.
1: Tak makan molek. Pasal lagi, ay, hodok dia mau kalau kira tu dia mau yak bening kita, kijau panah-panah. Kita kijau panah-panah, tijau tengah panah, bening dah go. Suanjai dia bangkun ti mari atau wah yang makan aigeh.
0: Aigeh. So, yak jiho deh.
1: Aigeh ikutlah aigeh. Hok mana aigeh. Kita ke penha dai. Ayat tu kita nak ke aigeh. Kita nak ke alai tak segar. Tak ada reng. Nak yak tu kalau kita tak lekat aigeh ten ti duai soda boleh.
0: Soda saja.
1: Soda dai. Kita cahak. Kau angat tu kita. Ai kita ni. Segar,
0: kita kena gerah. Kena gerah panah ni.
1: Soda.
0: Soda boleh.
1: Soda dah nah. Soda. Jangan lupa. Soda perhuat selima dah.
0: Soda dah.
1: Dah, perhuat selima. Yang noi sakai yo ko tak ada dah.
0: Tak ada.
1: Pakal kita wasa kita lu wasa tawa sungguh. Kita anulom lah mula-mula. You wasa dia dah.
0: Ya kena kok.
1: Macam wah hai rau beb kreat tak. Bum, lalu kalau pia boleh buat bet tu boleh. Kau tak leh boleh. Tapi bang kon hodok besok makan kita hai ya bet.
0: Kau kurang deh.
1: Saya sak neng. Oh bang kita kalau kira nam wan. Kita buh boleh air blueberry sak neng con cha. Sikit lah lah buh air. Buh
0: jauh sikit. Kau kurang sikit. Kau kurang sikit deh.
1: Rere. Mai hai kita nan kreat keun pai.
0: Gapo kalau yo wak kerak kali guh ni yo abang eh.
1: Abang
0: kita. Ya nak. Ya nak hak dip da'ah. Ya nak bakal masa dah.
1: Ha bakal masa.
0: Kau kugeng. Nama wak hak dip doa ala wak dia lah.
1: Yelah
0: doa. Itu hak dia makan ke? Satu hari, dia mau nilam mana tak boleh kita makan.
1: Tak boleh makan dah. Pasal lagi, dia mau pehe saloh kau ke sepengah lemak. Kita buah air sepengah kita, ya tu. Kita buah air blue boy sungguh. Tiga sudu. Okay, tiga sudu kena nasi.
0: Contoh.
1: Tapi kita buah air banyak juga. Ya. Air kita pun banyak juga. Tak pasal manis mana li. Jangan lupa lah. Kena sakai aku yang tahu dem. Dia kita makan habis tu. Tak
0: ada rasa yang jadi sepengah. Kalau kita bos gelah ni, kita bos sudut ter eh. Misalnya eh. Tapi hak ni sekatik ni.
1: Sekatik.
0: Kita nak boh. Nah, malah ni kita minum air banyak. Kita nak boh air dua boy boleh tiga sudu contoh. Kita
1: kerung neng bang tiba.
0: Tapi kita jangan lupa atau.
1: Tak sama ni hilir.
0: Apa yang lupa atau tiga contoh tu ia duduk lewat ada kita agak. Walaupun tak wasa manis pun dengan sikit-sikit capai di tiga contoh juga tak ada gimana ni.
1: Yang ni dah hang eh mau kata. Kenapa elu bang mau dak manis leh dak ya itu dak anih leh.
0: We rusuk pit hingga sikit.
1: Chai.
0: Ah batu kita boleh tengok selagi sat ni manis dah.
1: Yo manis buat tu buah kayu dah. Buah kayu ah selagi buah kayu kalau buah kayu ni ke ke we kita boleh makan tapi kita nak suka. Kamnot bariman yang yang makan cun sebab orang kita duk makan pun boyo sedak ya ko makan wasa dia dah bukan sekadar pio sakai sakai semua dah hemat
0: dah sedak nasi dah sedak sedak yang nak
1: kita makan
0: eh tengok dah sedak
1: ni boleh ye makan nak ke steak nak ke panggil tu apa
0: nak cak tu
1: cak ya kecak sikit ya aroi maka kin ik
0: dah ya kecak ya di kok lain lah
1: cai yo jadi to kalau pio hok yang di kecil manis dah kita kena ham cai tu eng hai dah dah kita nak makan dah hai hai yak tu tak apo.
0: Ni dah kena sabar ni cun ni dah.
1: Ya, sabar.
0: Ya.
1: Cai. Buah kayu kita pilih makan buah kayu hok sakar sikit eh. Cai sok ferang kalau pilih kecil ni dah ferang apple som
0: bet. Hak tak ada manis mano lah dah.
1: Makan anu ya hai kin ke sepeng kalau kita makan tu kalau sute besar taro kam มือตัวเองนะยังไงตัวกะคิดตัวอ๋อเท่าหนึ่งกำมือบางที่แบบนึงอ๋อเท่าหนึ่งกำมือคิดตัวกำมือคิดตัวหรือคิดตัวเทียบคนข้างๆหลังหิ้วเกาะไปตัวถอดกระตับที่ทางเอฟสไตล
0: ์ป้าว่ากายูได้มาตัวมาแก้หมดแล้วแต่พี่ว่ากายูต้องนั่งแต่งงานจริงก็ได้
1: จริงค่ะใช่
0: มาแก้ปุ๊ยได้วีบอปาเด
1: ล
0: นั่นก้าวสุโมอะไรชีวิตคิดตัวนี่สุโมได้คิดตัววีบอปาเดลที่ยังมาแบบหลักก็แต่คิดว่ามาแก้เนี่ยชีวิตpai tu semua tu dak apa ya duk di tengah hai bo molek tu ya di molek belaka deh ha batu selagi makan nega apa pula
1: fok nasi
0: nasi deh
1: cai sebab nasi ni fok orang panggil to kau peng sumo mi nemtan mut leui orang panggil to tubuh badan kita supaya kita royak jak mula-mula sak ning ya cak yoi peng pe pen nemtan ko ya jak mai sai peng sai pelanggan ya sai meda ya kena yoi pe molekul kian lik ti sud.
0: Ya mek berah tu jadi ganung.
1: Cisa jadi ganung.
0: Lepas tu mek ganung tu jadi saka.
1: Jadi saka.
0: Dia suk di saka.
1: Suk di saka juga sutai. Mengapa tak? Nasi. Melom-melom dah. Nasi. Mama. Ming.
0: Oh sedap ni. Sedap belakang tu.
1: Wunsen. Spaghetti. Makaroni.
0: Sedap juga tu.
1: Apa belakang ikut. Sumo fok ni. Kaku. Jadi saka sumo. Jangan lupa dah kita makan dah. Jadi saka sumo.
0: Tapi.
1: Fok roti. Fok apa-apa.
0: Ya dah tengah. Kita gimakan nasi kedah ni. Kak wak nasi tu. Kurang manis sikit lah. Misalnya lah.
1: Nasi banyak.
0: Kurang manis sikit lah kak lah. Tak boleh lauk tak manis lah. Nasi tiga pinggir ni.
1: Nasi tiga pinggir. Ah, yang itu lah. Yang lupa dah. Kak tu pun saka menkan.
0: Lepas tu apabila ada kita saka masuk dari badai banyak. Apabila sudah makan nasi. Satu alamat kata saka banyak. Itu you nak wak kita ngatuk.
1: Ya.
0: Ayolah dah tu.
1: Cai.
0: Tu gendong makan nasi ngatuk ni. Cai. Wak kita makan apa pinggir ni. Pak ingat.
1: Tak ingat. Sebab yo besok ada dah memang. Yo ni orang ni biasa jumpa dah nak kon kai dah. Tu kon ka sup yo to. Orang tepi rumah yo perata yo dok. Orang le rumah yo tak ada pi hari kecil manis. Pah yo diri pun tak ada minat atau nak minat air manis pun yo tak.
0: Tak minat bagai manis.
1: Tak bagai manis.
0: Lah nasi pun tak manis.
1: Banyak. Patu yo dok dari yo kita pun tak ada ke bomo diri ke pun dok lengkok kereng nam tanah nah cung nak to makan manis segak ni
0: yo
1: orang muda tak ada tua mano ngai.
0: Bomo ni siang ni hua bab demo ni makan manis dah. Tak ngaku dah ni.
1: Tak ngaku. Ku kid wai tak ngaku ni kon kai sonya tak ngaku. Ayo kaya yo pun tak tahu yo to tapi yo kena nasi banyak itu yo lalu kena nasi to lau yo tak akan anyo no. Nasi yo rajin makan. Lah sikit apa nasi makan banyak dah. Ah,
0: temung ralah lah. Sebab
1: sahih gitu. Oh,
0: ya
1: makan nasi.
0: Ya dah bang lip. Yo kasi banyak.
1: Kita mai di leng pai tong nan eh. Maksudnya hok mari tu fok wahi makan manis banyak. Maksudnya tak ada pi tahu, tak ada pi. Hai pengen tak ada pi gimung di nasi
0: eh. Jadi penting kata the morning minum makan manis banyak ni. Ya tak ada akhirnya. Ya makan nasi banyak.
1: Nasi banyak.
0: Bagi tu ibu pada dah.
1: Ya. Pasal lagi. Kalau ibu kalau yang tahu manis banyak. Kau kira dia mahu dah puluk. Puluk orang ada kencing manis puluk. Ni kalau pihak yang ada kencing manis ni liang leh liang dai liang orang panggil no muan yo orang panggil muan yo nen nen pada nasi
0: puluk dengan nasi ni ya. Banyak saka puluk
1: saka gede. Banyak di puluk ko ke kalau nasi sodek saka dalam nasi sodek dan tau kat puluk tu tengah sodek sekerat
0: oh,
1: sodek
0: bagi dua
1: sodek, bagi dua
0: saka yo dengan nasi puluk dengan nasi ni lebih puluk bagi dua
1: ya bagi dua ya, ya. Sabik tu kalau hai leuk kin no we kenye le mak deh nasi dengan puluk baik makan makan nasi lah.
0: Baik makan nasi.
1: Sebab puluk kita beli hok go 5 kok, puluh kok tu banyak dah nah. Ha. Pas bangti kita beli 5 kok tak cukup syak dah. Tak cukup you lah
0: mai ko. Ha. 5 kok lah ni kan dia. Ha. Tak ikut tak ikut.
1: Pas lagi hok dia mau duk naik dah ke ke cuang apa lepas lepas hayo. Tupak.
0: Tupak dia.
1: Ha, tupak tawan neng. Manis lah neng. Naik asakan naik lah neng. Bangkun buat tupak manis.
0: Lepas tu bangkun je cari susu pula.
1: Ben, song-song, ben. Okay. Paduk yang terngong. Naik di mana?
0: Pada selagi menu yang sakat tinggi. Puluk dia. Oh, cacing. Sate sakat.
1: Sate.
0: Oh, cacing puluk dia. Bapak habis terlepas hake di ngatau. Yalah dah.
1: Yalah dah.
0: Okay.
1: Pas makan je dia bahagi lah.
0: Nasi tak makan lagi.
1: Tak makan lagi.
0: Lepas tu?
1: No, ya,
0: ha, lepas tu makan ni ada lagi. Ada lagi. Bahagi genai ni ada juga.
1: Kalau bahagi genai ni soalnya ia pencang. Panggil tu kaiman.
0: Ha, lemuk.
1: Ia jepit tang lemuk lew. Ha,
0: bapak
1: ni.
0: Cai,
1: cai,
0: cai. Okay, okay, okay.
1: Ha, cai.
0: Lepas tu?
1: Kau je ada dari segi makan ni. Ha,
0: kita nak behak lu setah.
1: Ha, behak lu setah.
0: Tengok masuk ni galip eh. Kita dengar satu lagu pula. Kita menjepok yang terakhir. Kita dengar cara-cara beringat lah.
1: Ya, ya.
0: Cara-cara beringat. Kita menjepok pula yang terakhir. Sisi yang ketiga daripada ruangan Rusia Kesehatan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selateh

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Berum, genong ni piye kita puasa, kita puasa lemah, puasa mengatuk, puasa tak gerak semua. Ha, gini bomo nak kecek cara ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, gini bomo nak kecek masalah puasa lah. Kita puasa ni satu dalam itu ialah hikmat dalam itu ialah kita nuri sehat tubuh pada kita. Tapi syaratnya kita kena puasa we kena. Sebab apa kena kena? Ha, ia sabit dengan hormon. Dalam tubuh pada kita ni ada hormon yang buat kita tak gerak, lepas tu hormon buat kita tu ia digagah, ia disegar. Kalau kita puasa kena, jadi waktu tubuh kita tu segar, tubuh kita tu jadi gagah. Tapi kalau kita puasa tak kena, jadi waktu tubuh badan kita tu kau rusak. Hormon buat tak gerak ni apa? Iaitu panggil insulin dengan kortisol. Hal lagi gagah ni apa? Orang panggil glukagon, growth hormone, patut serotonin. Paha kita dok jadi tak gerak, oh jadi puasa sebab apa? Kita puasa tak kena tu. Kita jadi tak gerak, dok jadi lemah, dok jadi dok mengatur semua, dok jadi kau tak gerak. Sebab apa? Kita puasa tak kena. Sebab we kita tu jadi tak gerak, bila kita puasa ada tiga perkara. Iaitu insulin dalam tubuh badan kita yo nak yo turun dengan banyak. Apabila yo nak yo turun dengan banyak, yo buat kita tak gerak. Yang kedua, kita putus air. Yang akhir tu tubuh badan kita yo sakit. Apabila yo sakit, yo buat tubuh badan kita tak gerak. Pas sebab apa buat kita kekara ni? Sebab kita puasa tak kena tu. Puasa tak kena kena. Kau puasa tak ada apa lah kita puasa. Kacau kita puasa kita berat tu. Hak tak kena pergi kena. Pergi kita buka puasa tu. Tak kena. Sebab tiga perkara ni sebab apa? Sebab manis dalam tubuh badan kita tu. Banyak pelajar. Lepas tu banyak dengan banyak. Apabila ia banyak dengan banyak. Itulah buat kita tak kena. Apabila kita makan manis. Pak. Manis dalam darah itu ia banyak. Apabila manis dari tubuh kita ia banyak tu. Pak. Insulin yang naik haludah. Boleh nak tinggi pak nak dengan banyak. Apa nak yang semangat tu lah. Dia buat kita dia mengatuk, dia lali, dia lemah tu. Yang kedua, kita putus air. Sebab apa kita putus air? Apabila kita makan manis banyak, dengan sekaligus pak, dia buat manis kita tu banyak dalam darah. Satu, insulin kita tu. Yang kedua, tahi kita kerja berat untuk nak perapi manis tu baik. Begitu kita acak nak keting. Sebab kita terang makan buat timur Cina. Makan dengan banyak, nak air start je. Keting lalu dah. Sebab apa? Air pun banyak, manis pun banyak. Keting. Kalau kita makan manis banyak, bila kita buka puasa, manis ia banyak dalam darah kita. Kita keting. Apabila kita keting, putus air. Bila kita jadi dahgar, tengah hari jadi dahgar tu sebab apa? Habis dengan kita keting tu. Apabila air tu baik banyak, kita tak gerak. Yang ketiganya tu, waktu tubuh badan kita sakit. Dia mengucam hari dah tu, dia mengaji hari dah tu, dia buat tubuh badan kita tu jadi sakit. Kan aksep. Jadi inflammation dalam tubuh badan kita. Apabila ia sakit, ia kau tak gerak. Manis kau banyak, tubuh kau sakit. Lepas itu kita nak buat mana puasa kita kena. Kita buka puasa we kena buat macam mana. Satu, tak sama makan manis. Makan tamai jadi banyak sikit. Lepas tu makan air. Ha, manis tak sama makan. Ha, tu afdol lah mulai sekali tu. Tapi tak lagi mama. Oh, beli banyak bewa ni. Ha, ngam manis ngapa beli penuh lah ni. Saya tak makan weh. Ha, buat macam ni. Dangin makan sekaligus. Kita makan masa we dipanjir sikit. Dangin makan sekaligus. Grup pun sekaligus tak ambuh. Dah, bagai banyak ni juga. Tapi, kita dangin makan stokor sekaligus. Kita bagi makan. Kokor nak makan. Tapi, kena makan we sudah belum kita nak tidur tu dari sejak atau sejak tengah. Dangin makan sudah pak tidur lalu. Kita tak usah we. Manis kita tu yang naik puh sekaligus. Apabila yang naik puh sekaligus tu, nak kita tak agak. Nak we tu berada kita, kau rusak. Kalau kita nak puasa sehari tu, saja. Baik nama ia tu, kalau kita puasa tak kena, tak ada boleh nama. Mereka, apa? Dengan di segi ibadat dan di segi kesihatan. Tak ada boleh nama langsung. Sebab kita puasa tak kena. Boleh puasa, bulan Ramadan kita kena kurang makan, bukan ketamuh ke makan. Ha, itulah cara-cara kita puasa nak weakness.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, Lembang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada adik kakak peminat yang sudah didengar. Gitulah untuk sekarang ni, kita berjumpa pula dalam ruangan cerita dari kampung. Jangan lupa peminat, untuk ruangan cerita dari kampung kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11. Lebih kurang lah hingga sampai jam pukul 12 tengah hari. Satu jam lebih kurang kita berjumpa di sini Glamour FM 95 MHz Sawata Jala. Untuk kita marip kosi ataupun marip kecek khabar berita apa saja gitulah peminat yang sedar didengar. Dan untuk sekarang ni kita bolehlah masuk kosi dan juga bolehlah kita telefon mari. Katanya nak dengar lagu gapo. Dia juga lapor katanya nak dengar di mana. Suara cerak kedok deh. Dia juga ada soalan gapo nak tanya tu. Boleh kita telefon mari peminat. Dia juga nak dengar lagu gapo tu. Anasik hak siapa. Boleh juga. Kita untuk hari ini peminat ucap salam sejahtera, selamat tengah hari kepada peminat kita. Hari ini hari Senar. Hari Senar tanggal 20 bulan 7 ataupun bulan Karakadakom 2569. Bersama dengan tangga Pak Sofa. Sama dengan tangga Pak Sofa 1448 peminat. Untuk waktu semayang hari ini peminat, waktu Zohor pukul 12.23 minit. Ada juga waktu Asar pukul 3.48 minit. Waktu Maghrib pukul 6.40 minit. Dan juga waktu Isa pukul 7.52 minit. Gitulah untuk waktu semayang ataupun waktu solat di wilayah jala kita pada hari ini. Gitu peminat yang sedang dengar, hak duk tah gerai tu. Jangan lupa jaga-jaga kesihatan katiklah. Dah ada juga duduk tak kereta, duduk tengah jalan-jalan, minta kita tu jalan dengan selamat, sapa dengan selamat. Dan juga jangan lupa turut aturan jalan raya. Gitulah untuk sekarang ni, kita rehat dengan lagu dulu seketika. Lepas tu kita klik mari dalam pusingan yang kedua untuk ruangin cerita dari kampung. Kita nak mari kecek habat prasyarat yang mana duduk lekat katanya naik. Tak biasa ada kereta, ada juga kereta, ada jual lama dah. Duduk lekat dalam komun lagi, kita nak buat lagu mana. Mari kita kecek dalam pusingan yang kedua untuk hal-hal ni dalam ruangin cerita dari kampung.

0: ค่ะวัณโรคเทียมนะคะจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
1: Yaitu peminat tu sekarang ninja pukul 11:38 minit kita klik mari pula dalam pusingnya dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitu peminat jangan lupa dah untuk ruangnya cerita dari kampung kita boleh jumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga sampai jam pukul 12 tengah hari satu jam lebih kurang lah di kilometer FM 95 MHz Sawatajala. Gitu juga peminat untuk hari ni kita nak kecek sikit ha-ha bat prakcarat ni peminat yang mana kita sudah cek seat dah apa boleh kata banyak orang lah seat tak lepas sebabnya nama duk lekat di mutu duk lekat dengan kereta tapi nyawa mutu kereta tu tak duk-duk di kita dah kita kena buat lagu mana. Ah gitu peminat utuk ha-ha bat prakcarat peminat lebih lagi ha-ha mutu kereta ni hok duk naik katanya kita ada mutu kita ada kereta. Aha, kena buat lagu mana? Kena pergi hubung di Konsong. Dan juga pihak Konsong jalan peminat. Dia buka jalan ataupun buka kaunter kos lah untuk semua siapa-siapa nak pergi hubung. Gitu. Katanya pihak Konsong wilayah jalan peminat. Dia membuka kaunter kos bagi nak bantu semualah yang datang untuk nak menyemak ataupun nak titor. Kotot sop dan juga mendapatkan pengesahan maklumat pendaftaran kenderaan ataupun raporan komun tabian rod yang mana apa dia panggil sebagai bukti untuk nak membuat rayuan bagi program pendaftaran kad kebajikan ataupun buat sewadikan hengrat tu dan juga pihak caunati sendiri pun mereka panggil pegawai mengesahkan lah bahawa mereka akan terus memberi keperkhidmatan kepada rakyat, kepada semua yang hadir sehingga selesai peminat. Katanya pagi tadi peminat suasana di Konsong Jala tu dah sangat sibuk katanya. Ramailah orang datang sejak awal pada pagi tadi lagi untuk nak beratur mendapat keperkhidmatan ataupun titor. Gitu. Apa yang panggil dan juga TikTok kebanyakan mereka tidak lulus syarat program kebajikan kerajaan ataupun MyPankin buat sewadikan hengrat kerana apa? Kerana maklumat pemilik kereta ataupun mutu dalam sistem tidak sama dengan keadaan sebenar. Gitu bupung cayalah kata fok kita apa boleh ada persoalan ini jugalah apa dia panggil sudah jumpa masalah lagu ni dan juga bagi nak mempercepatkan urusan dan juga mengurangkan kesesakan pejabat telah buka 3 hingga 4 jalan ataupun 4 counter course lah mula pada pukul 7 pagi dan juga melanjutnya waktu operasi hingga ke petang dan juga pada hari Jumaat peminat hari Jumaat yang lalu dah boleh kata hampir 200 orang dah yang datang mendapatkan perkhidmatan. Pihak pegawai sendiri pun dia maklumkan bahawa mereka akan terus berkhidmat sehingga semua yang hadir menerima dokumen yang diperlu ataupun boleh ekasan boleh buat kerja sudah selesai. Cara membuat permohonan ni kalau siapa-siapa dok temu masalah ni peminat sangat mudah ya. Hanya perlu bawa kad pengenalan ataupun buat sewadikan hengrat dan juga mengisi borang permohonan ataupun apa dia panggil kian kamrong gitu. Pegawai akan menyemak maklumat dalam sistem kemudian mengeluarkan salinan maklumat pendaftaran kenderaan yang disahkan untuk digunakan sebagai sokongan semasa membuat rayuan. Gitu mudah ya peminat. Gitu dan juga tanya apa kalau siapa ada mutu buruk mutu hak tak pakai dah mutu tak hidup dah nak pakai tak leh dah peminat. Sining pihak caunati atau pihak pegawai dia nak neknam lah katanya suruh gijang kuam dulu. Suruh gijang kuam ataupun cedek-cedek ekasan lah berkenaan untuk kita nak giyun uton sekali lagi. Gitu ya lah peminat katanya Ha ha ni banyaklah duk temu masalah ni mutu kereta tak sama dengan keadaan yang sebenar. Mutu kereta ni kita tak ada jual lama dah tapi tak ada on. Ataupun mutu kereta ni jual lama dah on dah kena duk lekat lagi. Gitu kita pergi hubungi di Stamnangan Konsum. Tak kira lah duk jalan pergi jalan, duk petaning pergi petaning, duk menara pergi menara. Dan juga duk di mana saja boleh kita pergi hubungi di Konsum. HP ke rumah kita untuk nak pergi hubungi, nak selesai masalah hakak kebajikan kerajaan ataupun buat sebab dikan hang rat tu lah peminat. Dan juga siapa-siapa duk lekat hal lain, katanya naik tengah duk belajar, kita kena hubung dengan hak yang naik tu lah. Dan juga kalau katanya rider lebih, hak tu kena titah sampakar lah untuk dia pisut. Katanya kita ni rider lebih sungguh kedok. Bolehlah kita pergi hubungi. Dan juga jangan lupalah yin uton boleh nah. Siapa-siapa hak tak lepas ataupun yang mai pankin tu boleh kita yin uton. Jangan gaduh rusing, jangan gaduh habis angin-angin. Gitu kita pakat-pakat yun uton untuk kita supaya kita dapat hak belaka ataupun daisitkan tuana. Gitulah untuk sekarang ni kita rehat dululah sekali lagi untuk ruangan cerita dari kampung. Kita rehat dengan lagu dulu seketika. Lepas tu kita klik mari dalam pusingi yang terakhir dalam ruangan cerita dari kampung.
2: เสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรเติมน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรเติมน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115CC SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073 255 044 073 255 077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Sawata Jalan Radio untuk anda.
2: Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.
3: ระบบ AM ความถี่981กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวภาคกลางวันจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bil Mustafa, bi maqasidana, waghfir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua. Dah didengar daripada orangnya Patana Kita Masa ni. Dah di masa berehat peminat semua. Jumpa dengan saya Dina Fahira Jetlag pada masa buku 1 petang sehingga buku 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen Radio Sautajala bahasa Melayu tepat 24 je. Masa berehat peminat semua, dah sudah kita makan nasi tengah hari dah, dok nyunyu, dok menyengeng, dok berehat di masa ni ataupun dok buat kerja, dok koyok bawe di masa ni, boleh kita gapak dengan Khabar Berita setiap masa di pada gelombang FM 95 MHz Sautajala. Nak jumpa dengan DJ dah dok tukar wi Khabar Berita wi kepada adik kakak kita. Tetapi buku 1 petang siapa buku 2 petang ni jumpa dengan adik Dina dulu masa ni dah gapak dengan Khabar Berita tepat teh ataupun berita-berita kajau di kepada adik kakak kita yang pedah di masa lalu ni gatik dah masa ni apa minat duk dengar di tempat tema mana gatik suara cirak kedak udara lagu mana boleh kita tukar khabar berita boleh nombor tu 073-203-583 dah. Alhamdulillah ini mari di pada wilayah Jala pecah panah molek, tetapi kita kena cek dulu di pada setiap hari tempat-tempat teh kita tu lagu mana gatik udara dah dengar kru untuk ni yang fitia. Mudah sangat lah ni dah dengan online, dengan social dah boleh kita cek di pada untuk tempat tem mana, tempat tem mana tu boleh kita jaga dengan masa ni tempat tem kita ada hujan ke tak, lagu mana boleh kita cedek-cedek dah sebab nak tubik kepada keluar rumah tu nak ada hujan ke lagu mana boleh cedek lalu dengan payung dengan baju dah dah untuk tak ada tak saya ada masalah di masa depan. Dan masa ni alhamdulillah kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang kedua di masa berehat peminat semua pada orangnya patanda kita.

Hei Warung, sungguh tak? Kalau kita buah agar-agar dalam agar-agar kita ni, buat kita kau gagah. Sungguh tak tu, macam mana ayat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, gini bermula kecek masa Allah buh agare dah. Buh agare banyak for kita dah ya tak oh tak gerak weh, tak gerak tak gerak. Ha, apa tu kita dah kata eh buh agare ni buat we gagah. Ha, sungguh kedak. Jawapannya tu ada hak kena, ada hak tak kena. Kita mari mula dari tak gerak dulu. Sebab kita tak gerak, tak gerak. Ni dah banyak kira buat kita tak gerak, banyak sebab. Gapo tak buat kita tak gerak? Yang satunya tu kita ada menyakit. Nyakit bauan, nyakit teksture demi kerana ada menyakit. Ya belah ini tak gerak juga. Ha, yang kedua ke apa? Yang kedua tu kita putus ah. Ke apa? Kita hidup main tengah panah dah. Hidup menerah, hidup masuk kebun, hidup main dengan panah tu. Panah klik-klik-klik. Tak apa, tak ada rakyat lah. Ha, hak tu kita boleh tak gerak juga tu. Sebab apa kita butuh air. Atau kita mutah. Kita rumah, kita mutah, kita berak. Tubuh air cu-cu-cu-cu-cu. Tubuh air lagi lah. Habis air dalam tubuh kita. Habis tu boleh buat kita tak gerak boleh juga. Lepas tu yang ketiganya tu, kita tidur tak padah. Pakat dia buat ye, dia buat apa lagi. Pakat dia jaga lah weh. Dia buat ye. Tidur tak cukup, buat boleh jadi tak gerak juga. Atau kita kerja berat lajak, buat boleh tak boleh tak gerak juga. Kerja berat dengan tak tidur tak cukup ni, super-super lah. Begitu dia tak gerak ni tu, ia ada banyak sebab. Begitu kita kena perubat sebab-sebab ya. Baru kita hingga tak gerak. Ha, saat ni kita tengah sebab tak gerak dah. Hal ni kita boleh tengok agar pula. Agar ni dah jebuh dalam tubuh kita ni untuk ke apa? Untuk nak tambah air dalam tubuh badan kita. Atau nak buka kereng masuk dalam tubuh badan kita. Atau nak buh manis masuk dalam tubuh badan kita. Sebab kereng kita tak cukup kena air kita tak cukup kena. Atau manis kita tak cukup kena. Kita kena buh masuk. Ah ha, tu agar. Ha, begitu boleh tengok. Sebab tak gerak dengan agar-agar, kita ubat macam mana. Tak gerak ada tiga jenis bomba yang saat ni. Yang satunya tu, kita tak gerak sebab kita menyakit. Bukan kita putus air, kita putus kerai, kita putus manis. Kita tak gerak sebab kita jadi menyakit. Begitu kita nak ubat dia menyakit lah. Nak makan ubat, nak pocok, nak apa, ubat dia menyakit tu lah. Buah agar-agar tak jadi lah. Sebab tak lagi dia buat gopo dengan menyakit. Yang kedua tu, kita putus air. Apa putus air? Kita kena tengok kita putus air macam di mana. Kalau kita putus air, kita tahu, oh habis. Kita mutah, cihbih, berok, cihbih. Ha, tu kena buat lah. Buah agar-agar masuk dalam darah lah. Baru dah hingga tak gerak. Tapi kalau kita kena duk main panah, duk main bola, main pun panah tu, habis air, habis peluh banyak tu, kita kena makan agar-agar pada dah. Makan air saja pada dah. Kita kena tengok juga. Kalau kita tak gerak jenis ni, kita buat agar-agar, hak ni kena lah. Tak ada bahaya apa. Yang lagi tu kita tak gerak sebab kita tak nera tidur. Ha, tak nera tidur. Tak ada sabit pun kena buat agar-agar. Kita pun buat cara tidur tu lah. Kita tidur tak ada, tidur pada. Begitu, hak tak gerak, hak boleh buat agar-agar tu ke apa? Kita putus air. Hak tu ya. Hak kita boleh buat agar-agar. Hak lain, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kalau air kita dah penuh dah, kita kubuh air masuk lagi, dia nak lipah apa tak boleh? Dia nak hidup mana tak harap? Dia nak hidup di kelepong. Kita buat agar-agar banyak-banyak, ha, nak nyawa tak boleh. Sebab apa? Penuh. Dalam kelepong tu air penuh. Lepas kita ada rasa ni, rasa sepuluh rumah air tu. Begitu tu, tak boleh nak main rata lah. Rasa gini, rasa tak gerak gini, rasa nak tambah agar-agar sikit. Gini rata apa, ha, tak gerak weh buah agar-agar. Lepas tu main hospital ke apa ni, air penuh kelepong. Agar-agar, bukan nak buah main-main, tak boleh. Agar-agar kita nak tahu nak buah kau di mana. Tubuh besar ni, umur kau di ni, kena buah kau di mana. Jabir kena buah balik. Kena habis lepas apa-apa je. Pas sore-sore kena buah apa jabir. Dia kena kamu apa banyak. Agar-agar ni bahaya, bukan bagai main-main. Kalau buh kelajak sampai akan mati boleh. Sebab apa? Penuh kelepon nyawa tak boleh kan? Sebab lemah air lah. Mati dengan sebuah lemah air tu. Haa, ni lah jawab-jawab eh. Cara-cara buat agar-agar dari tubuh kita, dari darah ni. Ada semua, ada hak bukan.

Ya, terima kasih kepada peminat semua dah didengar daripada orangnya petanak kita masa ni. Hubungi yang kedua di masa berehat peminat dah duk menyengeng, duk bunyi, duk berehat di masa ni. Boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa 24 jam dah daripada gelombang FM 95 MHz Sawah Terjala dah nak tukar khabar berita nombor tulah peminat dah 073-203-583 dah. Masa ni saya jeput dengan Ha Yun Uthon Ha Bat Sodikan Heng Rat Ha Tahun Baru ni dah 2599 Ha daripada hak orang ada skater hak tubik mari kena sit tak lepas tapi ada yo tulis kata ada kereta peminat kena buat lagu mana dan hari ni tepat pada konsong jalan tu yo buka jalan pisik dan untuk we adik kakak kita hak dak lepas sit dengan top tuan sit Yun Uthon dengan Pak Suadikan Hengrat pada tahun ni dah dengan hak orang naik kata ada mutu ada kereta lagu mana tu gi Yun Uthon boleh daripada konsong wilayah Jala dan peminat dah. Iaitu hari ini saya tolong pergi tengok banyak sangat dah ada adik kakak kita lekat daripada dengan sit hak Bat Sodikan Hengrat daripada ha kereta hamu tu ada sute ada dua te ataupun ada hak kereta jame musuh cikbu nuh dah pun ada tak ada boleh bakai adik sit lek lah tapi dok ada dalam raja dengan hak kena Yun Uthon lagi ya. Iaitu lagu mana kita kena bawa pergi gapo-gatik dengan kanton dia tu kita bawa bat macam tua pacacun so ya deh dengan bat macam tua pacacun hok kita nak untuk nak tulis kian kamro deh patu gi pada konsong di pada wilayah Jala kalau peminat duk pada taning gi konsong taning deh duk nago gi konsong nago deh hok tempat mana dekat gi tempat situ deh peminat deh patu gi siapa situ nak ada cau nanti deh damnenkan cek komun hok kita di pada rabuk hadiah lagu mana dengan kita ada cut tabian kereta gapo apa te patuh wi kita rap rong samnau tuk tong dan untuk nawi kita tu mek komun hok ni lah gi ประกอบยื่นอุทธรณ์ดิปาดอสิทธิ์เหาะต่อไปได้ประมาณได้การลูกกรณีดึงาแกตอเหาะเสริมสภาพมุตุเหาะเสริมสภาพยาดีแกตอบูโกเหาะดอกบากาต่อเลยด้วยเด้อัตตาพงอัดอโอนกรรมสิทธิ์เหาะดูลูดูเด้อัตตอัดอข้อมูลดุคันดาแลระบบลากิเจ้าหน้าที่ดิยอนอวีคำแนะนำดิปาดอลากูมานอคิตาคโนกีแจ้งความอัตาโปยอนอวีเอกสารของคิตาคโนเตรียมตุ๊ดเดบาวกีอุนตุนอวียาดีประกอบในการยื่นอุทธรณ์หอปาดอยื่นอุทธรณ์ยาตุ๊กีคิตาวะมาโซlama kedok di pada konsong jalan ni tak ada masa peminat 2 sampai 3 minit pun sudah dah iaitu api yo hok naik di pada kena Yun Uthon tu ada sit Yun Uthon jangan lupa Yun Uthon dah sampai tepat bo sampai tepat 31 Karakadakum patu di pada ke kai kasan tu pada tepat 11 Singhakum dah peminat dah inilah saya jemput kepada adik kakak kita boleh kira dengan sit hok kita diri di ada Bat Sodikan Hengrat di pada tahun baru ni tak lah di kepada adik kakak kita masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungnya yang ketiga di pada ruangnya patana kita.

0: 6 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Pejabat Pengangkutan Darat ataupun Konsong Tangbok Wilayah Jala membuka perkhidmatan kos bagi memudahkan semua rakyat yang datang mendapatkan semakan dan pengesahan maklumat pendaftaran kenderaan. Dokumen ini diperlukan sebagai bukti untuk membuat rayuan bagi program pendaftaran kad kebajikan kerajaan ataupun Bad Sewadikan Hengurat tahun 2599. Pihak Konsong Wilayah Jala mengesahkan bahawa semua pegawai bersedia memberi perkhidmatan dan akan terus melayan semua rakyat sehingga semua urusan selesai. Bagi proses permohonan, orang ramai hanya perlu membawa kad pengenalan ataupun bad racacun, menunjukkan kad tersebut dan juga mengisi borang permohonan. Selepas itu, pegawai akan menyerap maklumat dalam sistem serta mengeluarkan dokumen maklumat pendaftaran kenderaan yang telah disahkan benar. Dokumen ini boleh digunakan sebagai lampiran untuk membuat rayuan hak penerimaan bantuan di bawah program Kad Kebajikan Kerajaan ataupun Bad Sewadikan Hengurat tahun 2599. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, hari ini jumpa kita ruang yang dalam raikan harian. High school harian.
1: FM kasi milaf 10,000
0: mereka. Ah, yalah dah lah.
1: Senang.
0: Ya, kita ruang kan. Ah, DJ Dewani
1: dan DJ Kru Kak Na daripada Sun Vithya Saat Pua Kak Siksa ya lah.
0: Ya.
1: Di sana masa lagu ni lah. Masa pukul 3 bebe sampai masa pukul 4.
0: Kopalah semua kita ruang lagi. No ya to. Kada buka mari bang mengus pun tak ada kata kita ti. Oh, rom pesum bet tu kak nah. Ha
1: ya. Tak ada dah tak ada lagi dah tapi nak ada di cecai di. Ha baik sini dah buka lagu sedap-sedap bi dah.
0: Ya lah dah.
1: Nah. Tu kalau misalnya nak lagu hok nak dengar lagu apa-apa dah. Ha boleh lah dah telefon masuk di nama teleponnya 073-023-583 ataupun kita ada live sound.
0: Nah,
1: boleh atau nak lagu kan.
0: FM 95 radio yang lah. Boleh nak pim dalam tu dah. Kata ada lagu gapo. Nak tanya gapo pun boleh tanya dalam tu.
1: Ya. Lepas tu kalau dia cakap tadi kacok lah lagu Bunga Cempaka.
0: Cik tek ya. Saat ni pun lagu kalau dia cakap bunuk buka pun setiap.
1: Kalau danduk tu dah decok-decok dah. Patutnya kita sudah biasa apa kan saya lah dah. Tiap-tiap hari senang ni kita nak bayar atas kita ni ada tugas gapo dah.
0: Lepas
1: tu kita buat gapo ratik. Lepas tu nak buat gapo pula dah. Sebabnya ingat kita ni gapo berikan dah. Jaga vithiasat. Kita ni sing wetlong. Kita buat kai dah. Kai mana tu budak sekolah. Dapat tom, matayom, moplai. Lepas tu naksa sokoro ataupun kosono. Mari di pak kita ni. Kita buat kai dah. Buat kai dia tahu ilmu vithiasat, STEM, patunya jago darasat.
0: Yalah dah ikut ikut sekolah nak minat ha mano, tingkat pun ada hok kaprah kaprah plat wicha hok sekolah ban supaya dengan nak mari pemtem macam nak mari ban mari budak mari buat kita kam tambah di kita pun boleh boleh nak wayak juga kadang nak rabuk diri pun boleh tapi boleh adik kita nak pilih suruh dia pilih dalam program hak kita duk tok dalam tahun-tahun tu nah sebab mudah kita nak keep hormon dah nak tahu kata tahun ni kita kam ni lagu mana
1: apa rasa pada sepanjang esok dah esok nama di Moskola
0: Islam Vithya Mulaniti.
1: Apa ya?
0: Sabayoy.
1: Sabayoy. Reha marginya 50 lebih dah. Redapnya Matiyom Seksa Ton Pelai.
0: Esok ya kalau ya ada kai dua run ke ke kai dua hari gikilik. Tapi dua run dua hari lah. Esok ke dengan hari Rabu tu budak mampak siapa mana. Lepas tu hari komis ngari maat tu budak mau satu sampai mau tiga.
1: Lepas tu wicah hari tu ngajar tu adanya esok cara pelanggan sulasi.
0: Lepas
1: tu kalau buat belah teh tu tengah dicara kan kan tiap mahalir cira. Lepas tu yang cira.
0: Tengah
1: cara-cara nak jalan nak apa nak apa-apa pot liang
0: pot liang deh. Jago ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นะ
1: ตัววิชาติก็กับดาราศาสตร
0: ์อะอดอดาราศาสตร์ประตูอันเดอร์จากสตรีมศึกษาโยอัปเปอร์ออฟไซด์อันเดอร์ดัวกิจกรรมนะคะก็ต่ออันเดอร์กิจกรรมลากูมานอนเตดะการเดินดูเงาะก็ต่อกิจกรรมกิจอันเดอร์กับพ่อเบลเล่นอตโทมายตานโยติ่งก็พูดมาสุดเองก็ดาเลน่าเว็บไซต์หอศูนย์วิทย์พิมพ์ว่าศูนย์วิทย์ยาลายอันเดอร์ดาเลน่าเว็บไซต์กิจต่อกิจกรรมกิจอันเดอร์กับพ่อเตดาเลช่วงแต่ละระดับตุกะยอ
1: ปัตุญอลหนอทานี้ดีดีเจดีวันนี้ยาดีดีไฟการตลาดแล้วแหละพี่น
0: อฟายจู
1: วาฟายจูวากันต่อนอพี่นอจองคิวพี่มานอพี่มาลดบาลานอติลานิสถานการณ
0: ์โอ้บาลานิสถานการณ์ตัดเดนอไม่ตรอสะยอ learning ดึงงานจำกัดแบบยาเด็กนะไว้ทัศนศึกษาที่ยกนมาเฉพาะ3จังหวัดแบบแต่กะจะเป็นงานบุดาลึกนมาเฉพาะจัลลากิแต่ก็เลยอันช่วงนี้ก็เลยแบบสเปนงานกับรถนอยากตุตารางกิจกรรมก็คือแบบเป็นหนุกpenuh dengan kita kam hok sekolah tu penuh dengan kita kam hok kita diri tu dengan boleh kaprah kadang-kadang sing kadang-kadang sing hakan ya tu duduk dalam trimat hok atur akhir hok kita tu kalau ya di

Masuk temuan kita dalam syuang yang kedua ni. Yeah. Lagu buat sedap nak. Lek luar, udara sejuk. Udah tu kong kena nak luar ni nak. Apa-apa pim. Payakon akak lek luar setar. Kata buat, nago, taning lah. Kata lagu mana ni jalan saat ni gelak ke kita mari. Yeah. Tapi saat ni tak dengar lagi. Kaya kita dah lehong ni lah. Tak dengar kata ujek, kata ujek kena lah. Tapi gelak syuang ni. Syuang ni betul.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

0: Ikuti berita yang terkini, penting dan menarik yang menanti anda di FM 95MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik.
1: Good

0: Cina.
1: Sama-sama kita ikuti Ruang Pedoman Hidup bersama dengan Bewang. Setiap hari pada jam pukul 4 petang sampai pukul 5 petang. Mari dek kakak, mari kita sama-sama memeriahkan Ruang Pedoman Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang sedia didengar. Gitulah untuk sekarang ni, peminat adalah ruang pedoman hidup. Jangan lupalah untuk ruang pedoman hidup, kita boleh berjumpa setiap petang pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang di Glamour FM 95 MHz Sawatho Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Peminat dah, kita bolehlah bersama-sama mengikuti ikuti berita, mari kasi berita bersama. Tak kira lah berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempat teh, berita berfaedah kepada rakyat selatan Thai kita ni lah. Bu sendiri pun ambil tugas untuk nak kasi, nak menyebar berita, nak kecek, nak sapa kepada peminat kita. Gitu, peminat yang sedia didengar sekarang ni tu, tak kiralah di mana saja, bolehlah kita telefon mari di nombor 073-203-583. Dan juga sekali lagi peminat, 073-203-583. Bolehlah kita lapor mari, nak dengar lagu pun boleh. Lapo mari, katanya duduk dengar di mana ni, suara cerak kedok. Dah nak dengar lagu hak siapa, nak dengar Anasik ataupun nak dengar gapo saja tu, ada soalan nak tanya. Ha-ha berkaitan bak sawat dikan hengrak ataupun bak percara tu peminat. Gitu, bolehlah kita telefon mari dah. Ada juga sekarang ni kita duduk bunyi dah telefon tu. Daripada mana weh. Gitu tu sekarang ni dah, siapa-siapa duduk atas kereta. Jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya. Lebih-lebih lagi sekarang ni ataupun masa ni tu, hujan turun lah di tengah tempat. Jalan-jalan nak licin dah. Kita kena beringat. Kau-kau duduk pergi dah juga, jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya. Jangan duduk galik. Gitulah, supaya kita sapa dengan selamat. Dan juga jangan lupa jaga-jaga kesihatan katik. Sebabnya udara cuaca tak tentu, kayak hujan, kayak panas. Nawak kita tu demis, semua hidung. Gitulah kita pakat-pakat jaga kesihatan supaya kita sihat walafiat, jauh daripada penyakit. Dan gitu untuk sekarang ni, kita rehat dulu seketika. Waktu kita klik mari dalam pusing yang kedua untuk ruangnya pedoman hidup.

0: วิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: Kita berminat untuk sekarang ini dia pukul 4.37 minit sebagai pusing yang kedua untuk ruang yang pedoman hidup. Sedikit berminat untuk pertanding dan kita nak kecek ataupun nak kasih khabar berita lah. Lebih-lebih hal-hal polisi kerajaan untuk nak update kepada peminat kita. Lebih-lebih hal-hal berkaitan bat sewadikan hangrat ni ataupun bat percarat ni yang sedih duk tunggu-tunggu, sedih duk tanya-tanya katanya lagu mana hak tak lepas tu. Gitu hak tak lepas hak duk lekat kereta mutu tu. Nak pergi hubung di mana? Kalau siapanya hak lekat, ha-ha mutu, ha-ha kereta, cik dah tak lepas. Katanya ada kereta lebih, ada mutu lebih. Dan juga duk lekat hal lain-lain, kita kena pergi hubung. Sekarang ni, ataupun masa ni, gitu, peminat untuk konsong. Ataupun sambangan konsong lah, dia buka wi kita pergi hubung. Ataupun pergi TikTok. Untuk kita selesaikan masalah ni. Pihak dia buka lah, tak payah li bawa. Bak percacun dia pergi. Pihak cananti ataupun pegawai dia tu nak ada lah. Kita dekat konsong mana? Taning. Gip taning. Tak kira lah kita duk di mana kita pergi dekat situ lah. Kita boleh pergi hubung untuk nak menyelesaikan masalah. Ha-ha duk lekat. Habat percarat. Gitu juga peminat pihak kerongkan puk kerong. Dia sudah arah. Ataupun sudah gawai pegawai lah. Apa orang panggil, sudah mengarah pihak pejabat daerah ataupun tiwakan ampe. Tiba-tiba kerumkan puk kerong pun dia katanya lepas istihar. Katanya siapa-siapa yang lepas dan juga siapa-siapa yang tak lepas buat sawadikan hengurat tu. Ataupun kat kebajikan kerajaan tahun ni. Pada tanggal 17 yang lalu dan juga di sini pihak kerumkan puk kerong pun dia sedar apa orang panggil sudah arah setiap daerah pejabat daerah ataupun tiwakan ampe lah untuk istihar hak-hak cik si dan juga dia suruh letak sun perasangan one stop service di setiap daerah di setiap pejabat daerah ataupun di setiap tiwakan ampe untuk jenjan tuatun dengan EKYC dan juga rap kamrong untuk nak uton gitu juga apa yang panggil berikan ampe pengdai lebih bagi fok-fok kumprok bang hak tak nak gi buat sendiri tak leh. Gitu untuk hak kelompok bang ataupun putih dan tang mai sadua orang cacat gitu dia nak hantar pegawai ataupun nak hantar cau nanti turun ke tempat turun ke kampung untuk nak apa orang panggil nak memudahkan ataupun amnoi kuam saduak lah gitu peminat dan juga nanti kita tengok lagi lah katanya lagu mana selaning tu sekarang ni tu kalau siapa-siapa tak lepas jangan lupa kita pergi hubung kalau duk naik ham ngaji ke kita pergi hubung lebih bagi kita nanti ikuti berita minggu depan peminat pracum koromo ataupun mesyuarat kabinet pada hari Selasa esok peminat maaf. Kita nanti tengok esok sekali lagi dia nak ada pracum ataupun nak ada mesyuarat kabinet. Dia nak serup lagu mana. Dia nak simpulkan lagu mana. Ha-ha laki ni kita boleh ikuti esok sekali lagi. Dan juga pihak timbangan sawah terjala kita pun nak mari update jugalah. We peminat kita boleh tahu, dapat tahu berita. Sekali lagi peminat, satu berita lagi katanya pihak tim balai dalam negeri. Ataupun apa yang panggil Rata Menteri Wakan Kasuang Mahat Thai. Rata Menteri Wakan Mahat Thai. Iaitu Polapi Suwan Chewi. Dia sudah maklum ke bahawa pihak kerajaan akan melaksanakan pembaharuan struktur tarif elektrik bagi isi rumah untuk tempoh 2020 ni hingga 2030. Ataupun apa yang panggil matakan rengduan untuk nak yubai pihak kerajaan. Untuk nak meningkat ke apa panggil nak meningkat ke kos sara nak meningkat ke kualiti hidup nak mengurangkan kos sara hidup rakyat iaitu gapo katik langkah-langkah. Langkah utama ialah tarif elektrik bagi 200 unit pertama. Kalau pia pakai api 200 unit pertama, ditetapkan pada kodat tidak melebihi 3 bak sejuni. Kalau kita pakai api tak lebih daripada 200 unit, 200 nuai itu, jadinya harga api kita tu tak lebih daripada 3 bak 1 nuai, 1 unit. Kita terakun tengoklah. 3 kok kun berapa unit kita pakai tu, berapa nuai. Dan juga kodat yang sama seperti rumah kediaman, turut diperluaskan kepada penyewa asrama, apartmen, rumah sewa serta rumah yang menggunakan meter elektrik sementara ataupun apa dia panggil cair meter faifa cua kerap. Gitu peminat. Lagu mana? Katanya kayai sit hai dah di orang wib nyewa apartmen rumah sewa gitu, dan juga ha ada kad kebajikan kerajaan ataupun bad sewadikan hang rat peminat yang berdaftar dengan pihak pembekal elektrik ataupun kan faifa. Kalau long tabian dia nak apa dia panggil dapat ataupun akan menerima bantuan bil elektrik sehingga 315 bak sebulan bagi setiap isi rumah. Dia atas support lah, support dengan hak belum pada ni lah. Pihak kerajaan dia tolong kalau pakai api tak lebih daripada 315 bak. Dan juga sekiranya pemilik rumah sewa atau pengusaha mengenakan kad elektrik melebihi kadar yang ditetapkan pihak kerajaan, pihak penyewa boleh membuat aduan melalui pusat dam rungtam. Katanya lagu mana? Hak pu hen chau kit ka fai ken atra ti rat kamnot. Kita biasa temung kedak, kita pergi sewa rumah tak punya duit api, kita tak bayar dengan kan fai, kita bayar dengan tuan penyewa. Tak apa situ, tak punya kalau kira lebih daripada pihak kerajaan letak, bolehlah kita rong rian ataupun kita hadu di Sundam Rungtam. Nomornya 1507 ataupun Sokobo 1100 untuk wi pihak berkaitan turun ataupun gi peksa gi cek ataupun ambil tindakan gitulah untuk kita dapat tahu maklumat bersama dan polisi kerajaan supaya kita dapat faedah bersama. Gitulah untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika. Lepas tu kita klik mari pula dalam pusingnya yang terakhir dalam ruang perduman hidup.

Kita pun minat untuk sekarang ni je pukul 4.54 minit sebagai pusingan terakhir untuk ruang yang pedoman hidup. Kita bertanding bumi tahun undur diri dulu dah. Dah juga siapa-siapa duk tengah jalan-jalan minta wisapa dengan selamat, klik dengan selamat. Dan juga bu silap salah lagu mana minta maaf belaka dah. Kita berjumpa pula pada esok hari je yang sama je pukul 4 petang hingga je pukul 5 petang di Gelombang FM 95 MHz Water Jala. Gitu untuk hari ni, minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Kerajaan meneruskan reformasi struktur tarif elektrik bagi sektor isi rumah untuk tempoh tahun 2020 hingga 2030 dengan menetapkan kadar tarif bagi 200 unit pertama penggunaan elektrik tidak melebihi 3 baht seunit. Pada masa yang sama, kelayakan turut diperluaskan kepada penyewa rumah sewa, asrama, apartmen serta pengguna meter elektrik sementara supaya mereka menikmati kadar tarif yang sama seperti kediaman biasa sekaligus membantu mengurangkan kos sara hidup dan meningkatkan keadilan. Selain itu, pemegang kad kebajikan atau pembat sewadikan hengrat yang telah berdaftar dengan pihak utiliti elektrik akan menerima bantuan bin elektrik sehingga 315 baht sebulan bagi setiap isi rumah sekiranya didapati pengusaha mengenakan kad elektrik melebihi kadar yang ditetapkan kerajaan. Penggunaan boleh membuat aduan melalui talian 1507 ataupun 1100 supaya pihak berkuasa berkaitan menjalankan siasat tat dan mengambil tindakan mengikut undang-undang. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jalan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

Terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada orangnya. Selamat petang. Masa ni tengok masa jadi masa lewat. Dah silap salah mana saya akan maaf di orangnya dengatik. Lepas tu kelima jumpa pula pada hari esok masa tulur dah buku 5 petang sehingga buku 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz. Tesang Radio Sota Jala bahasa Melayu tepat teh 24 jam. Masa ni saya Dina Fayyirai jelak. Minta undur di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Tuan-tuan, puan-puan sekalian, nama itu yang Allah akan panggil dan kita ke depan. Allah panggil nama itu, orang lain takkan bangun. Sebab nama itu satu saja. Kalaupun sama nama dia Ahmad bin Ismail bin yang seterusnya, tak sama. Kalaupun sama Ahmad bin Ismail bin Yusuf bin yang keempat, tak sama. Maka apabila nama itu dipanggil, dia di depan ni. Dia akan datang ke depan. Kemudian filem hidup dia ditayangkan depan semua orang. Bukan 3,000 ya. Filem kehidupan dia bukan 3,000 orang yang akan melihat. Ratusan bilion manusia yang akan melihat. Kalau saya panggil seorang sekarang ni, kita tayangkan kehidupan dia sehari saja untuk hari ini, maka dia tak keluar dewan ni dengan pintu tu. Dia akan lari di belakang. Malu sebab baru sehari ditayangkan amal ibadat dia hari ini. Bukan amal ibadat, kerja harian dia hari ini. Lama muat apa yang dia layari. Barang siapa yang dia ambil, yang dia guna. Duit siapa yang dia curi. Siapa yang dia mengumpat. Solat apa yang dia tinggal. Tayang. Panggil, sebut. Peliknya kumpulan muflis ini, Allah panggil nama, dia datang berdiri. Ramai tau, tapi seorang-seorang. Lepas satu kumpulan, Allah panggil seorang-seorang. Solat tak pernah tinggal lelaki ni yang Allah panggil. Puasa Ramadan tak pernah tinggal. Zakat tak pernah culas. Kewajipan haji dia tunaikan. Lelaki ni, yang muflis ni, satu kumpulan yang besar. Apa masalah dia?

singgah di Isjar Muflis. Allah panggil dulu, lalu dikeluarkan buku amalan, lalu ditimbang satu persatu, maka kita dapat melihat pahala kita seperti mana tuan-tuan dapat melihat meja hijau ini pada malam ini. Nampak tak meja hijau ni? Betul. Di akhirat, pahala itu akan kelihatan dengan mata ni. Nampak tu bukan di alam mimpi. Nampak macam tuan-tuan melihat saya pada malam ni, macam kita tengok dewan tu malam ni. Bila semayang ditimbang, puasa ditimbang, lalu bersusun-susunlah, bergunung-gananglah pahalanya. Sebab dia tak pernah tinggal. Dia tak pernah tinggal puasa Ramadan, solat lima waktu, zakat, orang yang buat semua ibadat tanpa gagal. Dan Allah terima dah ibadat dia. Allah terima pula ibadat dia. Terima, dapat pahala. Ikhlas. Kenapa dia diisytihar sebagai muflis? Sebab siapa yang pernah dengar ceramah saya, dia tahu dah kisah ni. Sebab setelah habis ditimbang amal ibadat dia, lalu disusun berbukit-bukit, bergunung-ganang pahalanya. Sebab Allah terima. Ibadat dia power, semayang dia power, puasa dia power, tak ada cacat. Semayang dia bukan yang semayang tengok cicak, berhati jam, bukan. Semayang yang tiada cacat, puasa yang tiada cacat, zakat yang tiada cacat, kesemuanya diterima dan dia melihat pahala ibadat-ibadat itu. Cuma masalah orang ni ialah bila habis amal puas, contohlah 50 tahun dia solat, 50 tahun daripada dia baligh, umur 15 dia baligh sampai 65 contoh. So dia semayang 50 tahun, dia zakat 50 tahun, dia puasa Ramadan 50 tahun, semua Allah terima. Habis timbang, Allah pun isytihar. Ni dalam dewan ni kan kita kenal, ada sebahagian kenal antara satu sama lain. Apabila habis ditimbang amalan, Allah pun isytihar. Wahai penduduk mahsyar, di hadapan yang ditimbang sekarang ini, Fulan bin Fulan, sesiapa yang kenal dengan beliau dan ada sesuatu yang nak dituntut daripada beliau, sila tampil ke hadapan. Maka datanglah ribuan orang yang kenal dia. Ribu tu macam ni lah. Kan kawan kita ramai. Kawan sekolah rendah takkan 6 orang. Sekolah menengah takkan 15 orang kenal. Sekarang dah ribu kawan. Follower TikTok pun dah 6,000. Belum follower Facebook. Saya lagi lah teruk. Juta-juta. Allahu Akbar. Kan ribu. Bila Allah isytihar, datang. Ribuan datang. Paling depan sekali, suami, isteri, ayah, ibu, anak-anak. Tidak ada kasih sayang di padang mahsyar. Tidak ada kasih sayang di padang mahsyar. Isteri kata, ya Allah, itu suami saya. 50 tahun ataupun 40 tahun saya hidup sebagai isteri dia. Ya Allah, dulu saya buat live pakai baju ketat, ribuan orang tengok, dia tak tegur, wahai Allah. Suami saya tak pernah tegur, saya pakai seluar jin ketat, saya buat live, ribuan orang tengok, wahai Allah, saya nak tuntut hari ini.
Ya Allah, dia suami saya, dia tak ajar agama kepada saya, saya nak tuntut kepada dia hari ini. Allah bagi tak? Bagi. Apa Allah buat? Ambil pahala suami tadi, letak ke isteri. Berapa tahun tak tegur, isteri duk buat live pakai ketat, 8 tahun. Ambil pahala suami, letak di akaun isteri. Itu baru live, belum lagi keluar rumah, tak tutup aurat. Berapa tahun keluar rumah tak tutup aurat? 40 tahun. Tutup tapi t-shirt dekat ni. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau macam tu habislah ustaz, baru seorang minta memang pun. Memang pun. Kalau macam tu habislah pahala dia ustaz, baru seorang claim memang pun. Nabi sebut tak perkara tu? Nabi sebut bahawa akan habis pahala itu. Belum anak-anak. Belum anak-anak. Bila habis, malaikat kata, wahai Allah, pahala dia dah habis. Baru isteri minta, belum lagi anak, belum lagi jiran, belum lagi kawan, belum lagi saudara mara, belum adik-beradik. Bilangan mereka ribuan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lalu bila pahala dia dah habis, Allah pun arahkan, ambil dosa orang yang minta tu, letak dekat dia. Kumpul dosa pula. Ini dosa seorang-seorang. Kita tengok di belakang, 600 kawan kita sedang beratur. 600 kawan kita. Kawan pertama kata, ya Allah, dulu dia hutang RM5 tak bayar. Ganti waktu tu. Ganti dengan pahala. Belum duit, tak ada duit lah. Ganti dengan pahala. Kawan yang kedua, ya Allah, dulu duduk di universiti dengan dia 4 tahun. 3 kali saya demam, dia tak pernah rawat. 3 kali saya duduk satu bilik dengan dia, saya demam, saya sakit, dia tak rawat dan bantu saya. Saya nak tuntut hari ini, ya Allah. Allah bagi. Bayang tengok berapa banyak yang dituntut ketika itu di mahsyar. Sebab tu kita hidup, jaga hak kita, jaga tanggungjawab kita. Tanggungjawab sebagai anak, tanggungjawab sebagai ayah, tanggungjawab sebagai suami, tanggungjawab sebagai isteri, tanggungjawab sebagai anak, jaga untuk kita selamat pada kehidupan yang begitu menyusahkan, pada kehidupan yang begitu getir. Satu Arab Badui, sahabat Rasulullah Badui. Dia sahabat dan dia Badui. Duduk di pedalaman. Satu hari Nabi dengan sahabat-sahabat lain, Nabi sedang bagi tazkirah. Badui ni masuk, dia Islam tapi dia pedalaman, padang pasir. Dia adab kurang sikit. Dia tak pandai protokol sangat, nak jalan tunduk depan Nabi ni, dia tak protokol sangat. Kadang dia masuk Masjid Nabawi, dia ludah di dinding. Ini Arab yang pedalaman. Tapi Islam. Bila Nabi duduk dalam satu majlis, Nabi sedang bagi peringatan. Dia masuk, dia kata, wahai Muhammad, kiamat bila? Oh, tak ada mukaddimah apa. Tanya kiamat pula tu. Wahai Muhammad, kiamat bila? Kan bumi alam ni akan hancur. Kiamat bila? Masuk. Sahabat-sahabat lain kata, kami melihat muka Rasulullah tidak senang dengan soalan itu. Maka Nabi tidak terus menjawab. Nabi tunggu sekejap. Kemudian Nabi tanya,
Nabi tunggu sekejap, kemudian baru Nabi tanya, Nabi kata, Aina Sa'il? Mana yang tanya tadi? Dia angkat tangan. Nabi tanya dia, Madza a'dadta laha? Kamu yang tanya biar kiamat bila? Ya. Apa persiapan kamu menghadapi kiamat? Tanya Rasulullah, apa persiapan kamu? Laki-laki ni jawab, Hubballahi wa rasulih. Wahai Muhammad, bersaksilah dalam hati aku penuh dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kita faham tak ayat ni, tuan-puan sekalian? Lelaki badui ni, dia kata dalam hati aku, wahai Muhammad, penuh dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Nabi pun jawab, satu jawapan yang menggembirakan semua sahabat lain. Nabi kata, Al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Ataupun, anta ma'aman ahbabta. Apa jawapan Nabi? Terjemahan dia ialah, Nabi kata, kamu, dengar ni tuan-tuan, perempuan semua. Kamu akan dibangkit dan dihimpunkan oleh Allah di hari akhirat kelak bersama dengan orang yang kamu sayang. Kamu akan dihimpunkan oleh Allah di padang mahsyar nanti bersama dengan orang yang paling kamu sayang. Di sini, sayang. Sayang itu di sini. Kasih. Seandainya yang paling kamu kasih ialah Allah dan Rasulnya, maka di mahsyar nanti kamu akan dibangkitkan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Arab badui je. Dia hanya Arab yang duduk di pedalaman padang pasir. Kita ni jarang tengok orang asli. Cuba sekali-sekala pergi ke perkampungan orang asli. Pedalaman tu. Kami selalu program. Bulan lepas ada program di Tasik Banding. Dalam. Dia orang asli ni, dia bukan bangsa Melayu tau. Dia lain. Dia ada kaum dia. Dan kulit dia gelap. Rambut dia kerinting. Malaysia ni bukan Afrika. Malaysia ni. Dan dia ada bahasa dia. Bukan bahasa Cina, bukan bahasa India, dia bukan bahasa Cantonese Mandarin. Bahasa, dia ada bahasa suku dia. Asli. Jadi sahabat ini orang pedalaman, orang asli. Tetapi walaupun baru masuk Islam, dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Malam ni bila saya sebut cinta Allah, sayang Allah, apa yang kita faham? Kita sebut sayang Allah. Sayang Allah. Kalau sayang Mercedes, kalau cinta iPhone, cinta iPhone. Faham tak? Faham? Dekat no, rasa dekat. Kalau sebut sayang Mobile Legend account tu, rasa dekat tak? Rasa. Sayang Allah. Untuk apa sayang Allah? Kan rasa asing. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Tak ada. Sayang Allah tak ada dalam kamus hidup kita, dalam hati kita tak ada. Sayang Allah tak ada. Sedangkan Allah adalah pemilik alam yang menggerakkan setiap zarah dalam alam. Allah Jalla Jalaluh. Ada sebanyak planet yang sedang bergerak, yang sedang terapung di angkasa lepas sana. Bilangan planet seperti bumi
matahari yang sedang terapung di angkasa lepas sana, bilangannya lebih banyak daripada bilangan butiran pasir di tujuh lautan. Saya ulang sekali lagi. Bilangan planet yang sedang terapung di angkasa lepas sana, seperti bumi, matahari, Pluto dan lain-lain, bilangan planet-planet itu lebih banyak daripada bilangan butiran pasir pada tujuh lautan bumi. Oh, kalau macam tu tak ada bilangan lah Ustaz, tak ada angka lah Ustaz. Memang angka itu hanya diketahui oleh Allah, pemilik dan pencipta alam ini, Allah Jalla Jalaluh, yang paling berkuasa. Sebab itu ketika mana berlaku kiamat, sangkakala yang pertama telah pun ditiup oleh Israfil alaihi salam, tidak berbaki satu nyawa pun di dalam alam ini. Satu nyawa tak ada. Manusia mati kesemuanya, jin mati kesemuanya, syaitan dan ketua mereka yang bernama Iblis la'natullah alaih mati, Dajjal mati, binatang kesemuanya mati. Alam ini hancur. Waktu itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, malaikat mati tak malaikat? Mati. Malaikat pun mati. Itu yang pelik tetapi ramai fakta. Terima kasih. Ramai orang tak tahu fakta tersebut. Malaikat-malaikat juga mati. Dalam satu riwayat, malaikat-malaikat yang kanan juga mati. Akhirnya berbaki malakul maut seorang. Dalam alam ni malakul maut, Allah panggil dia. Ini dalam satu riwayat yang daif. Allah panggil malakul maut. Hanya berbaki malakul maut Allah. Ya malakal maut, man baqi. Siapa lagi yang kekal dalam alam? Bukan bumi ya, seluruh alam. Kata malaikat maut, baqitu ana, aku wahai Allah. Wa baqita antal hayyul ladzi la yamut. Dan berbaki kamu wahai Allah, Tuhan yang hidup dan tidak mati. Maka berkata Allah, mut ya malakal maut, matilah kamu wahai malaikat maut. Setelah itu malaikat maut pun mati. Dan di dalam wujud ini hanya ada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan keseluruhan makhluk. Hanya Allah yang berbaki ketika itu. Tuhan yang mencipta alam, yang tidak pernah mati dan tidak pernah didahului dengan kematian. Lalu Allah SWT bertanya, limanil mulkul yaum? Limanil mulkul yaum? Hari ini kerajaan dan kekuasaan milik siapa? Allah tanya. Tak ada seorang Perdana Menteri. Tak ada seorang Presiden yang berkuasa. Dajjal, para Nabi dan Rasul, Iblis, laknatullah. Tiada Jibril, tiada Mikail, tiada Israfil. Limanil mulkul yaum? Hari ini kerajaan milik siapa? Tiada yang menjawab. Sebab lillahil wahidil qahar. Sebab kerajaan dan kekuasaan, kekuatan hanya milik Allah al-wahidil qahar, yang Maha Esa lagi Maha berkuasa. Bayang tengok orang yang dicintai oleh Allah, kekasih Allah. Macam mana Allah uruskan dia? Kekasih Allah.
kamu kekasih Allah, ketika mana orang berpanas-panas di mahsyar, Allah akan arahkan untuk satu bayangan meliputi dan melindungi kamu. Ketika mana orang terlalu lapar dan dahaga sehingga kerongkongan mereka berlubang, perut mereka berlubang, terlalu lama tidak makan dan minum, kekasih-kekasih Allah, dihilangkan lapar dan dahaga kekasih Allah. Ni tajuk malam ni, hamba yang dicintai Allah. Cari cinta Allah sementara masih hidup. Cari kecintaan kepada Allah. Allah bagi perasaan kasih dan cinta dalam hati saya dan kita semua. Milik siapa kasih dan cinta itu sebenarnya? Yang pertama sekali milik Allah Jalla Jalaluh. Maka orang yang dikasihi oleh Allah tidak akan dimudaratkan oleh sesuatu pun. Sebab Allah yang protect dia. Allah yang lindung dia. Kalaupun Allah uji dia, Allah bagi kesabaran.

Allah, kemudian Nabi merdekakan. Tak lama, Nabi terus merdekakan. Jadi hamba Nabi, Nabi merdekakan. Setelah Nabi wafat, Safinah keluar berlayar. Dia naik kapal ataupun perahu. Naik bot, perahu lah. Dia berlayar, naik perahu. Sampai di tengah laut. Ni bukan cerita Dajjal tau. Dajjal tu Tamim ibn Aus Ad-Dari. Itu cerita lain. Pun kapal pecah. Ini bot. Dia naik seorang. Dia naik bot. Bot tu pecah. Dipukul ombak. Kemudian Safinah pun berpaut pada kayu yang berbaki. Dan kemudian sebab terlalu lama, dia pun letih. Dan kayu tu bawa pergi ke sebuah pulau. Pulau. Ini bukan cerita yang hadis Dajjal tu. Bukan. Kayu tu hanyutkan Safinah, sahabat Nabi. Nama Safinah. Kayu tu hanyutkan Safinah sampai ke pulau tersebut. Bila Safinah buka mata, rupanya pulau itu ada singa. Bukan singa sarkas. Ha? Bukan singa yang terlepas, yang berjalan tak larat dah tu. Ini singa liar, singa pulau. Siapa yang pernah pergi pulau-pulau yang bukan Pulau Langkawi? Itu pulau orang pergi melancong. Bukan Pulau Pangkor. Pulau-pulau yang orang jarang pergi. Tuan-tuan tengok dia punya lipan dia besar mana. Lipan dia besar-besar ni. Bila singa, singa yang, singa ori lah ni, singa yang, singa pedalaman ni, apabila dia jaga di pesisiran pantai, singa datang. Singa tu bukan bagi salam. Memang nak makan lah, nak terekam Safinah tadi. Apabila singa tu datang, nak menerkam di bahagian leher lah, singa, Safinah pun bangun. Dalam keadaan yang tak berdaya, dia bangun. Dia kata, "Ya Abul Harith." Dia cakap. Tengok. Hadis ni sahih. Disahihkan oleh Imam Hakim dan dipersetujui oleh Imam Az-Zahabi. Safinah ni sahabat Rasulullah, Nabi dah wafat. Dia bangun dalam keadaan yang begitu letih. Dia kata, "Ya Abul Harith, ana Safinah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dia kata, "Wahai Abul Harith." Abul Harith ni panggilan untuk singa. Asadun singa, Usamah singa, Hizabrun singa. Dia ada berapa belas perkataan Arab tu semua singa. Abul Harith pun singa juga. Tapi jangan tiru aksi ni. Sahabat ni bangun, dia kata, "Ya Abul Harith, ana Safinah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai singa, nama aku Safinah. Aku adalah bekas hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia perkenal dua ayat itu saja. Fata'a ra'sahu. Maka singa itu pun tunduk. Subhanallah. Tu baru sebut bekas hamba abdi Rasulullah. Belum sebut kekasih Allah. Itu dia baru sebut maula Rasulillah. Aku Safinah, dahulu aku bekerja untuk Rasulullah, pesuruh Allah. Malu singa tu. Tunduk dia. Singa tu tunduk, tak tak arak sahu. Kemudian singa tu heret Safinah yang tak bermaya tadi, pergi ke kawasan lain. Faham hama, kata riwayat ini. Dan kemudian dia pun mengaum, kata Safinah, "Aku yakin itu adalah ucapan selamat tinggal. Aku sangka itu adalah ucapan selamat tinggal daripada singa itu kepada aku." Lalu dia pun pergi meninggalkan aku. Itu kekasih Rasulullah. Kalau kekasih Allah,
4 tanda secara ringkas.

Khas sebelum kita mulakan empat tanda ringkas yang saya nak sebut, pihak penganjur minta saya umumkan kutipan dana untuk sumbangan Ihya Ramadan Masjid Muhibbuddin Shah Ipoh. Sumbangan tu digunakan untuk buka puasa, more, sahur. Ni semua yang ada dalam stadium ni boleh pergi buka puasa di masjid tu. Ha, jenuh masjid ni. Jenuh masak. Mana AJK? Siapa suruh umum? Ni kalau mereka ni main semua, kan, 15 ribu sehari pun tak cukup ni. Kos, kan. Jadi petugas dana yang membawa beg uncang berwarna hitam. Hitam saja, kalau bawa beg kuning pegang orang tu. Beg kuning, beg biru, beg hijau pegang dia, suruh dia duduk. Kata tak payah rajin-rajin, hitam saja. Bawa beg uncang berwarna hitam logo masjid. Itu saja petugas rasmi masjid boleh bergerak. Nah, boleh bergerak. Ni bukan dana untuk saya, ni untuk masjid. Masjid, jawatankuasa masjid akan gunakan untuk berbuka puasa. Saya sebut sikit. Siapa yang sediakan makan untuk orang berbuka puasa, dia dapat pahala seperti seorang berbuka puasa. Ada sahabat miskin, dia kata, "Ya Rasulullah, kami pun buka puasa dengan kurma aja." Nabi kata, walaupun sebiji kurma, walaupun seteguk air. Dia miskin, dia susah, dia boleh bagi orang buka puasa dengan seteguk air, dapat pahala yang sama. Ni mereka buat kutipan, tuan-tuan bagi. Ada seringgit, bagi seringgit. Ada lima ringgit, bagi lima ringgit. Ada sepuluh, bagi sepuluh. Niat, niat, ya Allah, untuk orang berbuka puasa. Saya rasa sepanjang Ramadan puluhan ribu orang akan buka puasa di Masjid Muhibbuddin Shah ni. Sepanjang Ramadan saya yakin puluhan ribu, 30 hari akan berbuka puasa di Masjid Muhibbuddin Shah. Maksudnya pahala berpuasa puluhan ribu orang, insyaAllah. Ikhlas, dengan syarat ikhlas. Seringgit yang ikhlas, lima ringgit yang ikhlas, bagi, bagi. Walaupun seringgit. Nah, tapi kalau dalam poket tu tak ada duit, janganlah ambil poket orang. Saya pergi tengok dompet kawan sebelah pula, banyak duit pula dompet dia. Seringgit pun tak apa, pelajar-pelajar, mahasiswa, kita tahulah mahasiswa ni susah-susah kan selalunya.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam adik-kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai. Gitu adik-kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mengganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8 malam. Gitu kita berjumpa di Gomek FM 95 MHz Sawatho Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik-kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik-kakak peminat kita duduk dengar di mana saja, adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Karening, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan bingat-bingat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kokoh bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah. Gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat. Gitu untuk sekarang ni tu kita hata adik-kakak rehat dengan lagu sementara. Lepas tu lagi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua, untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

0: Pusingi yang kedua. Kita jangan lupa kita boleh berjumpa seperti biasa di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala peminat. Gitulah untuk hari ini dah ataupun PM masa ni tu kita mari berkongsi ataupun menyebar khabar berita yang mana kita nak berkongsi dengan peminat. Tak kira lah ha-ha polisi kerajaan ha berkaitan tepat iaitu gitulah peminat bolehlah kita mari mari berkongsi bersama dah melalui Gomel Tesen Radio Kebangsaan Thai Wilayah Jalan. Gitu peminat, untuk kita boleh ikuti berita bersama, berita yang benar, berita yang betul dan juga berita yang berfaedah melalui Gomel FM 92 MHz, 94.25 MHz dan juga 95 MHz Sawata Jala ataupun Stesen Radio Kebangsaan Thai Wilayah Jala. Gitulah peminat, bolehlah kita ikuti bersama dan juga melalui jalan-jalan online ataupun Google Sawata Jala dan juga melalui page Facebook namanya page Sawata Jala Krom Percaya Sampan dan juga melalui TikTok namanya Sawata Jala juga gitu. Bolehlah kita ikuti bersama untuk kita dapat tahu berita yang benar, lebih lagi ha-ha polisi kerajaan, ha-ha berkaitan tepat dan juga berita yang berfaedah kepada rakyat Selatan Thai kita. Sebut hal berita, kita kena tengok cek we molek lah. Lebih-lebih lagi berita yang tak tahu kata mari mana. Orang post tu piya, orang nyebar tu piya. Kita kena tengok ratik supaya kita tak kena tipu. Apa orang panggil tok bendia, mi cacip. Ya, sebelum kita nak cahaya berita, sebelum kita nak cek ataupun nak menyebar, kita kena cek dululah katanya berita tu mari daripada mana, siapa orang menyebar. Ada juga ada apa orang panggil, ada angin kedok, ada dalil kedok. Gitu peminat. Lebih bagi ha-ha polisi kerajaan ni, lebih bagi ha-ha berkaitan duit, berkaitan maklumat peribadi, kita jangan ada percaya lah. Kalau itu kita boleh ikuti Sawata Jala kita, sebabnya Sawata Jala kita angin ataupun dalil berita daripada pihak kerajaan untuk kita nak menyebar berita yang benar, beri faedah kepada rakyat kita. Gitu peminat, sikit yang petang ni, sikit yang hari ni peminat. Nak kecek habat pacarat jugalah, habat pacarat, tapi kita tak ada nak kecek berkaitan dengan bat. Kita nak kecek dengan siapa-siapa hok dapat hok bat pacarat. Itu kita boleh long tabian ataupun boleh daftar untuk kita nak sit kolot kanan berapa ataupun nak ngurai ke harga air. Gitu peminat, pihak kerja dia nak buka gini, siapa-siapa yang dapat hak bat sewadikan hengrat ataupun bat prasyarat kita duk panggil tu kat kebajikan kerja tu peminat, siapa cik si dah lepas dah tak kena uton, dan juga siapa-siapa hak uton pas lepas gitu. Jangan lupa kita bolehlah daftar ataupun long tabian untuk nak ambil harga apa, mengurai ke harga air ataupun lot kanan berapa. Dia buka dah lah, buka we daftar sejak sekarang hingga seterusnya. Katanya apa, ada bat dulu dah kena long semula ke tak, hak biasa long kena long semula lah, kena daftar semula belaka. Tak kira lah hak biasa dapat hak dah dan juga hak baru daftar pun kita kena jinjan belaka. Gapo katik kita nak boleh sit ka sit lot ka nam berapa tu? Harga air 100 satu bak sebuah rumah sebulan. Ya nak kira sebuah rumah tu boleh sore ya sebulan. Kira turut nama rumah. Nama sete rumah, senama rumah boleh pakai nengsit ataupun boleh long tabian sore jelah. Dan juga kalau harga air prapa lebih daripada 100 bak tapi nyetak lebih 315 bak, kita bayar hak lebih ya, hak lebih pada 100 tu. Kalau katanya kalau kita pakai air 200 tapi nya lebih dari 100 tapi nya tak lebih dari 315, kita bayar pula tambah 100. Jadi kata kita bayar 100, pihak kerajaan tolong 100. Dan kalunya kalau duit harga air lebih daripada 315 bak, gitu kita tak tak leh lah, kita kena bayar penuh. Kalau pakai 400 kena bayar 400, kerajaan tak tolong lah. Gitu kita kena beringat lah, kena perakyat dalam pakai air tu jangan lebih daripada 315 baht. Gitu nak long tabian bila buka long tabian? Dia buka long tabian kalau pumisit rider, kalau siapa-siapa yang dapat hak dah belum pada ni, hak biasa duk guna dah. Dia nak buka long tabian sejak tanggal 20 hingga tanggal 25 karakadakom. Gitu ya peminat. Gitu apa yang nak boleh pakai bila bayar gaai? Bayar gaai hak Robin ataupun bulan Singhakom. Ada juga solot tu nak giduk dalam bin bulan Kanyayon. Ada juga siapa-siapa hak baru daftar, tak biasa ada buat percarat weh. Baru daftar, baru lepas dia buka wi daftar sejak tanggal 20 karakadakom hingga tanggal 25 kanjayon. Bulan 9. Habis umur untuk daftar bulan 9. Dan juga caisit ka bin bin kana sejak daripada bulan tulah, iaitu bulan 10. Ada juga suan lot dia nak perakut dalam bin bulan 11, bulan persecik kayon. Melalui mana tiap kita daftar sambungan dengan prapa pumipak tu saka melalui application pengbule, application PWA Plus Live, melalui website PWA pengbule. Dah juga dia nak buka daftar dah. Gitu. Kalau samnak ngan ni peminat nak buka daftar sejak tanggal 20 karakanda hingga tanggal 30 kanjayon. Sejak je pukul 8 pagi hingga je pukul 9:30. Gitulah boleh kita ikuti bersama, dan juga kita kena hubung sendirilah di samnak ngan prapasuan bumi pak. Untuk kita hingga dah kurang-kurang harga air dah 100 kot sebulan. Gitulah untuk kita dapat maklumat bersama. Untuk sekarang ni kita rehat dulu seketika. Lepas tu kita klik mari pula dalam pusing yang terakhir dah. Gitu sekarang ni kita rehat dengan lagu dengan nasyid dulu.
1: เรียนพี่น้องประชาชนนะครับขณะนี้ในปัจจุบันนะครับอาชญากรรมอันดับหนึ่งนะครับตามสถิติของสำนักงานแห่งชาติคืออาชญากรรมออนไลน
2: ์ระบาดหนักมากนะฮะยิ่งกว่ายุงอีกนะฮะ
3: มีความรู้แค่ไหนระดับการศึกษาแค่ไหนหรือว่าจะอายุแค่ไหน
2: ทุกสถานะไม่ว่าคุณจะเป็นใครโดนหมดทุกคนนะ
4: คือเราต้องมีสติค่ะจะเป็นกรอบป้องกันที่ดีที่เราจะป้องกันตัวเราจากมิจฉาชีพ
5: ได้ให้นึกเสมอว่าโอนไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่อ่ะไม่ต้องคิดว่าจะไปตามแล้วจะได้กลับเลยแน่นอน
2: ทางที่ดีนะครับอย่ารับสายคนแปลกหน้าครับต้องคิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอนนะฮะ
6: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษาก่อน
1: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้งนะครับ
6: คิดก่อนโอนนะคะเพราะว่าถ้าโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอน
5: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
7: คิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืน
8: คิดก่อนโอนโดนแล้วจะไม่ได้คืน
3: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
9: คิดก่อนโอนนะโดนแล้วไม่ได้คืนแน
10: ่คิดก่อนโอนค่ะเพราะโดนแล้วไม่ได้คืนค่ะ
11: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้ง
12: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษานะคะ
3: เพราะรีบโอนจนยิ้มครับ
2: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
5: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
6: ถ้ารีบโอนเนี่ยจนยิ้มแน่นอน
8: รีบโอนจนจะยิ้มนะครับ
11: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
12: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
10: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
12: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
2: รีบโอนจนยิ้มแน่นอน
10: รีบโอนจนยิ้มนะคะ
1: รีบโอนจนยิ้มครับ

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Aha, klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah, beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah, untuk malening pun minta hundur diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jale-jale. Gitulah, untuk kita beringat dalam jale-jale kita, buat kereta dengan beringat. Ingat, lepas tu minta kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, ibu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio untuk Anda. Di sini stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

Anda sedang mendengar Suara Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

0: satu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام hormat, salam bertemu, salam mesra, salam bahagia. Adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sedaya pendengar sekalian. Kita bertemu lagi di dalam ruangi hidup dalam iman, yang mana ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jalah, kerjasama dengan stesen radio Sawato Jala Gelombang FM 95 MHz setiap malam je pukul 9 lebih kurang hingga kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak, ibu bapa tunggu-tunggu masa nak tidur, sedia-sedia duk berehat. Dan saya Ustaz Sufian Datu klik mai berjumpa dengan adik kakak dan sebagai juru heboh lah, dan untuk nak kongsi sama dengan adik kakak ibu bapa sekalian. Tak kira lah dah adik kakak ibu bapa ada ke umur ataupun hok duduk merungai kereta dan bela-bela nak kelik di umur, dah tengah-tengah duduk berjalan, hati-hatilah dah dalam perjalanan ni baik-baik, dan kita jaga keselamatan dan jangan kita tu saat ni lalai lah dalam kita memandu dan kereta mutu kita. Moga-moga dah adik kakak dapat dah tiba di destinasi dengan baik, dengan selamat. Adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kita kepada Allah dengan kita tu saat ni memalingkan dah segala dan nikmat yang Tuhan beri kepada kita, dan kita paling menjadi ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sarful abdi jami'i ma an'ama Allahu bihi ila ma khuliqa li ajlih. Dan kita palingkan dan segala nikmat yang Tuhan beri kepada kita tu saat ni, dan menjadi ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi sekalian, dan malam ni kita cuba-cuba nak ambil satu kisah, iaitu kisah Al-Anbiya lah. Dan kita nak baca kisah Al-Anbiya untuk nak menjadi pengajaran kepada kita. Dan kerana para-para Anbiya dan para Nabi-Nabi ni, dah banyak dah Tuhan tu saat ni uji. Dah macam-macam lah. Dah Tuhan uji. Dah Tuhan bercuba kepada dah mereka. Dan dah malam ni dah kita nak cuba ambil pengajaran daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu dia. Tapi dah sebelum daripada tu, ibu bapa, saya cuba nak bawa satu ayat di dalam surah Al-Ankabut, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. أحسب

يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العظيم. Maksudnya ibu bapa dah alif lam mim dah dikanaki al muradu bihi dan murad dia tu saat ni dah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lah. Adakah manusia mengira bahawa mereka dibiarkan begitu saja apabila mereka berkata kami telah beriman dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui juga orang-orang yang berdusta. Nah, jadi nak ayat kata Tuhan royak kepada kita dalam ayat ni ibu bapa dan pada masa dulu tu dah orang dulu-dulu tu Allah telah uji. Itu dia. Nah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kadhibin. Maknanya maksudnya ibu bapa nak ayat kata para anbiya-anbiya dulu, umat-umat yang dulu-dulu ni Allah sudah uji. Lalu itulah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam telah diuji dengan dugaan dan pengorbanan yang kuat. Itu dia. Dah Tuhan uji Nabi Ibrahim ni, ibu bapa, Allah. Dengan pengorbanan ni, dah dugaan dengan pengorbanan yang kuat. Di antaranya, hak Tuhan uji Nabi Ibrahim, dibakar di dalam api yang membara panas. Nabi Ibrahim, dah pada masa dulu, dah kerajaan Namrud. Raja Namrud tu, bakar dia. Dah bakar dia, dah masuk dalam api yang panas. Tapi Allah bagi pertolongan kepada kepadanya, iaitu Allah jadikan api yang panas tu dah jadi sejuk. Sehingganya Tuhan berfirman, "Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Itu nak ayat kata, uji yang pertama yang Allah uji kepada Nabi Ibrahim ialah dibakar di dalam api. Pas kita ni ibu bapa tak sempat tahu tu lagi. Ujian yang Allah uji dan atas seorang ni macam-macam lah. Sebab itulah bila kita dengar dah kisah Nabi Ibrahim ni ibu bapa, boleh jadi orang yang kena diuji oleh Allah tu dia ada semangat. Itu ujian yang pertama yang Allah uji kepada Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Ibrahim terpaksa meninggal anak dan isteri tercinta di bumi yang gersang dan tandus, dan akhirnya terpaksa berkorban anaknya sendiri. Semata-mata untuk mentaati perintah Allah. Ujian yang kedua, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kena tinggal anak isteri. Itu dia. Dan Nabi Ibrahim tinggal dan Ismail dan tinggal Siti Hajar tu di dalam bumi yang gersang, bumi yang kering dan nak cari air pun payah. Nabi Ibrahim terpaksa ditinggal. Apa tu saat ni tu hai perintah Nabi Ibrahim suruh tinggal dan anak isteri dia. Itu dia. Dan yang kedua juga, yang ketiga juga, Nabi Ibrahim terpaksa berkorban anaknya sendiri, iaitu Nabi Ismail. Hadap berlaku gorbe tu ibu bapa. Semelih dan gorbe tu dah

Tuhan perintah kepada Nabi Ibrahim suruh sembelih anak dia. Nah, buat apa tu? Untuk mentaati perintah Allah. Nah, itu dia. Untuk nak taat perintah Tuhan. Nah, siapa? Diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala suruh sembelihkan anak. Itu dia. Nah, sedangkan kita pada hari ini bukan kita yang berkorban untuk meninggikan syiar Islam, tapi lebih banyak mengorbankan agama dan Islam untuk kepentingan diri sendiri. Itu kalau kita tengok kita, ibu bapa tak serupa dengan Nabi Ibrahim lah. Itu dia. Nah, walaupun terpaksa melanggar segala larangan dan perintah Allah. Itu dia. Kita learning tu jauh. Nah, walaupun langgar, terpaksa melanggar perintah Allah, kita jauh juga. Sebab untuk diri kita sendiri. Kisah pengorbanan para Nabi dan Rasul tidak hanya sekadar Nabi Ibrahim saja. Dan kalau kita tengok kisah pengorbanan hak Rasul-Rasul ni, ibu bapa, banyak. Ya. Bukan sekadar kata Nabi Ibrahim saja. Itu dia, bukan sekadar kata Nabi Ibrahim saja. Malah turut melebatkan Nabi-Nabi lain-lain. Dan Nabi lain pun ada juga. Dan sejarah mencatatkan pengorbanan Nabi Allah Nuh yang terpaksa menerima penghinaan yang kuat dan menuduhnya. Nabi Nuh. Tuhai uji dia kuat juga. Sehingganya dan umat-umat dia tu saat ni tuduh dia. Nah, kata kepada dia. Nah, terpaksa menerima penghinaan yang kuat dan menuduhnya sebagai gila. Kerana membina kapal di tengah padang pasir. Itu dia. Jadi, Nabi Nuh ni, umat-umat dia tu saat ni tuduh dia, kata kepada dia macam-macam. Kerana dia pergi buat perahu di tengah padang pasir. Di atas bukit. Anak-anak makmum dia, umat-umat dia kata, apa Nuh ni kita buat perahu atas bukit ni? Dah munasabah kau boh nak mari. Itu dah Nabi Nuh. Itu dia. Nah, pengorbanan Nabi Nuh melaksanakan dakwah memakan masa yang terlalu lama. Itu dia. Dah pengorbanan Nabi Nuh ni, ibu bapa, dalam dia nak bawa dakwah agama ni kena pakai masa yang lama, masa yang panjang. Masa yang lama, masa yang panjang. Itu dia. Nah, pengorban Nabi Nuh ni, dia guna masa yang lama, dia guna masa yang panjang, dia dalam dakwah. Memakan masa yang terlalu lama, sehingga menjangkau 950 tahun. Sedangkan hasilnya hanya berjaya menarik tidak sampai 100 orang pun. Itu dia. Tengok ayat tu. Dalam dakwah Nabi Nuh ni, dengan masa yang panjang, sehingganya dekat-dekat dengan 1000 tahun. 900. Dah 50 tahun. Itu dia. Nah, itu nak ayat kata pengorbanan Nabi Nuh. Lepas tu hasil dah berjaya dia dalam bawa dakwah dia tu dengan masa dekat-dekat 1000 tahun ni, hasilnya tak sampai 100 orang, ibu bapa. Nabi Nuh dipukul dengan kuat sehingga pengsan. Sedar-sedar hujan kuat menimpa tubuhnya. Nabi Nuh ni, dia menggoda dia sehingga buat jadi piteh, pengsan, tak khabar. Sehingga tiba-tiba ujian turun mari, barulah khabar. Dan ini ayat kata pengorbanan Nabi hak dulu-dulu.
Nabi Allah Musa terpaksa berkorban meninggalkan rumah mewah bapa angkatnya, yakni Fir'aun. Nabi Musa, dia ada rumah pak akak dia, iaitu Fir'aun. Dan rumah mewah. Tapi terpaksa dia kena tinggal. Sehingga menjadi pelarian di bumi yang kering guntang. Nabi Nuh tinggal istana Fir'aun, lari pergi. Duk di ada di ada pada Nabi Musa dah lari pergi jadi pelari dah duk di bumi yang kering dihalau sampai ke dalam laut. Tu dia tu Nabi Musa. Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub pun diuji Allah dengan sakit yang dahsyat. Sehingga Ibn Kathir dalam tafsir Al-Azim menggambarkan bahawa tidak ada seenci pun tubuh Nabi Ayub yang tidak sakit kecuali hanya hati yang sabar dan beriman. Kita tengok kata Nabi Ayub tu ibu apa? Tu uji dia dengan dah tubuh dia tu saat ni dialami oleh penyakit, penyakit kulit, penyakit badan, pecah. Sehingga dari tafsir Ibn Kathir dia kata walaupun seenci pun tak ada tepat nak tengok kata tepat hok molek. Mereka hati yang sabar yang ada pada Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Dah. Hanya hati yang sabar dan beriman. Dan tidak ada satu pun wang dan harta dapat menolongnya kecuali seorang isteri yang setia dan taat yang sentiasa bersamanya. Itu dia. Dah. Jadi Nabi Ayub ni dia Tuhan uji dia dengan sakit dan habis dah keluarga pakat lari habis hingganya ada isteri dia seorang. Isteri yang taat kepada dia, yang setia kepada dia, yang sanggup duk bela dia. Nah, tu dia. Nah. Itu kalau kita tengok kepada Nabi Ayub. Nah, tu dia. Nah. Dan tidak ada suatu dan tidak ada satu pun wang dan tidak ada satu pun orang dan harta dapat menolongnya kecuali seorang isteri yang setia dan taat yang setia bersamanya tidak pernah meninggalnya walaupun sakit bertahun-tahun dan terpaksa bekerja sendiri mencari nafkah untuk dia dan suami tanpa mengeluh. Dia tetap sabar dan berdoa. Itu dia tu Nabi Ayub. Dah, dia pun sabar. Isteri dia pun sabar juga. Isteri dia dah sanggup kerja sendiri. Itu dia. Dah untuk dia tu saat ni dapat membelakan Nabi Ayub. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagaimana kita maklum bersama menghadapi pelbagai dugaan dan ujian. Nabi kita pula ibu apa Allah. Kita tahu berlaku dah. Dah kisah Nabi kita ni. Dah daripada awal lagi dah yatim piatu. Duk dengan nenek. Dah duk dengan nenek Abdul Muttalib. Lepas pada nenek mati duk dengan pak sedara Abu Talib. Atau nak ayat kata belahnya. Dah, Nabi kita. Dah, dan uji ya. Dah, godaan dan uji ya yang banyak. Sejak kecil menjadi anak yatim piatu. Bekerja mengambil upah memelihara kambing. Dan berjalan jauh. Mengambil upah bernego dagangan orang lain. Disekat dan hendak dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Berhijrah ke Madinah, bersembunyi di dalam gua, dicuba dan diduga yang hanya orang yang sabar dan kuat iman saja yang dapat menahannya. Tu tengok Nabi kita, bukan senik berapa. Tapi Nabi kita tu saat ini, dia banyak sabar. Para sahabat telah berkorban jiwa, tenaga dan harta dalam mempertahankan akidah Islam. Sehingga
didera dan diseksa.

dulu-dulu dari surah Al-Baqarah dari ayat yang ke-214. A'uzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. Apakah kamu menyangka bahwa kamu akan masuk syurga padahal kamu belum lagi diuji sebagaimana umat terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan dan diguncang sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah akan datang pertolongan Allah? Ingatlah bahwa pertolongan Allah itu dah amat hampir. Atau nak ayat kata dah para anbiya dulu dah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa kita ni dah biasa ialah ibu bapa dah kena pakat sabar dah di dalam menempuhi ujian dan duga eh. Kita mempunyai berbagai tanggungjawab dalam menyambung risalah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sekadar meraihkan sambutan Eid mana-mana pun. Sama ada kita sambut dalam hari raya fitrah ataupun raya Aidil Adha dengan hanya dah menyembelih binatang gorbe, jika tidak disusuli dengan usaha-usaha mempertabatkan syariat Allah mengikut kemampuan masing-masing. Semoga segala usaha yang kita lakukan walaupun hasilnya tidak seberapa akan dianggap dah sebagai pengorbanan yang akan melayakkan kita masuk syurga Allah yang sangat besar nilainya, walaupun hakikatnya bergantung sepenuhnya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga hendaklah memberikan pengorbanan dalam arti kata berusaha bersungguh-sungguh dalam memastikan keluarga kita ni ibu bapa dah. Dan pengorbanan kita ni kita kena beri pengorbanan ni kepada keluarga kita dulu. Anak kita, isteri kita dan ibu bapa kita. Ini dalam pengorban ni bersungguh-sungguhlah dalam memastikan keluarga dan juga jiran dan masyarakat dan seluruhnya. Jiran pun kita kena padu juga. Dah kena peduli juga. Itu dia. Dah. Kerana ini adalah kita kata tanggungjawab kita. Itu dia. Merasai keseronokan berada bersama-sama kita. We bahasa serenok. Dah dalam keluarga kita. Dah dalam masyarakat kita. Dah seluruhnya. Dah we bahasa serenok. Dah. Berada bersama-sama kita ini kerana kita sentiasa memelihara lidah dan kata-kata. Dah kita jaga lidah kita. Jangan dak bui jiran kita berasa, jangan dak beri adik-beradik kita berasa, jaga lidah kita. Menjaga tangan dan perbuatan daripada menyakiti orang lain, jaga tangan kita perbuatan dan dak menyakiti orang lain. Demikian juga kita sentiasa memberikan pengorbanan dalam bentuk fikiran yang terbuka. Yang ada tugas di kampung ini bermula dari yang menjadi ketua itu dan ketua ini. Yang menjadikan pemimpin itu dan pemimpin ini. Banyak dalam
kita buka lah dah pengorban ni apa tu.

0: Bukalah fikiran yang luas terbuka. Dah banyak pemimpin di tempat kita ni. Pemimpin agama, dah imam khatib bila, pemimpin ni, pemimpin bahagia, dah apa ni, ketua kampung, dah Tok Nebe, Tok Kemeni. Lepas ni kita nak pilih obata pula ni. Dah kita menjadi dah luas. Dah pemikiran kita menjadi luas. Itu dia. Nah, tak berapa hari lagi dah kita ada pilih obata. Dah kita bukalah dah fikiran yang luas-luas. Dan pemimpin ini yang menjadi ahli jawatan kuasa itu dan ahli jawatan kuasa ini adalah bekerja dengan sungguh-sungguh. Berkorban jiwa, masa dan tenaga untuk membangunkan masyarakat, kampung dan agama. Dah kampung agama. Kita nanti akan ditanya. Kalau kita jadi pemimpin, dah semua tu kita ni ibu bapa adalah tanggungjawab dan kita akan disoal, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu nabi sebetul. Dah tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Dan tiap-tiap pemimpin kamu itu adalah disoal, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kita nanti akan ditanya, disoal, siasat oleh Allah. Seandai tugas dan tanggungjawab itu tidak kita lakukan, dah masyarakat kampung yang tidak memegang tugas-tugas apa-apa di kampung ini, jangan pula berkata, kita nak buat apa, kita nak buat apa, tak boleh kerana kita cuma orang biasa. Dah tugas membangun masyarakat. Dah. Jadi tugas membangun masyarakat ni ibu bapa, bukan nanti pemimpin kita pun dah boleh buat juga. Memajukan kampung halaman dan meninggikan agama adalah tugas semua orang. Okay? Nah, ini dia. Kita semua akan ditanya oleh Allah. Ibu bapa akan ditanya apakah pengorbanan yang telah dilakukan untuk mendidik anaknya. Tadi. Kalau kita jadi ibu, jadi ayah, dah kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang didikan kita. Tentang dah tanggungjawab kita. Ini dia. Nah. Semua akan ditanya. Dah. Kita jadi ibu, kita jadi bapa, ditanya apakah pengorbanan yang telah dilakukan untuk mendidik anak-anak sehingga anak-anak terdidik dan menjadi hamba Allah yang baik. Seorang suami akan ditanya apakah tugas yang telah kamu lakukan untuk membahagiakan rumah tangga. Kalau kita jadi suami, dan kita jadi suami ni ibu bapa, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adakah kita tu saat ni boleh buat bahagia kepada keluarga kita? Ini dia. Dah. Tugas yang telah kamu lakukan untuk membahagiakan rumah tangga kamu dan berusaha agar keluarga kamu benar-benar menjadi keluarga yang diridai Allah. Seorang isteri akan ditanya, apakah tugas yang telah kamu lakukan untuk membahagiakan dan menyenangkan hati suami. Kalau kita jadi isteri pula, Tuhan akan tanya kita, hei isteri, kamu buat tak wi suamimu tenih hati, wi bahagia hati suamimu, buat wi suamimu sakit hati ke tak? Ini kita akan ditanya oleh Allah kalau kita jadi isteri. Ini dia. Nah, seorang isteri akan ditanya apakah tugas yang telah kamu lakukan untuk membahagia dan menyenangkan hati suami dan anak-anak. Semua orang kampung ini akan ditanya apakah tugas yang telah kamu lakukan sebagai jiran sekampung. Kalau kita jiran pula, jiran sekampung pula, Tuhan tanya juga, kita buat ke tak tugas jiran sekampung dalam melahirkan kampung yang beriman dan bertakwa, yang semua penduduknya baik dan selamat, tidak ada perbalahan, persang, pers, tidak ada perbalahan. Nah, tidak ada pertikaian dan tidak ada pencurian dan penipuan. Anak-anak muda lelaki mestilah berusaha menjadi dirinya pemuda terbaik yang semua orang kampung berkenan padanya, dan tidak menjadi diri kita sebagai orang yang bermasalah. Kalau kita jadi orang muda, kita duduklah dalam kampung, dalam masyarakat, jadi pemuda terbaik. Jadi orang kenal kepada kita. Dan tidak menjadikan diri kita sebagai orang yang bermasalah. Kita jangan buat diri kita jadi orang bermasalah dalam kampung. Anak-anak muda mestilah menjadi dirinya pemuda masjid. Ini Majlis Agama Islam Wilayah Jalan kita ni, ibu bapa, bentuk dan satu seksi iaitu pemuda masjid. Itu dia. Nah, esok ni dah kita ada panggil. Nah, setiap pemuda-pemuda yang nak jadi pemuda masjid ni, setiap daerah dah mari buat, dah temu ramuh di Majlis Agama Islam Wilayah Jalan kita. Itu dia. Nah, anak-anak muda mestilah menjadikan dirinya pemuda masjid yang kuat solat dan beribadat. Anak-anak muda yang perempuan pula hendak berusaha menjadi wanita kampung yang baik, yang tidak membawa fitnah dan nama buruk dah kampung ini. Kerana seandainya ada seorang wanita kampung ini yang membuat perkara yang tidak baik, habis nama kampung ini rusak dan tercemar. Kita semua mestilah mencurahkan tenaga serta sikap berlapang dada dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang berlaku dalam masyarakat. Apa yang lebih penting kepada pengorbanan yang dilakukan ialah keharmonian dan perpaduan serta kesatuan dalam membangun dan memajukan agama. Masing-masing menjaga diri menjadi hamba Allah yang Allah redha dan menjadi penduduk kampung yang tidak melakukan kerusakan dan keburukan. Itu dia ibu apa dah. Itu dia. Tengok. Suatu hari Nabi Ibrahim memberitahu isterinya Siti Hajar yang sedang hamil agar bersiap sedia untuk pergi ke satu tempat yang jauh. Tanpa bertanyanya sesuatu, Siti Hajar terus melakukannya. Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar melangkah bukit dan padang pasir. Akhirnya sampai di tempat yang kering guntang, yang kering kotak. Tidak ada tanaman dan tumbuhan. Di situ Siti Hajar ditinggalkan keseorangan. Siti Hajar hanya bertanya, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim menjawab, ya. Nabi Ibrahim berkata pada isterinya, ingatlah isteriku, bahawa setiap perintah Allah itu ada hikmat dan tujuannya. Inilah gambaran seorang isteri yang patuh pada suami dan taat pada Allah. Dan itu juga gambaran insan yang baik sangka pada Allah. Mereka yakin dan penuh percaya bahawa selagi mereka bersama Allah, menjadi hamba Allah dan berserah diri hanya pada Allah, pasti Allah memberi pertolongan dan jalannya. Nah, kalau kita benar-benar yakin kepada Allah ibu bapa, serah diri kepada Allah dan betul-betul, insya-Allah Allah bagi pertolongan kepada kita. Dan supaya Siti Hajar saat inilah, dia tidak tanya gapo hok Nabi Ibrahim goyak buat, dia tak ada tanya. Dia kata, ini adalah perintah Allah. Nah, lepas tu Nabi Ibrahim jawab kata, setiap perintah Allah ada hikmat dan tujuan. Nah, itu dia. Nah, hari ini kita melihat ramai orang-orang yang su'uzon, buruk sangka pada Allah. Kalau dia miskin, dia merasa Allah tidak menolongnya. Wang tak ada, dia rasa Allah tidak sayang padanya. Hajatnya tidak sampai, dia merasa Allah tidak kasihan belas kepadanya. Padahal nikmat Allah tak terkira banyaknya. Syarat utama agar hati kita senang ialah kita redha dan husnuzon, berbaik sangka pada Allah dan berbaik sangka pula terhadap saudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Surah Al-Hujurat ayat 12. Ayat ni ibu bapa, nah, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada banyak persengka, kerana sebahagian daripada sengkaan itu adalah dosa. Jangan pula kamu mencari kesalahan dan keaiban orang lain. Dan jangan pula setengah kamu mengumpat orang lain. Apakah kamu suka memakan daging saudara kamu yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik. Oleh itu, hendaklah kamu bertakwa, kerana sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat lagi mengasihi, maha mengasihani. Sebagai seorang muslimah, kita hendak berusaha sedaya mungkin untuk bersangka baik pada Allah. Bersangka baik terhadap suami dan bersangka baik terhadap jiran sekampung. Kisah Siti Hajar bukan sekadar kita dengar seperti melihat drama televisyen, tetapi cerita dan kisahnya adalah cerita benar yang perlu menjadi ikutan. Itulah, kalau gitu amat seru kepada kaum ibu semua, kita dengar kisah Siti Hajar ni dan kita ambil lah buat penduman dan buat pengajaran. Dah kisah yang benar, kisah yang sejati. Nah, ini dia. Belajarlah dari ketaatan pada suami dari Siti Hajar. Kita belajar kata, dah Siti Hajar taat kepada suami balah mana, taat kepada Nabi Ibrahim lah mana, kita pun kena belajar taat kepada suami kita. Belajarlah menjadi muslimah pemurah dan memahami suami dari Siti Khadijah. Belajarlah menjadi anak muda dan wanita baik dari Siti Aisyah. Belajarlah menjadi muslimah sabar dan tahan lasak dari Siti Fatimah. Belajarlah menjadi ibu yang baik dari Siti Aminah. Belajarlah menjadi wanita yang kuat iman dan tidak mudah ditipu dari Siti Asiyah. Belajarlah menjadi wanita yang tetap pendirian dan kuatnya iman dari Siti Masyitah. Belajarlah menjadi wanita yang kuat melakukan ibadat dan tidak terpengaruh pada harta dunia dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Itulah di antara wanita-wanita contoh yang perlu wanita jadikan tauladan dan idol. Belajarlah dari mereka, bukan pada penyanyi-penyanyi bintang filem. Itu dia bapak dah. Itu nak ayat kata. Dah. Contoh dan tauladan yang Amar sebut tadi kepada kaum-kaum ibu sekalian, boleh kita buat contoh. Adik kakak, ibu bapa, sedaya pendengar, sedaya penonton yang dikasihi oleh Allah SWT, setelah melahirkan anaknya Nabi Ismail, satu lagi dugaan kepada Siti Hajar, iaitu tidak ada makanan dan minuman. Dengan berlari-lari kecil, Siti Hajar berlari dari Bukit Safa dan Bukit Marwah mencari air dan makanan. Tangannya di atas kening menutup panasnya matahari. Ismail menangis kerana kelaparan dan kehausan. Tidak ada apapun untuk dijadikan makanan dan minuman. Berlari-lari sampai 7 kali. Allah memang pemurah kepada hambanya. Ditumit kaki Ismail, kedengaran mata air zam-zam keluar memancar. Siti Hajar terus sujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh kita berusaha mencari rezeki dengan sepenuh tenaga. Kerana rezeki itu bagi air hujan. Sesiapa yang banyak menadahnya, dia akan banyak mendapat air. Makin banyak kita berusaha, semakin banyak rezeki yang kita perolehi. Kepoh dan kerang yang tidak ada kaki dan tidak ada tangan lagi mendapat rezeki dan dapat hidup dengan baik kerana mereka kuat berusaha. Islam menyuruh kita berusaha sekuat mungkin yang berniaga. Perniagalah dengan jujur sehingga dapat mengeluarkan zakat. Yang menanam, menanamlah bersungguh-sungguh tapi jangan sampai lalai dan lupa. Sahabat-sahabat Rasulullah adalah terdiri daripada orang kuat bekerja dan berusaha. Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan adalah peniaga-peniaga besar yang mengeluarkan banyak zakat. Abdul Rahman bin Auf sendiri telah memberi garisan untuk berjaya dalam kerja mesti memiliki 9 perkara utama. Iaitu, tidak suka meminta dan mengharapkan orang lain. Niat untuk membantu orang lain. Tidak sombong dan takabur walau sudah banyak harta. Bijak mencari ruang dan peluang. Mudah dipercayai dan amanah. Mencari keberkatan dalam bekerja. Mengharap keredaan Allah. Sentiasa merendah diri dan tidak tomok. Apalagi mementingkan diri. Kerja yang dilakukan akan mendapat pahala di sisi Allah. Kalau dilakukan dengan baik dan halal, dan janganlah bekerja sampai lalai dan lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sistem dan cara pendidikan Nabi Ibrahim terhadap isteri dan anaknya adalah dijadikan contoh oleh seluruh ibu bapa. Dan pada hari ini, sejak kecil, Ibrahim menanam agama dan iman di dalam dada anak. Menanam iman dan cinta di dalam dada isteri dan mengajar pada anaknya agar terus berada dalam agama dan mati pun dalam agama dan taat pada Allah. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Kewajipan menanam iman dan Islam adalah kewajipan ayah dan ibu. Hanya dengan adanya iman dan Islam, itulah yang akan membawa anak menuju keselamatan dunia dan akhirat. Itulah ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah malam ini, dah kesimpul, dah kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dah sangat bagi arti kepada kita. InsyaAllah dah kita dah akan bawa mari pula dah kisah-kisah cinta, cerita-cerita Nabi lain pula ibu bapa. Dah untuk malam ni, dah marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu, dah kalau ada salah silap lebih kurang, saya Ustaz Sufian Datu mohon maaf. Dah banyak, maaf banyak-banyak kepada adik kakak ibu bapa. Dan terima kasih kepada semua peminat-peminat kita ada dengar dalam ruang ini. Dah semoga jadi manfaat kepada kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiati wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyanhu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqima salata wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة wafil akhirati hasanah wakina azaban nar wakina azaban nar wakina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: ยะลาคือพื้นที่ที่ผู้คนหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรมใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันมานานกว่าที่ใครหลายคนจะจดจำที่นี่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงเรื่องในตำราแต่ฝังอยู่ในบ้านตลาดโรงเรียนและความสัมพันธ์ของผู้คนในอดีตยะลาเป็นพื้นที่เชื่อมต่อการค้าและการเดินทางผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมและคนไทยเชื้อสายจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านสร้างเมืองประวัติศาสตร์ของยะลาจึงเป็นประวัติศาสตร์รวมไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในตลาดเมืองยะลาแม่ค้ามุสลิมขายอาหารฮาลาลอยู่ข้างร้านอาหารไทยจีนทุกคนรู้ข้อจำกัดของกันและกันไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่เพราะความเข้าใจตลาดจึงเป็นพื้นที่ที่มีความต่างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องอธิบายมากมายในโรงเรียนเด็กต่างศาสนาเรียนห้องเดียวกันเข้าใจการถือศีลอดการทำกิจกรรมทางศาสนาของเพื่อนขณะที่ชุมชนชนบทเพื่อนบ้านช่วยกันทำสวนกรีดยางงานบุญงานศพงานแต่งไม่เคยถูกแบ่งด้วยศาสนาแต่ถูกเชื่อมด้วยความเป็นเพื่อนบ้านในหลายพื้นที่ของยะลาวัดมัสยิดและศาสนสถานอื่นๆตั้งอยู่ไม่ไกลกันเสียงแห่งความศรัทธาที่แตกต่างไม่ใช่สิ่งรบกวนแต่คือจังหวะชีวิตของชุมชนเดียวกันยะลาอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ไร้ปัญหาแต่คือพื้นที่ที่ผู้คนพยายามเข้าใจกันผ่านประวัติศาสตร์จริงและการใช้ชีวิตร่วมกันจริงสันติสุขจึงเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นที่ของเราเอง
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: ขอวอนทอนยะลา Radio Independent
1: Di sini Stesen Radio Kebangsaan Thai Wilayah Yala Gelombang FM 95 MHz Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran Berita Awal Jam
4: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกาับอานนท์นันตาสุคนครับกระทรวงคมนาคมเตรียมปรับแผนพัฒนาท่าเรือกรุงเทพเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ยืนยันไม่มีคาสิโนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ขอ ชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
5: ระทรวงคมนาคมเตรียมปรับแผนพัฒนาท่าเรือกรุงเทพเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ยืนยันไม่มีคาสิโนพร้อมให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นศูนย์รวมในการขนส่งสินค้าน
10: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบนโยบายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเร่งขับเคลื่อน5ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ยกระดับสู่ท่าเรืออัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงระบบขนส่งไร้รอยต่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบท่าเรือพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับบทบาทท่าเรือกรุงเทพและรวมการบริหารจัดการตู้สินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งมีศักยภาพรองรับสินค้าได้มากกว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกของประเทศส่วนพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพมีแนวคิดพัฒนาเป็นศูนย์กิจกรรมและการท่องเที่ยวสมัยใหม่รองรับท่าเรือสำราญท่าเรือยอสและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยยืนยันว่าจะไม่มีคาสิโนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและเพิ่มพื้นที่สาธารณะเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
5: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นย้ำใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสฟื้นเศรษฐกิจและยกระดับการท่องเที่ยว
11: นายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณางบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดทั้งนี้คณะกรรมการเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งขับเคลื่อนการทูตเชิงเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนเปิดตลาดสินค้าไทยและเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างเป็นระบบควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ออกกำลังกายในชุมชนเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนอย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การใช้งบประมาณแผ่นดินเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเยี่ยมชมร้านเลมอนกราสไทยในเกาหลีใต้ชื่นชมแรงงานไทยฝีมือดีเสริมการจ้างงานต่อเนื่อง
12: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมร้านอาหารเลมอนกลาสไทยสาขากังนัมกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยประเภทผู้มีทักษะฝีมือหรือวีซ่า E7 ซึ่งผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชื่นชมผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับการจ้างแรงงานไทยพร้อมย้ำนโยบายเรียนได้งบจบได้งานเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่างประเทศและยืนยันว่ากระทรวงแรงงานพร้อมสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการจะส่งแรงงานไทยเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารไทยในเกาหลีใต้โอกาสนี้ยังได้พบปะแรงงานไทยพร้อมให้กำลังใจในการพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีรักษามาตรฐานฝีมือและดูแลสุขภาพโดยกำชับฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซให้ดูแลและคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
13: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
14: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
15: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Netapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-202-584 Radio
3: Thailand Jala FM 95 MHz.
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

0: Jadi untuk ceramah jemputan macam malam ini, saya tazkirah dulu setengah jam dan sejam lepas itu untuk menjawab soalan. Siapa yang berhajat bertanyakan soalan, boleh tulis sekarang dan usahakan agar soalan itu sampai ke meja di hadapan. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, inna qala Rasulullah SAW, inna Allah Ta'ala tajawaza li an ummati al-khata'u wa nisyanu wa mastukrihu alayya kama qala, rawahu Ibn Majah. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya beliau telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala mengabaikan kerana aku daripada umatku akan tiga perkara. Yang pertama ialah tersalah, yang kedua terlupa, dan yang ketiga yang telah dipaksakan atasnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mudah-mudahan dalam masa yang singkat ini kita dapat sedikit kepahaman tentang hadis yang baru dibacakan tadi. Hadis ini menduduki tempat yang kedua bagi umat Islam sebagai sandaran hujah dan dalil. Yang pertama Quran, yang kedua hadis. Quran kalam Allah, hadis kalam Rasulullah. Kemudian ada lagi ijma' dan qiyas, itu semua daripada ulama'. Kita nak faham Quran, kena ada ulama'. Kita nak faham hadis pun, kena ada ulama'. Bukan kata hadis, kita kena belajar. Kita nak pasang mozaik pun, kita kena belajar. Kerana tak pandai, biasanya tak jadilah. Baik. Daripada Ibn Abbas. Ibn Abbas ini sahabat Nabi lah. Siapa nak jadi sahabat, boleh. Tapi cara dia macam mana? Kena faham apa makna sahabat. Sahabat ni man laqiya Rasulullah SAW fi hayatihi wa kana mu'minan bih. Orang yang beriman dengan Nabi dan tempat berjumpa Nabi ketika Nabi masih hidup. Ada tiga syarat. Pertama, jumpa Nabi. Kedua, beriman dengan Nabi. Ketiga, Nabi masih hidup. Katakanlah 1500 tahun yang lepas, orang Tajing ni, dia dengar ada Nabi akhir zaman dilantik jadi Rasul di Mekah tu. Dia pun pergi ikut lauk dengan perahu, kayuh perahu. Contoh, buat contoh. 1500 tahun lepas lah, dia pun ambil kayuh perahu. Turun ke Singapura tu, masuk ke Selat Melaka, pergi lautan India, sampai Mekah, pergi kat Nabi. Nabi tengah baca khutbah jemaah, contoh. Contoh, Nabi tengah baca khutbah jemaah dalam sejil, hidup luar tu. Dia duduk luar tu. Dan jumpa pun Nabi. Dia duduk luar tu je. Dia pun balik semula kalau berang. Jadi sahabat Nabi. Kerana apa? Kerana dia beriman dengan Nabi. Dan dia duduk pada satu tempat yang Nabi ada di situ. Faham lagi? Lakia tu maksudnya bukan jumpa bersalam peluk tiung tak. Sekurang-kurangnya di mana Nabi ada, dia ada sekejap. Walaupun Nabi sedang ceramah di Padang Arafah yang begitu ramai 10,000 orang. Dia duduk belakang sekali. Di tepi bukit. Nabi ujung sekali ni di Arafah tu. Dia setengah kilo di belakang tu. Sahabat Nabi dah. Kenapa dia kira duduk satu majlis. Macam kita ni boleh tak nak undur balik masa? Tak boleh lah. Tapi boleh tak jumpa Nabi? Boleh tak? Kita ni boleh tak jumpa Nabi? Sekarang ni. Dia jumpa Nabi ni tiga cara. Waktu tu mari dengar. Untung tak? Mari bodoh balik. Balik cerdik. Tiga cara jumpa Nabi. Tiga cara. Bukan YB ni, Nabi. YB boleh jumpa bila-bila masa. Tahu tak? Yang pertama tadilah Nabi masih hidup pergi jumpa. Iaitu Nabi masih hidup. Yang kedua, Nabi telah wafat. Kalau Nabi masih hidup itu ijma' ulama' memang boleh berlaku. Dalil ramah dan sahabat orang pergi jumpa. Nampak? Yang kedua, Nabi telah mati. Boleh jumpa lagi. Nabi mati dah ni, kita boleh jumpa Nabi ada dua cara. Satu ijma' ulama' iaitu mana? Dalam mimpi. Apa lagi? Dalam mimpi, orang tajing, orang kolberang, yang Buya Khayau, dia boleh jumpa Nabi dalam mimpi? Tidak mustahil. Boleh berlaku dengan sepakat ulama. Okey, mana dia tidur, Nabi ada dalam mimpi, dia tengok. Nah, siapa-siapa boleh berlaku. Yang ketiga ni, terjadi perselisihan di kalangan ulama. Iaitu dia dok tidur, Nabi mari depan. Depan dia lah. Itu dia panggil Yaqazah. Hak ni khilaf ulama. Dayah balah lah. Sebahagian mengatakan boleh berlaku, sebahagian ulama kata tak boleh berlaku lagu tu. Okey? Tak payah balah. Eh, ulama ada dua pendapat. Betul tak? Dua-dua ni ulama berlaku. Okey? Ha, jadi kalau kita ni, semalam, malam ni jumpa Nabi, mimpi jumpa Nabi, esok jadi tak sahabat? Tak jadi sahabat Nabi. Nak jadi sahabat Nabi, laqiya Rasulullah fi hayatihi. Jumpa Nabi, masa Nabi masih hidup. Nah, lama mimpi jumpa Nabi, Pok Soh mimpi jumpa Nabi, esok tulis di Facebook, tukar nama Pok Soh. Nampak? Pok Soh radiyallahu an. Kata gua ni pula, Pok Soh. Aku mimpi jumpa Nabi malam. Nampak? Jadi orang kata jadi sahabat. Nah, tak jadi pasal, nak jadi sahabat Nabi, jumpa masa Nabi masih hidup. Baik, sesat tu. Hadis ni apa dia hadis? Ma udifa ila Nabi sallallahu min qaulin au fa'lin au naqtin au takrir. Tu hadis. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi. Hadis ya. Kata aku tengok selipar Nabi, hadis. Nabi naik kuda aku tengok, hadis. Nabi kata gini ke aku semalam, hadis. Nampak? Aku tengok Nabi ambil wuduk kemarin, hadis. Baru ni aku dengar Nabi pergi beli lembu, hadis. Apa saja hak sandar pada Nabi, hadis. Neh? Cuma hadis ni ditapih oleh ulama. Siapa kat kita ni macam-macam hadis ada. Kalau kita belajar mustalah hadis, 300-400 jenis hadis. Pening kepala. Faham? Tapi kita orang awam, orang keluar ni cukup tahu 4 kali sudah. Kita hak cak ayah ni 4 ni sudah. Pertama hadis sahih, kedua hadis hasan, ketiga hadis dhaif, keempat hadis palsu. Untuk kita orang awam ni. Neh, hadis yang boleh kita riwayat, boleh kita cerita, ada 3 je hadis. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Hak keempat tu tak boleh cerita. Hadis palsu, bukan hadis, rekaan orang je. Reka dia. Dia kata Nabi kata. Itu sebenarnya bukan hadis. Haram kita sebar-sebarkan. Apatah lagi kita nak amalkan. Tak boleh. Yang boleh amal, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Kalau kata, mu ambil amalan ni, ambil hadis mana? Hadis sahih. Betul. Mu ambil amalan ni, bacaan ni, kelebihan ni, daripada hadis mana? Hadis hasan. Betul. Mu ambil daripada hadis mana ni, mu amal lagu ni, semayang ni? Hadis dhaif. Betul juga. Cuma, dua hadis saja boleh buat hujah. Iaitu hadis sahih dan hadis hasan. Hadis dhaif tak boleh berhujah. Faham? Apa makna berhujah? Menggunakan dia sebagai dalil pada perkara wajib, halal haram dan sebagainya, termasuk bab akidah. Jadi kalau kita nak kata, bapa mu kata semayang dia batal, mana dalil? Kita pun baca hadis sahih. Betul. Hadis sahih boleh kabur semayang orang batal. Mu mana tahu jual beli ni tidak sah? Dia pun baca hadis. Hadis hasan. Betul. Boleh buat berhujah. Tapi kita nak kata Tok Imam tu baca tak betul, Tok Imam tu semayang tak betul, kita beri dalil hadis dhaif. Tak boleh. Faham lagi berhujah. Okey? Kita nak kata jual beli orang salah dengan hadis dhaif. Tak boleh. Hadis dhaif ni untuk kelebihan saja. Okey? Kita dengar kelebihan baca Quran, hadis dhaif. Boleh amal. Kelebihan semayang sunat, hadis dhaif. Boleh amal. Faham? Kelebihan sedekah, kelebihan pakai serban, haji dhaif, boleh aman. Tu tadi, tu semayang tadi, ramai kau nampak sapu muka ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mu sapu tak? Mu sapu tak muka ni? Ha? Buat kan ni tadi? Saya tunjuk. Tak suka lah. Ha? Mu sapu tak ni muka? Sapu. Siapa lagi sapu? Mu sapu tak? Sapu-sapu. Adik, sapu tak? Sapu suruh sapu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapu muka. Tahu tak? Ha. Siapa sapu muka, semayang dia sah. Benda masalah, tak ada masalah. Cuma nak khabar hadis yang sapu muka tu, hadis da'if. Itu saja. Faham lagi? Jadi siapa yang sapu boleh, tak mau sapu pun boleh. Dia tak mau sapu kerana tak mau beramal dengan hadis yang da'if. Harus. Dia sapu sebab dia nak ikut hadis yang da'if. Silakan. Faham lagi? Ha, okay? Hadis yang kuat sekali, hadis sahih. Hadis yang kurang kuat, hadis hasan. Dua ni hadis yang kuat lah. Mana kurang sikit syarat daripada darjat hadis sahih, turun martabat hadis hasan. Baik. Balik kepada hadis. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan bila kita sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi lain boleh kata sallallahu alaihi wasallam. Boleh kak? Boleh. Kalau orang tanya kita boleh tak? Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Yang masyhurnya Nabi kita, Nabi lain pada Nabi Muhammad alaihi salam. Itu masyhur. Faham? Nabi Daud alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam. Nampak? Dah? Ha. Dek, tahu tak? Nabi Yusuf muka jamin. Tahu tak? Bukan Pak Usuk. Pak Usuk jual ikan tak jamin tu. Busuk kau bawa ikan air. Faham? Nabi Yusuf. Ha. Kan orang dengar cerita Nabi Yusuf ni muka comel. Comel sungguh tak? Ha, jadi ramai orang salah faham. Dia kata Nabi Yusuf muka comel. Nabi lain, Kak Nanang. Orang salah tu. Semua Nabi-Nabi comel belaka. Maknanya kalau zaman Nabi Daud, dia paling comel di muka bumi. Kalau zaman Nabi Lut, Nabi Lut laki-laki paling comel di atas muka bumi. Faham tak lagi? Kerana semua Nabi tak ada orang nak comel. Comel belaka. Tak ada orang pelawak cakap benar belaka. Tak ada orang khianat amanah belaka. Ha, tu kelebihannya. Tak ada orang bodoh cerdik belaka. Faham? Ha. Pasal apa comel belaka? Pasal mereka dilantik oleh Allah. Dipilih oleh Allah. Ha, dia bukan macam YB. YB siapa pilih? Kita pilih. Nabi, Allah pilih. Faham lagi? Jadi Allah tidak ada salah pilih. Batu comel belaka. Batu cakap benar belaka. Tahu tak? Batu cerdik belaka Nabi. Semua bersifat patah. Patah lah. Nah, ha, YB kita hak pilih. Ada hak cerdik, ada hak bodoh. Tahu tak? Ha, dak ramah, dak ramah bodoh. Faham lagi? Dak apa ramah YB tu bodoh? Pasal kita yang pilih. Dah kita siapa? Kita bapak bodoh. Faham lagi? Tahu tak? Ha, jadi banyak salah pilih. Lepas tu ada buruk uci, ada pelotok, ha, ada mata belalok. Deh. Ha, Rasulullah dan para nabi, ajwalun nar fil ardi, nampak fi zamanihi, manusia tercantik di bumi pada zaman dia. Nabi Yusuf ni comel sungguh, comel sungguh. Sehingga kan Zulaikha dia cerita kepada kawan-kawan dia. Nampak? Dia kata, rumah aku ada budak seorang kerja. Comel sungguh. Aku jadi tertarik tengok dia. Comel sungguh. Jadi kawan-kawan Zulaikha kata, mu ni orang kerja, orang kerja. Wak kira kok. Mu orang basawang. Ha? Orang biasa-biasa wak kira kok. Deh. Dia kata, mu hari lah tengok kali. Dia pun pakat mari belakang rumah Zulaikha nak tengok rupa Nabi Yusuf. Okay? Ha, jadi bila hari belakang, Zulaikha ni waktu baik buah hepa. Tak? Ha? Buah hepa. Suruh koyok. We pisah seseorang. Bila koyok, suruh Nabi Yusuf lalu. Gida pun. Nabi Yusuf lalu tu pohon habis muluk-muluk ni. Sampai gigih tangan berdarah, tak pedih. Gigih tangan berdarah luka, tak pedih. Apa? Seperti kena biuh. Macam bini kita, repuang. Kalau gigi beranak belah, beranak belah. Belah perut. Dia belah tak perut. Cubik darah. Terbelah tak daging? Terbelah ha? Sakit tak? Tak. Bila apa tak sakit? Padahal berdarah. Padahal berlubang perut. Waktu biar anak kau perut. Darah berkubang. Padahal apa tak sakit? Bius. Tahan lagi. Jadi kecantikan Nabi Yusuf ni, kalau siapa tengok, macam kena bius. Tu baru comel sungguh. Siapa sini orang tajing? Muka dia kalau orang tengok macam kena biu. Aku bangun aku nak tengok. Pah lagi. Jawab tak. Dah. Ha. Tu pun lambat tengok cermin mutu. Lambat tengok cermin mutu. Apa pula jawab habis cermin mutu orang. Ha. Ha. Berasa romeh, romeh. Setan tak tukar cocok. Mu romeh kali sini kalau berang. Kita pun, oh ya dah, betul dah. Pah lagi. Dah. Ha. Maka disebut dalam hadis sahih, kecantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali ganda mengatasi kecantikan Nabi Yusuf. Maknanya comel Nabi Yusuf tu separuh daripada comel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham lagi? Nabi kata kau ni, innallaha tajawaza li, sesungguhnya Allah Taala mengabaikan li kerana aku an ummati, daripada umatku. Tiga perkara. Salah, lupa, kena paksa. Tiga perkara ni umat aku buat, Allah maafkan. Ha, kenapa? Li kerana aku. Ha, sebab tu kita kena terima kasih pada Nabi SAW. Allah ampun, Allah maaf, Allah tidak seksa, Allah tidak balas, Allah tidak kira. Allah maaf belaka dah. Kerana aku, tiga perkara daripada umat. Umat Nabi dia, kita lepas Nabi dilantik jadi rasul sampai ke kiamat ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tak lagi? Okey. Ha. Jadi orang tanya umat apa? Umat Nabi Muhammad. Nah, bila kita umat Nabi Muhammad, masuk dalam satu hadis. Hadis mana? Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umat aku masuk syurga. Faham tak lagi? Parti apa pun masuk syurga belaka. Kenapa? Kulus itu dengan makna jamak sekalian. Semua umat aku masuk syurga. Nampak? Ha. Tapi ingat, ada juga orang tak masuk. Illa man aba. Melainkan umat aku yang tak mau masuk. Man aba ya Rasulullah. Hak mana sekor tak mau masuk tu? Hak mana ada juga orang tak mau masuk? Nabi pun terang. Man ata'ani dakhala al-jannah. Orang yang ikut perintah aku, dia masuk. Waman asani faqad aba. Orang yang tak ikut perintah aku, dia tak masuk. Aku suruh semayang, dia semayang. Ha, dia masuk lagi. Aku suruh semayang, dia tak mau semayang. Tak masuk. Aku suruh bayar zakat, dia bayar. Masuk surga. Aku suruh bayar zakat, dia tak mau ikut, tak mau bayar. Masuk neraka. Faham lagi? Aku suruh tutup arak, dia tutup. Masuk surga. Aku suruh tutup arak, dia tak tutup. Masuk neraka. Faham lagi? Ha, jadi kita istimewa dah umat Nabi. Biarlah taat perintah. Nak? Ha? Ni Allah suruh orang ngajar tak hari. Kuliah subuh tak hari. Kuliah duha tak hari. Kuliah garib pun tak hari. Ha? Padahal tengok tali besin. Bukan orang tajin lah, orang matang. Nah. Ha? Tengok tali besin ke drama, daripada tali besin tu ada kaki, sampai lah ni habis tali besin kecil manis kena ke kaki belaka. Ha, TV dulu ada kaki, ingat tak TV? Ada kaki pak. Lah ni ada kaki belaka, kecil manis ke dia? Hai, kena kerak kaki belaka dah, pakai sandal dinding belaka. Ha, tengok lagi drama. Dah haram tengok, bukan haram. Rugi masa kita. Bainal maghrib wal isyak, antara garik ngisa ni, seluruh dunia mengaji agama. Tahu tak? Masjid tu ngajar tajwid, masjid ni ngajar fardhu ain, masjid tu ngajar tafsir, surah tu ngajar hadis, masjid tu ngajar ni ngah, tu garik nation. Dah kita dak pergi. Daripada anak dara umur 17 sampai 71 tengok lagi drama. Baru aku nak kena cekek dia tu kopek bersambung malam esok. Malam esok pula. Tok ni dah dia nak jalan dah pesan ke cucu.
1: Alah garang kalau main pula cerita hari Gus Malang ni khabar katuk nak tinggal.
0: Faham lagi? Ha, khabar katuk nak tinggal. Ha, dah tak tahu pukul berapa main. Faham lagi? Siapa pukul 9? Main dah tahu cerita Malang. Erik ni orang tak tikau tok pun depan TV. Dua kali tengok mampu kerah tok. Faham? Dadang belajar sifat 20. Dadang kenal zat Nabi, zat Allah, zat Rasul. Dadang nak kenal maknanya halal haram, soh batas mayang. Bahang tanah. Tahu tak? Ne? Macam tanah tiku mampu lenyek di bank. Nah, ha, balik awal. Atas dunia kalau orang tua-tua curi orang tak tahu. Kita kepung orang curi, kepung tengok umur 27. Oh, memang kita kata. Ha? Tapi kalau 115, orang kata. Orang curi, dia kepung, dah nak lari. Tengok umur 115. Orang kata tak? Tak, orang rasa siang. Tahu tak? Ha, muka nakir tak ada siang. Umur 400, dia kata. Jangan main-main. Nah, Allah tak beri dia rasa sifat kasihan. Tua ke muda ke tak ada kira, tak ada peduli mak bapak. Ha, rakyat ke raja, tak, hanya kata

Dah. Okey, contohnya. Kalau kita nak semayang, kita berhadah. Boleh tak semayang? Tak boleh. Dah kena awak kan ni jadi boleh. Kena bersuci. Nah, kalau kita pergi semayang juga, tak ambil uduk, Allah tak terima. La yaqbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda'u kama qala. Allah Ta'ala tidak akan terima semayang seorang kamu yang berhadah sampai dia pergi mengambil wuduk, baru Allah terima. Nampak? Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Hei orang yang beriman, kalau kamu nak semayang, kena pergi berwuduk, basuh muka kamu. Nak? Kita dah ingat, tersalah ni bukan nisyan, tersalah. Kita salah. Patutnya kita basuh muka, lepas basuh muka, basuh tangan. Lepas basuh tangan, sapu kepala. Faham tak ih? Wa arsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai ke siku. Wa amsahu bi ru'sikum, baru sapu kepala. Kita salah. Okey? Kita salah. Kita lepas basuh muka, kita sapu kepala. Faham tak ih? Lepas sapu kepala, basuh tangan. Lepas basuh tangan, basuh kaki. Sah tak? Aku jawab ni. Sah tak? Basuh muka, sapu kepala, basuh tangan, basuh kaki. Sah ke tak? Tak sah. Tak sah. Dalam Quran kata gua ni. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Kita lepas basuh muka, tak basuh tangan. Sapu kepala dulu. Tersalah, bukan sengaja. Faham? Maka, kita pun semayang. Tidak sah. Tak sah. Akhirat tidak disoal. Nampak lagi? Okey? Ayah orang tengok ayah kita, kita sembelih. Tak dosa. Salah. Ayah kita masuk lagu dia. Ayah dia masuk lagu kita. Kita sembelih dia. Dia sembelih kita. Salah belaka. Tidak berdosa. Asal sembelih ayah orang, haram tak? Haram. Ini masalah tersalah. Nampak lagi? Pegang tangan bini orang salah. Haram tak? Salah pegang? Salah pegang. Haram tak? Ni hadis ni. Al-khata'u. Tersalah. Faham lagi? Ha? Dia berhenti kat jual jagung depan tu. Ha, kat Sipang kalau pegang. Jadi dia berhenti, bini dia turun, duduk tengok jagung, tengok krepek, tengok macam-macam lah dia jual kan. Ha. Dia pun tengok telefon. Bini dia tak duduk tepi kereta dia je. Beralih tak ke belakang, kedai belakang pula. Bini orang lain mari duduk situ pula. Baju yang sama, saiz sama. Pinggang sama bersorang-sorang, kerek laga belaka. Bapak tubuh. Faham lagi? Jadi orang gemuk kok, bini dia, bini orang pun gemuk juga. Dia kata lamanya kakak ni tengok ke jagang. Faham tak lagi? Dia pun turun, buka jatuh tikak, pegang tangan. Tak, eh, masuk-masuk lah kereta. Nak derah. Tengok bini orang. Dosa ke tak? Ni ya. Inna Allah tajawaza li an ummati. Sesungguhnya Nabi. Sesungguhnya Allah. Kerana sebab aku, Allah maafkan daripada umat aku. Al-khata'u. Tersalah tadi. Faham lagi? Ha. Semayang Zuhur pun kak. Pak kak, dia salah lagi semayang tiga. Faham lagi? Dia pergi salah, dia ingat pak dah. Dia semayang tiga je. Dia duduk tayak akhir. Faham lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semayang Zuhur itu tiga kak. Acik jawab, sah tak? Tak sah. Sebab apa? Pak kak. Semalam Isra Mikraj wajib lima waktu semayang. Zuhur tu Jibril mari ajar. Pak rakaat, tiga rakaat, pak rakaat, dua rakaat. Bang. Ha. Jadi orang lain semayang Zuhur pak, dia semayang tiga. Tidak sah. Akhirat dia tidak didakwa. Itu maksudnya kata ulama. Hadis ni akhirat dia sudah tidak kena dakwa lagi. Tapi orang yang sengaja semayang tiga rakaat semayang Zuhur berdosa akhirat kena dakwa. Ha, jelas lagi.

Tersalah. Nak? Ha. Tahu tak? Bak wati syubah. Salah lima. Bak lagi. Nah, orang kalau lupa, mari kalau pegang. Nah. Ha, nak atur anak sekolah sini asrama. Tak? Ha, jadi hotel tak ada. Apa? Ha, kawan kalau pegang dia kata, mu tidur rumah kau lah. Nah. Ha. Tidur rumah kau lah. Nah. Ha, dia pergi lah. Bawa dengan bini pun semua tidur. Esok nak atur anak sekolah. Faham nak pergi? Ha, tidur tunjuklah masuklah bilik pun semua. Dia pun dah bini duduklah bilik pun semua. Dia pergi tubik kejap pergi minum air. Faham tak lagi? Dia tubik minum air, balik-balik, sapa rumah, gelak tau. Kubik, kat kolapang tau. Pah, api padam. Gelak gugup. Faham tak lagi? Eh? Faham tak api padam? Black out, orang putih panggil. Okay? Haa, wayar putuh, kalau berang. Gelak api. Dia pun gagal-gagal, dinding-dinding, gagal-gagal, masuklah bilik. Faham tak lagi? Okay? Masuklah bilik, dia ingat ke bini dia. Faham tak? Dia pun jimok. Ha, puang tu pula, ingat ke laki dia. Pasal sama, bau darah-darah Melaka. Faham tak lagi? Faham tak lagi? Lah, nyala api dia. Lah, orang lain, tuan rumah. Faham tak lagi? Dia panggil wati syubah. Tersalah setubuh. Faham tak lagi? Tidak berdosa dua-dua. Tapi lepas nyala tu, jangan sambung. Faham tak lagi? Balik awal. Bawa lagi lagi kira. Sikit-sikit, balik awal. Jawab gitu. Faham, ni nak rakyat tekan. Ah, kabur belaka, gitu-gitu. Dah kabur pun dah reti. Buat catah, faham lagi? Siapa gitu semua dimaafkan pada hukum. Tidak dijatuhkan hukuman. Faham lagi? Ah, jangan main-main. Nah, kerana ni, inna Allah tajawazali an ummati. Sesungguhnya Allah Ta'ala diabaikan kesalahan umat aku yang tersalah. Okey? Ha. Yang kedua, wan nisyan, terlupa. Kita dah ingat. Ha, ni banyaklah hidup. Tersalah banyak tak salah? Salah banyak dah. Lupa banyak tak? Kita hidup ni dua. Salah lupa. Salah lupa. Salah dah ingat. Salah dah ingat. Lupa tu dah ingat. Ha? Ha, salah lawan tu. Lupa lawan ingat. Nah, ha? Balik dia. Nasi tu. Pak makan nasi, buah-buah nunggu bini. Bitu bini minyak, turun minyak. Hati tak ingat. Akhirat, Allah tidak tanya dah. Faham? Dan lupa ni, dah ingat dan terlupa dan tersesat. Ialah hak Allah. Adapun hak manusia, tidak maaf. Tadi, salah tadi. Kita salah tadi. Kalau hak manusia, tidak maaf. Ghafurur Rahim. Maaf pengapa, maaf kasih sayang. Hak manusia lain. Dia kena minta Allah. Contoh tersalah. Kita tersalah. Kita dah ambil wuduk. Kita pergi sembahyang Zuhur. Padahal tidak sah. Tersalah. Akhirat kita tidak didakwa. Pasal sembahyang-sembahyang ni kita dengan Allah. Tapi kalau kita tersalah. Rosakkan harta benda orang. Wajib bayar. Ebrak sepak pinggang orang. Coh rutin pinggang lah kedai. Bukan sengaja. Betul tak? Sadah pergi pijak. Okay? Dosa tak? Tak. Pasal apa tak dosa? Pasal dosa tu kita dengan Allah. Maka hak tu dia maaf. Dah hak pecah tadi kita dengan siapa? Dengan manusia? Tak ada maaf. Tak maaf. Wajib ganti. Ganti.

0: Sengaja ke tak? Tak, tersalah. Tidak berdosa di akhirat. Kalau sengaja pau, tengok dah kata pau langgar juga. Berdosa. Masa kita dah ingat, tiada maaf bagimu. Bila tu? Kita dah ingat semayang Isa tadi. Siapa kemati kita dah ingat dan kita dah kata lah. Maka faham lagi. Tapi kalau kita teringat satu hari, bulan lepas aku dah ingat semayang Isa mana tu. Faham? Wajib qada. Mana dalil? Banyak dalil. Antaranya Nabi kata, man nasiya an salatin fal yusalliha iza zakaraha. Barang siapa lupa mengerjakan suatu salat, wajib dia kerjakan pada masa dia teringat. Maknanya kalau tak teringat siapa mati, tidak lagi wajib qada. Akhirat tidak dituntut. Nampak? Ha. Ingat malam tak maya isa, wajib qada. Nampak? Ha. Terlupa. Ada juga lupa yang tidak batal, ada lupa yang batal. Lupa yang batal ke mana? Lupa. Kalau si kapit semakut duk birang. Kerana rupa perbuatan itu melampau. Tapi kalau dalam bab puasa, dah atas. Tak juga. Dalil ada? Ada dalil. Nabi kata, panasia. Kemudian dia lupa. Tengah puasa, dah ingat dia puasa. Dia pergi makan, minum. Dia teruskan puasa. Apa makna? Tidak batal. Kalau batal, Nabi akan kata fal yaqdi, maka hendaklah dia qada. Nabi tak kata lagu tu. Fal yutimma saumahu, teruskan puasa. Contoh orang tajing ni lah, hari satu Ramadan dia tak ingat dia puasa. Bini dia pun buat nasi minyak pukul 10 pagi satu Ramadan. Nah, makan-makan, bini makan 4 pinggang, laki 3 pinggang. Abi makan. Abang, puasa ini tak batal. Faham lagi? 3-4 pinggang seorang, tak batal juga. Esok 2 Ramadan awak nasi kuning pula. Tak ingat juga. Tak batal juga. 3 Ramadan nasi dagang, tak batal juga. Serik 30 Ramadan, 30 menu. Tak batal, sehari pun tak batal dengan syarat. Dia lupa sungguh. Man soma panasia. Barang siapa yang telah berpuasa, panasia. Orang lagi dengar rupa, lepas pada tu, dia dah ingat yang dia puasa. Ada atas. 30 Ramadan, 30 menu. Sekarang nak pergi siap nasi kabu, laksa kuah putih, laksa kuah merah, nasi kapik sambal, nasi kapik kuah kacang, hari ketujuh sate. Sekarang lagi. Tak batal belaka. Malik-malik ada. Orang lain puasa lapor-lapor, dia kenyang sedara mulai ada. Faham lagi? Dia pergi mayang lohor. Tak. Tu baru sate datang ni. Amahullahu wasaqah. Kerana Allah jamu makan, jamu minum percuma pada ketika berpuasa. Jelas lagi. Itu semua itu sebab lupa. Tak batal dan tidak berdosa. Faham? Ha. Lupa semayang guana yang tidak berdosa. Lupa semayang bukan lalai mencari, disibukkan dengan urusan lain. Kalau sibuk dengan urusan lain, lalu kita menjadi lupa, berdosa. Contoh, main bola, main asal. Dah ingat juga. Itu berdosa. Pada akhirat. Faham lagi? Orang kata lupa. Allah jadikan dia dah ingat, dia dah sepundu dengar. Bang, saya dah tengok drama Korea, bang. Bodoh-bodoh ke diri. Bukan tajin lah, matang. Anak laki-laki roblok ni. Ketuk-ketak. Bukan haram. Berlebih-lebihan masa, Allah tak suka. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka kalau lama-lama sangat main. Tak lagi. Ha, main sikit-sikit je, baru jadi bermain. Betul tak? Ha? Lepas tak pergi sejid, tak pergi surat. Mak dengan ayah karaoke. Nah, dia karaoke, dia start Tiano ni tahun 90-an. Kita ingat. 80-an tak pergi. Betul tak? 80-an kita zaman remaja tu tak ada pergi karaoke. Nah, dia ada 90-an. Nah, 90-an nyanyi. Nyanyi. Faham? Jangan main. Beli mic tu. Bubuh rumah. Faham? Tubik kot gambar tali besing tu. Dah salah. Bukan kita kata haram. Tapi waktu orang ngajar tu tidak pergi. Situ jadi haram. Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin. Mencari ilmu agama tu wajib. Semua orang Islam. Wajib. Faham? Malam yakun ya'lamu za falyas'ali illam yakun mu'alliman falyarhali. Barang siapa jahil wajib ngaji. Kalau tak ada ulama wajib kena belayar. Tinggalkan negeri. Nampak? Ha? Karaoke, orang duk ngajar wah-wah-wah karaoke rumah. Mak-mak pula nyanyi, mak-mak pula. Ibu ni ayam kok-kok-kok. Alah, tak mak nyanyi. Haa lagi. Nah, Ayah long pula, ayah long. Beep, boom. In the room. Bang. Orang ni, wah-wah, pecah tekak-tekak ni. Nak kabar hukum halal ini, haram ini, ikhbar ini, tak ini. Ikhlak ini, no mati ini, no sakinah. Bagi. Haa. Kata maklum yang mengajar wah-wah-wah ni daripada muda. Maklum dah kata, benagi sangat kat ngajar. Tapi tak boleh duduk lama. Rasa macam ke nak patuh tekuk. Nah, tak. Kalau pergi ngajar, patuh tekuk. Kalau bagi biti, ada tak patuh tekuk? Cik sulung benci draman. RM600. Goyang maklum dia ambil biti. Tak lagi. Ngakak ke bewak dia ambil. Nah, ha ni. Berebut dunia. Faham? Ha. Jalan-jalan-jalan-jalan, tengok orang kapung duduk berebut. Jalan-jalan-jalan satu kapung, tengok mah besar-besar betih. Bertambuh-tambuh pinggir jalan. Kenapa tengok-tengok mah? Ha, pelik kapung ni. Orang kapung lalu sorang-sorang nak ambil mah. Pelik orang kapung tu. Pelik mah besar-besar lengang ni. Bertambuh-tambuh pinggir pagi tu. Faham? Bersepanjang jalan tu mah belaka. Orang kapung lalu saja dah ambil. Pelik ni. Jalan lagi. Jalan-jalan-jalan nampak orang kapung ramah duk berebut. Siapa ni? Rebah keluli batin. Nampak? Duk berebut ni kecerita. Kenapa duk berebut? Tak. Tai lembu. Mah dia tak ada lak. Tai lembu berebut. Kapung dia pelik kat ni. Dia pun jalan lagi baru nampak. Kapung orang gila. Faham? Ada tulis dia tu. Kita lah. Faham? Ilmu agama tak rebut ambil. Faham? Duduk pada rebut pitih pemampu. Betul tak? Bukan salah. Tapi nak rakyat, kita ni macam orang kapir lebih kurang. Nah, jadi rebut benda hak benda yang tidak ada bekal hak sebenarnya. Nah, bukan salah dunia. Ambil dah 4 juta pun jangan salah. Tak salah pun. Faham? Tapi melupakan akhirat. Sampai kita jadi jahil. Jahil bodohnya kita ni, umur 50-60 dah, ejen nama sendiri jawi tak boleh. Tahu tak? Ceritanya seorang-seorang tarikh lahir. Habis tak tahu. Tarikh lahir kita, hijrah. Tahu tak? Tarikh lahir bulan hijrah. Tahun berapa hijrah tak tahu? Nah, pasal tak cakna ni. Tak cakna. Nah, tak tahu kata tarikh lahir orang lain. Hak kita tak tahu. Nah, dan yang ketiga, wamastukrihu alaih kalau wamastukrihu alaih, benda yang dipaksa. Kalau dipaksa maka dimaafkan. Contoh keluarga Amar bin Yasir, mak dia Sumayyah dan Yasir radhiyallahu anhuma mati syahid. Dia mula-mula antara yang mula-mula masuk Islam, bila orang kafir tahu dia masuk Islam, seksa dia. Ambil lembing, bubuh di di perut ayah dengan mak dia. Kalau muda balik kepada agama kafir, kami tikam. Faham lagi? Dia kata tak ambuh. Aku nak bersama Islam. Dia pun tikam. Mati. Mak dan ayah. Ammar bin Yasir. Faham lagi? Neh, mati mak dan ayah mempertahankan Islam. Siapa tanya Ammar? Kata kalimah kafir. Kalau tidak, aku tikam macam makmu juga. Dia pun mengucapkan kalimah kafir nak menyelamatkan nyawa. Dipaksa. Faham? Lalu dia dibebaskan. Kerana apa? Suka dah orang kafir. Ha, dia balik agama kita semula. Pada hari wak lelok je. Orang pergi report ke Nabi. Faham? Nabi kata, tak ada masalah. Gitulah jawapan yang betul. Berpura-pura kerana menjaga nyawa, dibolehkan. Kerana apa? Kerana kena paksa. Batu orang yang kena paksa, tidak sah. Contoh kita kena paksa jual tanah. Kita takut kena paksa ni. Mudah jual tanah ni, aku bedih kepalamu. Aku tetok kepalamu. Dia pun takut kena tetok, dia jual tanah. Tidak sah. Faham? Sewa-menyewa tidak sah. Aku kerak tekok mu mana ni. Faham lagi? Orang takut ayah dia pasal banyak dah kerak kepala orang. Faham lagi? Jadi takut kena kerak kepala, dia pun lapas cerah. Bini dia tidak jatuh tanduk. Faham lagi? Ini benda yang dipaksa. Okey? Kalau puasa, orang paksa kita, tak patah. Paksa mana? Paksa makan. Bulan Ramadan, 5 Ramadan. Tok Siok. Tok Siok, Tok Imam, Tok Lila. 3 orang duduk tangga. Mari orang jahat daripada mana, orang ikut kenyir. Bawa pistol, bawa dengan nasi buku se. 3 buku. Tok Imam, Tok Lila, Tok Siok memakan nasi buku ni dengan teping sekaju. Kalau tidak, aku bedih kepala mu mampu belaka 3 orang. Jadi Tok Imam, Tok Lila, Tok Siok takut kena bunuh. Tengah puasa, makan nasi. Tak batal puasa. Apa hal lagi? Tak batal. Kata popok, terima kasih. Aku nak lari dah. Tok Siok kata, mari mula kali lagi esok boleh tak? Esok mari semula bawa dengan nasi. Makan pula 3 orang ni. Batal. Pasal apa? Dia yang suruh orang lagi. Faham lagi? Kemarin dia kena paksa. Itu nak kabar. Wa mastukrihu alaih. Apa yang dipaksa atasnya, maka Allah maafkan di akhirat. Dia dipaksa ucap kalimah kafir. Dia pun takut kena bunuh. Dia ucap kalimah kafir. Berhala itu benar, Islam itu salah. Nak lepas diri, dimaafkan. Yelah. Jadi mudah-mudahan sedikit keterangan tadi dapat kepahaman kepada kita untuk kebaikan hidup kita. Saya mewakili Masjid Kapur Tanjing melancarkan kutipan untuk membuat
1: Awal Sajalah Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam peminat semua. Hadir dengar Tersing Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Nah, peminat, mari jumpa dengan peminat nak-nak malih deh di dengar DJ Karabun dalam rancangnya Music Plus. Nah, peminat, peminat mana ho tak ada tidur lagi. Nah, boleh deh mari dengar Karabun ni siapa. Dan mari kongsi cara-cara kesihatan tubuh pada. Lepas tu cara-cara nak yuk baik untuk kerja. Nah, peminat lah. Siapa dia tak ada tidur lagi, boleh lah dengar. Dan hari ni Karabun ada gapo. Dan mari siapa pada peminat. Nah, ada cara-cara gapo dari sisi yang kedua. Deh, ada mari siapa pada peminat deh nanti dengar. Nah, peminat, nah, lepas tu masa ni kita pergi berhenti dengar anasid atau lagu dulu. Lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua deh, dalam arrangement Music Plus. Nah,

Masuk hari sisi yang kedua dalam rangsangnya Music Plus. Nah, peminat hari ni ada cara-cara kita kena tahu dan belum kita nak makan kapal. Makan waduh ye. Dan peminat dah kita kena duk jago dan jauh dengan kita tu mati boleh dan peminat dah. Hari ni ada cara waduh ye. Mari kira pada peminat. Kita mari tengok. Deh, pemenang deh, masa ni tu udara mahkita tu panas.

tidak sekali ya, kalau kita apa tak tahu dan cara-cara jadi bahaya juga pada tubuh badan kita ya, kita belum kita nono make wadiye tu kita kena tahu deh, kita nak jaga lagu mana. Tapi nak ada yuk ada lima cara kita belum nak make wadiye. Dan yang pertama ni wadiye hok jadi wah kayu yuk ada kalori tinggi deh, kalori sung deh, dalam wadiye pak sapan ne ulah tu yo hai periman kalori 400 kilokalori deh nak deh. Kalau kita pegulnya air apa air fanta air coke apa nama ni ho air coke kepong tu nah nam at lom ho kepong tu dua kepong deh ha pak sapan ne ulah tu yo tiap dengan nam at lom 2 kepong atau satu nasi pinge nasi pinge ho mumong tu nah pernah ada kita kena do make bobo molek nah pernah nah patu yang kedua ni wah dia ada yo ada perimanam tan dale isi yo tu banyak juga nah okay ho jadi nyakit kencing manis tu kita kena jajah sikit lah. Dah jangan duk makan banyak. Makan tu makan boleh tapi makan sikit-sikit. Nah. Patu yang ketiga ni orang ho jadi nyakit apa kencing manis dah tu nah. Patu dia ada orang nyakit macam tu ah tu. Ho jadi nyakit darah tinggi dan nyakit wajah. Patu sel lerat. Dan nyakit apa khaiman dalam lerat dan kita kena makan waria sikit kali dan boleh makan tapi makan sikit-sikit dan orang ada nyakit nah patu masa ni kita berhenti dengan lagu atau anasi dulu patu klik mari hubung pula ada dua cara lagi cara-cara wah dia nak

Yang ketiga dari sisi yang terakhir orang Changi Music Plus dari pemina cara-cara wah diye deh walaupun kita berakhir tahu apa pun kalau kita ada menyakit deh kita kena kurai makan sikit nah pemina nah kita mai hubung pula deh yang keempat ni wah diye yo ada rit ron deh kalau kita makan gapo makan saja-saja ya ada bahasa panah-panah juga dari pemenang dah kalau kita makan dengan alkohol tu ya ada you know what we bahaya dengan tubuh badan kita dari pemenang dah you know what we tubuh badan kita tu ada apa kuam ronsung dan siapa ke mati boleh dari pemenang dah lepas tu yang kelima ni ia apa wah diye deh wah diye tu yowi pelanggan tinggi deh kita nak ake masa mano tu deh hari mano tu deh kita kena tu jago deh jauh dengan bagai make hok lain-lain juga deh pemenang deh yowi pelanggan tinggi juga deh pemenang deh atpot deh bagai make hok wi pelanggan tinggi deh prepaid hok apa hok gende-gende goreng-goreng tu nah tu patu hok prung dengan sate deh bagi-bagi hok mani-mani pemna deh kita kota apa kena kuge deh kuge make juga deh pemna deh tawi kita tu jadi menyakit ko tambah deh pemna deh kita make roh tu kita kena tubik geng deh ok kemelangkai untuk apa untuk wi tubuh badan kita tu pau pelan pelanggan ko banyak deh pemna deh ni cara-cara buah diri eh kira pada pemna semua hok dengar deh kita berahi tahu mana po kita kena kuri make juga deh hok ge ada menyakit deh nyakit timan ni nyakit nyakit darah tinggi nyakit jatuh dan nyakit apa orang darah sel lewat tu nah apa tu kaiman nai lewat dan kita kena kurang makan juga dan peminat dah tu tengok masa orang sangye Music Plus sudah habis dah silap salah gapo karabu minta maaf peminat semua hok duk dengar ni dah siapa-siapa peminat lepas tu boleh klik mari dengar sama-sama nak-nak malih dalam masa buku 11 sampai buku 12 malih dan peminat nah satu karabu minta hundur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยาลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini menjumpa dengan DJ Moni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku Satu Malam di gelombang FM 75 ialah radio Bahasa Melayu tepat T24 J. Boleh jumpa tiap-tiap malam lah pemirsa dengan malam sikit lah. Hope you dengar juk T95 ialah radio Bahasa Melayu tepat T24 J malam ini. Duk dengan DJ Moni lah, jumpa-jumpa teh anasik sedap lah. Bila pemirsa dengar 2-3 lagu ataupun berita-berita ataupun komun kau samlah kau sarak naru ke apa itu kosi-kosi kami nak malam-malam ni. Tapi DJ Moni jumpa-jumpa teh anasik tak satu mari lah ngong-ngong malam nyanyi ke pemirsa. Yo masa ni biar bawa kereta bawa mutu minta wih selamat lah kau bawa jangan duk sing sangat weh bahaya juga kita kena ingat bawa kereta bawa mutu kena kaurup kot jaracon kalau mengatuk tak usah kacau lah bahaya pemenang kita kena berhenti tepat-tepat selamat lah jangan duk kacau duk mengatuk duk bawa mutu bawa kereta tak leh takut pagar kapal itu susah kita kena jaga juga bawa kereta bawa mutu lebih lagi kesihatan kita kena jaga juga weh jangan lepas sakit main nak buat kerja nak mengaji nak buat gapo payah gitu kena jaga-jaga kesihatan belaka insyaallah kita selamat insyaallah kita jauh kepada penyakit segala-gala. Sisi pertama ni mari tegur menegah hai dulu lah setelah lagi sisi yang kedua banyak nak kongsi kapan minat gitu kita pergi berehat dulu menjumpa setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

masalah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam sisi yang kedua, pemnak nak mari posi-posi, cara-cara

ada tidur, awak tak tidur, tak lelak lah, banyak lah gitu. Ataupun kita jadi tidur-tidur banyak lah, ceroh lah gitu. Ataupun ada penyakit, jadi tidur tak lelak lah gitu. Bahaya mana kalau kita tidur tengah-tengah malam, apa mana? Ha, ya gitu. Dia adalah nak ukam, Masya Allah, nak walah mana tak sewi kita tidur tengah malam, apa mana? Yang pertama ni kita kena jangan duduk keriak sangat. Kerja kita buat-buat lah ceroh, tak sewak lah malam. Lepas tu terotak, kalau dalam bilik tidur tu katuk, terus tidur tengok terotak lah. Awak lagi tu tak menerah. Lepas tu abangnya tempat-tempat teh kita tidur tu cuci, jangan cerah sangat. Tak lah juga tidur cerah-cerah sangat, tidur tak lelak mana pula dah. Ya, gitu kita kena jaga juga, penting sekali. Pemenang hari dia cuma dikongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, kita kena jaga weh, jangan ngomong malas sangat. Hope you tak tidur lagi masa ni, masuk-masuk tidur boleh lah pemenang. Dia cuma dikongsi lah ke pemenang, goyak-goyak takut abangnya kasih kepada peminat lah, goyak-goyak kian-kian, jangan tidur tengah malas sangat. Ya, gitu, jaga-jaga kesihatan belakang. Ini di cermin kosi sisi yang kedua. Kita maju buat setelah lagi sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

masuklah sesi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang ketiga nak mai gosip-gosip, cara-cara bagi masa kerja, masa duduk dengan keluarga. Penting sekali pemnak, kita kerja kuat-kuat, kita kena duduk juga dengan keluarga kita leh. Kita kena bagilah hak mana masa duduk keluarga, hak mana masa kerja, kita kena bagi betul cara. Bukan duduk kerja masa nak kelip rumah tak leh. Kita kena bagi-bagi masa, kena cara lah leh. Lah mana yo kita tu kena panggil kerja hak mana hak dia penting, kita kena buat sudah dulu. Kena buat sudah dulu. Cara-cara hak kerja payah tu kita buat siap-siap gapo itu deh. Kita kena buat kena cara juga. Pula dia kata hak mana masa hak payah tu kita kena buat dulu. Kita kena bagi juga. Betul pula dia kata so kita tu wang pelong na. Belum ke takut kita kena ada gapo, kita kena buat wang pelong na gitu. Ataupun kita kerja-kerja kita boleh berehat, kalau ada seat oh, boleh berehat tu kita berehat katik. Duk dalam kita kena bagilah. So kerja-kerja bo kena geduk lah dengan keluarga, kita kena geduk dengan keluarga kita lah. Keluarga kita ni penting sekali juga. Tak wih masa pun tak ada juga nyanyo ke anak cucu kita duk nanti kita mana hari cuti nak pergi berjalan, nak pergi makan ke apa itu, kita kena wih masa ke dia juga. Dah penting sekali juga memang weh dah. Kita kena jaga-jaga. Kita kena bagi-bagi masa lah. We cukup hak mana masa kerja, hak mana masa duduk dengan keluarga kita. Kita kena bagi we sama-sama gitu. Kecil hati jugalah memang nak kerja pun nak make duit mana lah. Yang kita kena kerja, masa keluarga pun kita kena bui. Kita kena buat we sama-sama lah gitu. InsyaAllah kita buat we sama, InsyaAllah kita duduk sini berjaya lah gitu. Ya gitu hak dia mau dikasih dengan rancangan malam ni, dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, tengok-tengok malam masa mengatuk menguat lah gitu. Terima kasih lah pemenang semua duduk dengar di jamu ni tiap-tiap malam. Weh, malam senang sampai malam ahad tiap-tiap malam. Ya, terima kasih banyak-banyak lah gitu di jamu ni. Ada berita ataupun kitlap-kitlap lekosi ke pemenang semua lah. Ya, gitu. Malam esok kita boleh jumpa lagi. Ya, terima kasih pemenang. Ya, gitu kita pemenang semua selamat malam, selamat tidur, jaga-jaga kesihatan belaka. Ada kabar salah sikit banyak di jam ni, minta maaf belaka. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
3: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 0011732999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan.Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
3: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ning tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ini tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

wilayah Jala Perkukuh Pelindungi golongan rentan hadapi perubahan iklim dan juga bencana. Encik Wee Rapat Buntarik, Timbalan Gabenor Wilayah Jala, telah mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa tindakan menangani dan menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim bagi golongan rentan wilayah Jala. Mesyuarat ini meneliti kemajuan pelaksanaan projek perlindungan kebajikan dan peningkatan daya tahan golongan rentan terhadap perubahan iklim serta situasi kecemasan tahun 2020 ini yang bertujuan meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan keupayaan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan risiko bencana. Selain itu, mesyuarat turut membentangkan pelan pengurusan dan perlindungan golongan rentan menghadapi bencana wilayah Jala sebagai rujukan dalam merancang bantuan dan mengurangkan kesan yang mungkin berlaku apabila berlakunya bencana alam atau situasi kecemasan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepak Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh. Jalene perhubunge setiap kehidupan selamat.

Tengare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Oh,

kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman.

0: Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan.
1: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض

Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi.

Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya, kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul.

Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun, agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.

Dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari."

dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh, hampir saja dia menyatakannya, rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah.

Dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia, Musa, maka kelihatan olehnya, Musa, dari jauh. Sedang mereka tidak menyadarinya.

Dan kami cegah dia, Musa, menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia, saudaranya Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik padanya.

Maka kami kembalikan dia, Musa, kepada ibunya, agar senang hatinya, dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi. Yang seorang dari golongannya Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh, dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan."

Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Maka ampunilah aku." Maka Dia Allah mengampuninya. Sungguh, Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa."
1: فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ

Karena itu, dia Musa menjadi ketakutan berada di kota itu, sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak, meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, "Engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat."

Maka ketika dia Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, dia musuhnya berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian."

0: يقتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين.
1: Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu."

Maka keluarlah dia, Musa, dari kota itu dengan rasa takut. Waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu."

Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi. Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar.

Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedang ayah kami adalah orang yang tua yang telah lanjut usianya."

Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, makanan yang Engkau turunkan kepadaku.

0: عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
1: Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya Syu'aib dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia Syu'aib berkata, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.
0: قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين.
1: Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.
0: Qala inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijajah.

Dia Syu'aib berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini. Dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.

Dia Musa berkata, "Itu perjanjian antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan."

0: بخبر او جذوه من النار لعلكم تصطلون.
1: Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api, agar kamu dapat menghangatkan badan."

Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh, aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam.

dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika dia Musa melihatnya bergerak-gerak, seakan-akan seekor ular yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, "Wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman." Usluk yadaka fi jaybik.

masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh, mereka adalah orang-orang fasik.

Ia Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh, aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku."

0: Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku, sebagai pembantuku, untuk membenarkan perkataanku. Sungguh, aku takut mereka akan mendustakanku.
1: قال سنشد عضدك بأخيك ونحن

Dia Allah berfirman, "Kami akan menguatkan engkau membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang."

Maka ketika Musa datang kepada mereka dengan membawa mukjizat kami yang nyata, mereka berkata, "Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu."

Dan dia Musa menjawab, Tuhanku lebih mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuk dari sisinya, dan siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapat kemenangan.

Dan Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarkanlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta."

Dan dia Fir'aun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar. Dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami.

dan kami susulkan laknat mereka di dunia ini. Sedangkan pada hari kiamat, mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat setelah kami binasakan umat-umat terdahulu untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat agar mereka mendapat pelajaran.

Dan engkau Muhammad, tidak berada di sebelah barat, lembah suci tua, ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa. Dan engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu.

Tetapi kami telah menciptakan beberapa umat, dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang. Dan engkau Muhammad, tidak tinggal bersama-sama penduduk Madian dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Tetapi kami telah mengutus rasul-rasul.

0: رَبِّكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
1: Dan engkau Muhammad tidak berada di dekat Tur gunung ketika kami menyeru Musa, tetapi kami utus engkau sebagai rahmat dari Tuhanmu agar engkau memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat pelajaran.

Dan agar mereka tidak mengatakan, ketika azab menimpa mereka, disebabkan apa yang mereka kerjakan. Ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang Rasul kepada kami, agar kami mengikuti ayat-ayat Engkau, dan termasuk orang mukmin.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepadanya Muhammad seperti

yang telah diberikan kepada Musa dahulu. Bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu berkata, Musa dan Harun adalah dua pesihir yang bantu-membantu. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami sama sekali tidak mempercayai masing-masing mereka itu.

Katakanlah Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya, aku mengikutinya, jika kamu orang yang benar.

0: Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
1: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kami telah menyampaikan perkataan ini, Al-Quran, kepada mereka, agar mereka selalu mengingatnya.
1: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ.
0: Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepadanya Al-Quran.

Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, "Kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh, sebelumnya kami adalah orang Muslim."

Mereka itu diberi pahala dua kali, karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran, disebabkan kesabaran mereka. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan menginfakkan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka.

Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, "Bagi kami amal-amal kami, dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh."

Sungguh, engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.

Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Allah berfirman, bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram, tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rizki bagimu dari sisi kami. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan betapa banyak penduduk negeri yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya yang telah kami binasakan. Maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi setelah mereka, kecuali sebagian kecil, dan kamilah yang mewarisinya.

Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang Rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula Kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman.

dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu. Maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti?

Maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, surga, lalu dia memperolehnya, dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi. Kemudian pada hari kiamat, dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka?"

Orang-orang yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan kepada engkau berlepas diri dari mereka. Mereka sekali-kali tidak menyembah kami."

0: Dan dikatakan kepada mereka, serulah sekutu-sekutumu. Lalu mereka menyerunya. Tetapi yang diseru tidak menyambutnya. Dan mereka melihat azab. Mereka itu berkeinginan, sekiranya mereka dahulu menerima petunjuk.
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, apakah jawabanmu terhadap para rasul?

Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu. Karena itu, mereka tidak saling bertanya.

Maka adapun orang yang bertobat dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung.

0: لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون.
1: Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.
0: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ.
1: Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan.

Dan dialah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala puji baginya di dunia dan di akhirat. Dan baginya segala penentuan, dan kepadanya kamu dikembalikan.

Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar?

Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu? Jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan?

0: فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: Dan adalah karena rahmat-Nya Dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka?"

Dan kami datangkan dari setiap umat seorang saksi. Lalu kami katakan, kemukakanlah bukti kebenaranmu, maka taulah mereka bahwa yang hak kebenaran itu milik Allah, dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan.

0: Sesungguhnya, Korun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sekali lagi saya bertemu dengan tuan-tuan puan-puan melalui live dan juga melalui radio, dan insyaallah lah pertemuan kita ini diberkati oleh Allah. Dan sedikit banyak yang kita permulaan ini adil nasihat yang kita akan mengingati tentang ajaran agama, dan supaya kita hidup dalam keadaan diredakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, dari ini kita ambil dalam adil nasihat ini adalah ada sedikit kita mengingati kita sendiri dan tuan-tuan yang mengikuti siaran ini, dan mengikut apa dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-207. Qala Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan diri kerana mencari kerajaan pada Allah. Inilah nak kaya orang nak cari kerajaan pada Allah ni kena lawan nafsu. Lawan hasil apa benda-benda yang jadi pedoh langgah ke Tuhan tu untuk mengorbankan diri. Sebab orang kita tu terhanyut dengan benda-benda yang duk tukar, yang duk letak agama tu jadi lek belakang kerana nak duk dapat benda dunia ni dah. Dunianya doa ni, lepas tu kena ngerbe benda tu, kena mengerbekan, kena lepas benda tu kerana nak cari kerja pada Allah SWT, jadi kena dengan cara agama. Ni lah. Tapi kata ayat ni, ada di antara manusia yang mengerbekan diri, menyusahkan diri. Kena siapa, tak boleh benda-benda lain. Atau ngerbekan diri, benda hari ni kita tinggal. Walaupun berasa labah, panggil bahasa laba, kata lagi tu tak ambil waktu, tak boleh rugi orang duk pergi belakang. Misal kita kata, ataupun tak boleh tak tipu orang rugi kerana nampak peluang boleh tipu orang ni. Sedangkan benda tu benda haram. Kalau itu waktu lah kita tinggal benda tu, ialah mengerbaikan diri kita, terlucukkan benda-benda tu, lepas menjauhkan benda tu. Walaupun kita hitung kata tidak utung ke pun, tapi kita dapat kerja daripada Allah, itu lebih utung. Ini di antara orang yang beriman. Orang yang kemah. Orang yang betul-betul. Orang yang berdoa, ihdinash siratal mustaqim tu. Tunjuklah pada jalan kami. Tunjuk jalan pada kami, ya Allah. Siratal mustaqim. Jalan yang jelas, jalan yang lurus. Kita nak pergi situ tu, dia kena mengerbaikan diri. Kita rela benda-benda nak boleh sikit banyak tu lepas. Kerana benda tu benda melawan dengan hukum Tuhan. Wallahu ra'ufum bil ibad. Dan Allah tegaskan bahawa Allah ra'ufum bil ibad, maha penyantun, maha kasih saya kepada hamba-hambanya. Inilah, bukan kata nak nyusah dah. Allah waktu itu apa, menekankan masalah kata manusia ni kena merubahkan diri, kena lawan diri sendiri, bukan nak tekan manusia dah. Kerana nak pergi cara Islam ni kena lagu tu. Lebih-lebih lagi pada akhir zaman itu tuan beliau. Dan terus laginya surah Al-Baqarah ayat yang ke-208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisyaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surakallahu al-azim. Hei orang yang beriman. Masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya, bukan pilih-pilih. Wasa lawa dengan nafsu kita, tak ada mik. Nak jadi pedah, laba. Tak usah nak merebaikan diri, tak ada dah. Ini dia bimbang ni. Dia kata, Tuhan menjelaskan, hei orang beriman, kena masuk semualah hak agama ni. Jangan setengah ambil, setengah tak ambil. Itu bukan dia lah, dia panggil. Benda tu. Dan janganlah kamu turut lakar-lakar yang setih. Kalau orang duduk bagi yang lagu tu, orang buat pesinggi setengah-setengah, turut-turut lakar setih lah. Kalau setih, duduk hasut semua. Duduk cari jalan semua, duduk manusia tu lemah dalam hak agama. Manusia tu berat kepada pedoh-pedoh atas dunia ni. Tu. Sebab tu, wala tatabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu mengikut laku-laku syaitan. Wasa ugi, weh, kita tak ambil weh, orang duduk ugi belakang, sedangkan benda tu benda haram. Allah, ambil. Tu syaitan tu nak ayat tu. Dari yazubillah lah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Itulah. Atau teruskan, innahu lakum aduwwum mubin. Beri keterangan di sini, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu, seteru kamu yang nyata. Orang selalu turut nafsu walaupun hukum Tuhan ni, berduk dengan syaitan lah. Tak jauh lah benda-benda tu. Benda jauh lah Tuhan, buat lain lah. Jangan dah berasa saya, dah berasa rugi. Kita tak ada benda haram ni, kita tak ada buat, tak ada itu berasa rugi. Tapi itu ada pengorbanan supaya mulut yang disebut tadi. Inilah tuan-tuan mulia, sedikit banyak ayat, dua-dua ayat ini. Mudah-mudahan kita boleh beramal lah. InsyaAllah lah. Kita masuk dari kita, bukan lebih pandai kecek, pandai goyak, pandai pedak. Lebih pandai beramal. Masuk dari kita, betul ke hati kita sungguh he nak kerajaan pada Allah, cari kerajaan pada Allah, dan juga semua hukum-hukumnya kena masuk semua. Itulah insyaallah kita akan semua kita akan cari keberkatan pada Allah, dapat hidayah pada Allah, hingga kita boleh beramal dengan apa yang sedikit sebanyak dalam pengajaran itu peringatan dalam agama ni, habis walaupun sedikit pun tapi boleh menjadi berkesan dalam hati kita. Nabi pesan sama baligu anni wala ayatan sampailah ajaran pada aku ni wala satu ayat sekalipun, rawah Bukhari. Nak ayat sama sikit banyak supaya nak mengingati kita, jangan terhanyut, jangan terlupa, dan kita jaga diri kita timbul apa dalam hati yang sebenar. Sekadarlah saja adina saya wallah alam. Baiklah tuan-tuan mulia, kita pergi kepada apa yang sudah berlaku di sana. Apa yang berlaku di Palestin dan apa yang berlaku di Iran, dan ini sangat-sangat hebat lah. Iran ni cari dua ni perai Amerika serainya berapa banyak. Nanti kita pergi ke seterusnya, mula nak pergi ke Palestin dulu. Tuan-tuan mulia, tengoklah pada hari kemarin, hari Jumaat ni dah, tuan-tuan mulia, terdapatlah Israel serai dalam Gazah ni habis-habis kat kuat serai itu apa ni, dengan drone, dengan kapal, dan tempat-tempat orang duduk nak iri, apa nak, nak semayak-mayak. Tepi sejik kapal, tembok habis kapal, tengah drone, tak bang lah. Tak dapatnya, sepuluh kata, maranya mati lalunya, orang Palestinnya, 14 orang sekaligus mati. Allah. Tengok ni, sedangkan ni bulat, 9 bulat dah, itu maknanya pakat lah beradu perai ni. Pihak Hamas pun beradu, pihak Israel pun beradu. Tapi Israel dia segera situ lah. Lepas dia mula tanya Hamas duduk dana. Hamas pun duduk gerak habis. Orang dia cadang nak lawan. Kalau ni duduk dalam keadaan ke apa? Keadaan beradu perai. Tapi masalah kesedari ni, kalau ni yang itu ke apa, itu Israel nak heret tak boleh. Kesedaran umat ni nak kata leh nak basuh. Dia kata, hey, kita pakat duduk lah, kita mari duduk dengan Israel lah, tak seru mikir lah negeri Palestin. Seru mikir lah, kami akan cara molek, kami ada hijau, kami ada tu. Tapi rakyat jelata, makin hari makin kerah masalah, tak seru duduk. Lagi mana? Sebab Palestin dijajah. Hamas tu gerak tu sama tu. Habis tu, ya tu satu kumpulan orang muda, satu kumpulan super-super tu, dia panggil Fuad Jahat, dia panggil Fuad Israel. Ha, tengoklah ke apa. Jadi tupu-tupu tu bukan mati sekaligus dak, kata 14 orang tu. Ha, kemarin pada hari kemarin tu, satu setupuknya mati 8 orang. 8 people were killed. Mana-mana Israel terbunuh, mana Israelnya serai masuk dalam kawasan apa, tempat rakyat duduk. Al-Balatah. Al-Balatah Market ataupun di tempat pasaran. Dalam nak lah mudah-mudah. Tempat rakyat di Bipung, beli barang sikit. Di Nusairah, di tepi dengan Nusairah Refugee, tempat dengan orang okay, itu camp pelari ya, tempat dia duduk, dalam khemah orang duduk tu. Lepas tu ada kedai tepi tu beli barang apa, Al-Balatah nama. Temok situ matinya banyak. Di tengah-tengah perut, apa, bandar Gaza. Pada hari kemarin lah, kita melihat. Mengikut laporan daripada hospital dan juga mengikut laporan daripada pihak civil defense ataupun daripada cara kepada apa ni rakyat jelata dengan cara ke buat khidmat ni. Dan sekurang-kurangnya pula terdapatnya serengi lagu Ning ni sekurang-kurangnya 20 orang tu sakit. Sakit teruk 20 orang mengikut laporan hospital lah. Allah. Jadi dia segera masuk tengah-tengah orang duduk nanti nak semayak-mayak. Orang nak buat, mengiringi mayak. Ha, balik apa, balik luar pada masjid, nama Masjid Ahmad Yassin. Ahmad Yassin, Masjid Ahmad Yassin tunggu-tunggu. Ha, kerana nak iringi mayak. Nak semayak-mayak di situ, Tuan Mulia. Habis-habis kat dahsyat lah, Tuan Mulia. Apa saya tengok di sininya, tidak ada kesel langsung, no regard for ceasefire. Ha? Kesel, kata, beradu perai dok, dia jadi itu dia. Ya. Ha, tapi rakyat jelata, tak ada jatuh, duk taruh jatuh tu. Ha, lawan itu duk kepung di apa, Israel, tempat-tempat. Ha, itu. Jadi berjanji ia, beradu perai tu, ialah kekuatannya duduk di dia. Tapi cuma kekuatan, kedematan tu duduk di rakyat Palestin. Ada lah. Tapi masalah guna senjata tu, masa-masa tak boleh guna. Tapi ia pakai drone. Drone, mari bau, mari kapal situ. Lepas tu tengok pula tu, itu bahasa Israel lah Syria yang segera tu tengok. Dia kata, the army claim to have struck terrorist. Dia segera buat peganah, dia kata. Kau teroris sel, pihpun ni, pok ganah. Ni pok berjual lah, kita kata, pok berjual lah, plastik tu. Bila dia ada pihpun kapal, ia ada oleh seorang dua, mereka kali orang kapung habis. Ni, dia masa beradu perik, tapi dalam masalah bergokil orang plastik ni, gerak lagi lah masalah kesedaran ni, dia tak habis. Lagi kejahatan dia ada, lagi kezalimah dia laku dah tapak lah rakyat. Ya Palestin yang nak berdekor negeri dia. Negeri orang mengaku habis dah. Beratus-ratus negeri dah mengaku kata ada negeri Palestin. Tapi Israel pisah nak menghapus satu-satu buat nyanyi. Barang tak boleh masuk. Air pun potong. Ada tempat berhimpun. Mari tembak mari apa. Dia kata kerana tempat berhimpun puak peganah, puak kongcon lah. Kalau saya kata. Tu. Lepas tu malam itu Hamas baru bergerak. Yang ada pejabat dia. Pejabat Hamas ni ada. Yang baru bergerak. Hamas group condemn under strike ataupun mari kutuk lah. Siapa dunia boleh tahu. Hamas ni ada dalam Palestin tu. Pejabat dia ada lah. Jadi masalah dia kata ini violation of ceasefire agreement in Gaza. Bahasa ini adalah melawan dengan hukum-hukum. Kalau kita buat keputusan kata nak ada kedamaian. Inilah terdamai dengan orang jahat ni. Dengan Israel tu. Jahat lagi, ada kuasa lagi. Tak boleh jadi kerja. Itu Hamas kata, violation. The ceasefire agreement in Gaza. Ini lawe pada dasar-dasar damai. Continue to kill innocent. Orang-orang bunuh. Orang-orang yang tidak berdosa, tidak kapur, kapur rakyat jelata awam. In front of eyes of mediator. Di antara orang-orang tengah. Orang-orang mari ke luar negeri, mari dah itu. International community. Dan antara orang United Nations pun dah ada orang kapal, pemberita-pemberita mari tu. Teh, orang Palestin. Tapi demo tak dunia ni, Ha tu nak no, ya tu tak ada pian waktu tu tega apa. Ha tu lah apa kata dunia bakas nyak tu. Tapi Allah ni dah jadi besar kalau Iran duk pergi Iran Palestin juga mau habis ya. Waktu Allah ni seolah kata latah-latah tengok lengok langit tu berpenuh dengan drone. Cuma yang nak tahu bang, tak tahu bang dah. Musing tak terlangit. Lepas tu dapat satu, dia tahu bang kena tahu dia perempuan umur 52. Bunuh, tak mati lah. Dari sebelah balik lalik hilir pada Gaza. Bait Laham namanya. Di sini drone jatuh di situ. Dan juga di satu rumah sekolah. Dia panggil berhapir dia dengan Abu Taman rumah sekolah. Nama sekolah nama Abu Taman. Plastin yang wafat tu baik berita dari hari ni lah. Pada hari kemarin juga, hari Jumaat. Inilah tuan-tuan beliau. Nanti kita tengok berita-berita Plastin ni tak habis lagi lah. Tapi orang Plastin, bagaimana pun, berjual-jual itulah, jahat itulah. Tapi masalahnya, lah ni akak tes jatuh tu dia main yang menusuk itu ya. Nak beri jadi supaya Israel pun, dia serai cepat-cepat dia kata, ada buat dia beripung. Dia lawai dia, beripun dia lawai dia. Anilah kita tengok benda-benda yang dia berlaku. Baiklah, kita pergi pada Iran pula tuan-tuan beliau. Dalam hak Iran ni pun banyaklah peperangan yang duk yang tak padu-radu lagi ambil daripada tempat ni bulan warning tu hingga siapa tu 10 hari dah tu kerana dia bubuk ke apa? Dia bubuk kuasa dalam Hormuz. Kuasa dalam Hormuz. Kerana mula daripada orang setengah kapal tu dia tak saya turut kapal ni kebenaran yang mengikut apa yang Iran tu ayat dah biar nak lalu Hormuz ni kena lalu lalu kebenaran dia dan koyak atau duduk mana kapal duduk mana lalu jalan mana nak koyak habis tapi ada-ada kapal yang menusuk yang sekelan yang tak tahu pakat Amerika yang tak tahu yang menusuk ke tepi yang tempat Amerika ada kuasa. Dia belah balik selatan dekat dengan Oman tuan-tuan beliau. Dia ada jalan yang luar kan dah. Lepas tu Iran tembak kat situ tu. Lepas tu macam dia sabak kata. Iran tu koyak nak buka Hormuz. Tapi serai-serai. Dia kata aku nak jaga keselamatan. Apabila kapal masuk yang tidak ada keizinan. Maka dia kena tembak. Bukan tembak hajus semua. Tembak menjadi panggil hajar-hajar itu lah. Lalu itulah Amerika serai dengan cara kuat-kuat. Hingga sampai baru ni tu nak ada perbincangan damai di Oman. Pakat mari dah. Tapi tak jadi kerja pula. Kerana Amerika likung semula. Likung negeri Iran tu semula pula. Tepat-tepat. Dulu Yahundo tu baik. Lepas tu mari perbincangan damai. Lepas tu lah ni likung semula. Dan dia tembak. Tepat-tepat yang kuat. Tengoklah. Tengok di sini. Tengok apa. Hari ni tengok laporannya pada hari ni dah laporan pihak Kementerian Kesihatan Iran dia kata itu Amerika serai pada negeri dalam Iran ni semenjak dah pada tempat ni dulu dan ni tempat 18 dan yang terbunuhnya 50 orang Iran dan sakitnya lebih kurang 500 orang waktu ni yang tu kenyataannya. Dan mengikut tempat-tempat kele-kele air, tempat-tempat peli lah, dia panggil tower, peli air kapal semua tu, National Water Company, juga tu baik, kata, lonely 10,000 orang Iran, seluruh lebih kurang 20 kampung, tidak ada air. Kerana sengaja-ngaja nak nyanyi ke orang. Amerika ni sengaja-ngaja. Ini dunia pakat murih ni. Dunia diri pakat atas jahat dah Amerika ni. Dia serik. Dia nak wik, Iran ni serik. Serah belakang ikut dunia nak. Lebih lagi, has jatuh nuklear. Lepas tu, pihak Iran dah. Iran jawab dah. Dia kata, apa nama ni, bukan Iran, balah. Mengikut laporan daripada Iran, dia kata dia serai masuk tempat asli, Pak Asah. Asah dia panggil. Tentu Amerika dalam Bahrain. Ini sampai tahu dalam Bahrain dari Arab. Lepas juga dalam Jordan. Serai tentu Amerika dalam Jordan. Serai tentu Amerika dalam Kuwait. Selepas mana Amerika serai dengan cara besar-besar dari Iran ni. Ada lagi di segi itu. Lepas tu Amerika itu Irak, Tehran, dan Bahrain. Teruk lah Bahrain. Dalam Kuwait, dan Jordan. Lepas tu walaupun ada tentu Amerika, Amerika Wui lah alat-alat jatuh boleh lawai tu. Tu timbul lawai lah, panggil lawai dengan Boya Hatagi, Irak Hatagi. Timbul naik pergi latar udara pecah, tak mesti pecah ke apa ni. Roket-roket dari Iran pun ada boleh lawai lah. Lepas tu mengikut laporan daripada dia panggil US Central Command. US Central Command ni tempat kaedah yang besar. Kaedah-kaedah besar Arab. Jadi tempat tentera hak Amerika yang besar. Hak duduk buat apa? Buat amaran, buat order ni. Buat tempat itu lah. Nak suruh pergi satu pergi ni, humi duduk situ lah. Yang rakyat kata, dia berjaya dah segan yang ketujuh kali. Dia panggil complete. It's seven consecutive night of strike on Iran. Segera balik malam tujuh kali. Ambil anggota dapat Pak Marai ni tujuh kali. Segera kapal mana? Fighter aircraft, kapal besar. Fighter aircraft. Itu dah. Segera kapal besar dulu dah. Lepas tu, dengan drone. Drone katik. Lepas tu, dengan warship. Warship ni kapal laut. Kapal laut Amerika, kapal tubel, hok segel dan tiga jenis alat jatuh bagi segel. Itu kapal bagi bawa alat jatuh lagi. Kuatlah. Ini yang mengaku dirinya tujuh kali pada lelah malam segel. Inilah dia kata tempat-tempat yang diduduki hok Iran, tempat-tempat strategi lah dia panggil. Logistik ataupun tempat alat-alat jatuh military logistik ataupun alat jatuh Iran. Lepas tu tempat banyaklah tempat godang-godang Iran dan tempat itu jabatan-jabatan getok lah. Lepas tu tempat air Iran ke apa semua segih habis. Itu dah jatuh dahsyat sangat lah benda-benda berlaku dalam Iran ni deh. Iran tu nak ingat Iraq ke tangis Allah ni. Kita ingin mengaku ikut nak buat, ikut nak buat. Tapi Iran tak mengaku. Iran pun tak segan dari Arab. Benar boleh jadi pihak Amerika diri ni nak buat Iran tu balas dengan Arab. Tapi Arab banyak kainnya dia kata dia lah ni nak ukur masalah dengan pakat teh, dengan berunding. Bukan nak lawai, nak segan, nak akak jatuh, mari segan ke apa. Cuma dia duduk lekat ada defak. Tahu defak ni panggil petahir je. Dia nak pergi segera dengan Iran, nak pergi kapal tubai, pergi bangun lah Iran, kapal tak ada. Aduk sobat lagi lah. Sebab Iran kata, kami hati dalam negeri Arab ni, kalau nak hati tempat Amerika duduk. Kalau gitu, kena hamba Amerika tu baik lah yang duduk. Dia pergi situ kan deh. Jadi masalah peperang ni. Dan juga pasal itu Arab kata, learning dia buat nak-naknya, jangan witir tempat rakyat jelata banyak. Jangan witir tempat rakyat jelata lah, dia panggil. Sebab telah kuih lah ke apa. Kuih ayat lata kena jaga-jaga. Tak boleh tubik. Lepas tu kena cari cara nak berunding. Lepas tu itulah pergi daripada Bahrain. Dia kata terdapatnya serian melalui udara mari di Iran ni. Ni kali. Ni. Six time. Ni kali kena tu. Serian masuk. Dapat apa? Siren. Siren ni dia panggil bor kapal itu roket. Apa, benda besar turun nak jatuh tu. Alat jatuh dalam era tu, wah, tu baik lah. Nekali, tu baik kukuk alat jatuh dia tu dah. Pagi jatuh tu anak jatuh dari laut, dari tempat kapal laut Amerika. Dari Bahrain ni kapal besar. Kapal laut besar di Bahrain. Lepas tu dia lawai lalu darah itu. Ini mengikut laporan daripada apa Kementerian Dalam Negeri. Dia royak pada rakyat. Dia kata, remain call and head to nearest safe place. Bakal duduk tempat selamat lah. Duduk senyap jangan jadi geluh kesoh. Remain call ni. Call ni maknanya duduk dia, duduk dengan sahabat. Lepas tu kita carilah tempat-tempat ke apa. Tempat keselamatan. Mana yang cari selamatan siap tu. Inilah. Lepas tu terdapatnya berita mengatakan bahawa se-Amerika segera ni. Tempat-tempat dalam Iran tu telecommunication tower panggil. telecommunication tower ni sepaka tiye besar, tiye hok cakuh hubungi dengan dengan apa, dengan TV, dengan internet, dengan apa. Pepak kita ni ada tah bukit situ-situ, hok tiye tu lak-lak no, tinggi je dah. Nebelah, 100 nebelah tepat. Ya kena betul. Orang mati 50 orang, dia tak tepat-tepat hacuh lebih. Lebih lagi dalam kawasan Hormuz. Hormuz of Communication. Itu berita kata Amerika segera dalam hanyanya kerana nak merosakkan. Buat kapal-kapal. Itu Iran untuk jaga dalam kawasan Hormuz ni. Tengah tepat tu nebelah. Satu nebelah tepat. Tower panggil tower. Tengah-tengah duduk. Tubik out of service lah, tak boleh buat kerja apa, dia ada boleh backup pada dalam masalah telefon dan internet ni punah rusak habis dalam dia. Buat kena betul-betul. Lepas tu saya pula dalam kawasan satu wilayah dah, wilayah Khuzestan namanya dalam Iran ni, wilayah Khuzestan dalam Iran ni, dia segera masuk ialah 95 tepat. Ini wilayah itu dalam 17 hari ini. Sebelah-belah tepat. Iaitu wilayah ini yang ada kawasan-kawasan kedai, kawasan apa, naik, itu apa, itu 12 kapung. 12 wilayah, 12 apalah. Dalam Khuzestan ini, 12. 12 itu apa. Duduk dalam itu, nyatai dia habis keruk-keruk. Sekurang-kurang, lepas apa, 95 tepat. Teruk benarlah Iran ini. Panggil tu kalau tengok betul-betul itu mati tak bangun lah. Nah, tapi tengoklah Iran lagu mana lagi nak tengok pasal Arab dia royak pula. Lepas tu dia segi semua ni dia 12 tepat tu termasuk yang mati lalu tak ada banyak orangnya. Lapan orang je yang mati orang. Orang tu dia masuk nusuk masuk kapal tu mati. Orang-orang duduk hijau mati lapan orang. Ada 12 apa? 12 setik, 12 apa lah kita kata rel. Ni. Dan juga Iran kata ke we khabar pada dunia lah. Buah Iran duk mai hok ni lah khabar dunia. Dia kata Amerika ni tembok duk bedih, duk tembok duk apa nak tekan we Iran serah diri. Tapi benda ni akan jadi buku besar, buat jadi dunia akan susah. Di segi apa? Di segi energi. Energi ni ha-ha minyak. Dia panggil disrupt global energy. Buat ada susah. Ha-ha menyok hak apa nanti tengoklah. Termasuk negeri Europe sendiri pun jadi susah. Sebab Iran dia dah kaya dah. Dia kata dalam Strait Hormuz dia akan kata dia boleh jadi negeri kata berada Bab Al-Mandeb. Bab Al-Mandeb ni sebelah Sol Agin. Kalau kata situ itu dua-dua ni je dah susah lah. Jadi sepatutnya Amerika duk tekan sini ni sama-sama boleh susah lah. Dia kata ni lah dua-dua tempat yang strategi. Dia panggil itu important and strategic passenger passage dalam kawasan ni. Tempat lalu jalan nak pergi waksud bagai tu baik bagai ialah di dua itu selak ni lah. Begitu pak tempat speed jalan nak masuk ni masuk ke lain tak boleh dah. Bab Al-Mandeb dengan Hormuz. Jadi Iraq kita ngengih pada dunia lah. Kalau lah Amerika tak ada nak cari jalan nak selamat tank apa, akan dunia akan boleh susah lagi lah. Buat Iraq kacak ini tu minyak naik lalu dah kata beliau. Allah. Waktu tengok kata ala Kuwait ni, ya raya ikhobah ala Kuwait ni kata lah. Kerana Kuwait ni ada minyak petroleum corporation, syarikat minyak kata, dia kata dia ni cara minyak tu ialah kena roda juga. Tempat-tempat kawasan waktu buat minyak tu kena pukul juga, kena bau juga. Ialah dia kata itu Iran buat ni cara tak ada rahmat lah. Buat cara teruk. Segi kali ni teruk. Orang pengen repeat it. Iranian attack dengan cara ulai-ulai dan hingga apa jadi ada kawasan ni hacu banyak kawasan-kawasan. Ini Kuwait buat apa orang lah. Lepas tu apa itu Kuwait kata lagi, dia orang dia duduk nanti nak pandai api tu dah. dia panggil firefighters. Orang nak padam api tu sakit tu, banyak orang lah sakit. Jadi nak bila Iran serang masuk tu, dulu nak padam dak pleng lah. Pergi nak tu, tadi sakit teruk tu. Lah Jordan pula. Jordan kata bahawa dia boleh sekat. Itu apa benda besar mari Iran dengan drone. Iran ada drone juga. Four drone, 4 kapal terbang, kapal pangkomputer tu keserang lah Jordan tempat tentera Amerika duduk tu. Dan pihak itu Jordan kata boleh lawan, jatuh, boleh tembak jatuh 4 buah drone. Dalam 24 jam kemarin sampai hari ini tutup belia. So, itu 4 buah drone. Jordan pun royak juga berita-berita dia. Lepas tu mengikut Iran dia kata dia melacakkan peluru perpadu benda besar drone serai ni, dia dah melacak lagi serai ni dengan apa kepada kapal terbang Amerika. Dia panggil fighter jet. Dia harta ke serai tempat dia bawa kapal terbang, dia serai ke juga. Dan juga tempat dia beradu dalam Jordan. Kapal terbang dia taruh dalam Jordan dalam Al-Azraq nama dia tempat tu. Dia panggil US base in Al-Azraq dalam Jordan ni, dia serai masuk situ. Masa-masa dia royak berita lah. Sebab bukan nak serai rakyat jelata Jordan. Tapi itu kapal-kapal terbang naik situ, kita serai Iran pula. Mengikut terangnya lah. Tak ada rakyat lah dalam Bahrain pula. Dalam Bahrain pula serang yang masuk perkataan tadi lah. 10 kali, 6 kali sebab tadi. Suruh masuk, ya boleh sekat, boleh kapal begitu. Ini. Itu pula bahawa tengok kada Elon ni dunia pakak kecek kata apakah Amerika dengan Iran ni nak klik mari bolehnya melesai semula, nak ada kedamaian semula apa beradu baru ni, adakah boleh dia panggil deal to end the conflict, nak we boleh beradu tengah duk balas lah ni tu ada jalan lagu mana. Tapi semua duk demo duk mari buat analisa kata bahasa bagaimana itu Amerika serang Iran semula ni, mari seminggu dah tak beradu-adu ni. Macam dia, itu mengikut laporan kata, telah buat putusan dah minggu lepas dah. Tapi serang mari semula pula. Tengok siapa, tak beradu berpengit. Kenapa? Karena pakat nak berebut Hormuz. Dia panggil Strait of Hormuz. Apa? The center of lasting dispute. Jadi pusat tempat-tempat ahli duduk ada sahabat nak pergi ni, the Strait of Hormuz. Jadi Hormuz ni lah. Tempat Hormuz nak berlaku. Sebab situ lah duduk jadi pakat nak berebut nak kuasa. Amerika ni ajak tu yang menang, yang boleh kuasa Hormuz. Lepas tu, Iran kata dia lah nak kuasa Hormuz, tempat ahli dia. Pemerika baru ni tu, dia ajak pada dunia kata, dia nak pacu habis. Tentera Hormuz, tentera Iran duduk dalam kawasan tu, nak pacu habis. Lepas tu, dia nak minta 20% orang itu apa pengangkut tek apa ala itu bagi harga bagi itu berapa nak 20% atau orang pakak murih lah.

0: Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: أتتركون فيما هاهنا آمنين.
0: Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman?
1: في جنات وعيون.
0: Di dalam kebun-kebun dan mata air.
1: وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ
0: Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ
0: Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ
0: Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas.
1: الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون
0: yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan
1: قالوا إنما أنت من المسحرين
0: mereka berkata sungguh Engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir.

Engkau hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar.

Dia Saleh menjawab, "Ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan."

0: Dan jangan kamu menyentuhnya, unta itu, dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat.
1: Fa'ataruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal.

0: maka mereka ditimpa azab. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaumu Lutin al-mursalin.
0: Kaum Lut telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Ata'tuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks?

0: Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas.
1: قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين.
0: Mereka menjawab, wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir.
1: قال إني لعملكم من القالين.
0: Dia Lut berkata, aku sungguh benci kepada perbuatanmu.
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan.
1: فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ
0: Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua.
1: إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ
0: Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: ثم دمرنا الآخرين.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.
1: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.
0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika laaya wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul.
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa?
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
0: Sungguh, aku adalah Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Awful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu merugikan orang lain.
1: Wazinu bil qisthasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang benar.

0: Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu.

Dan engkau hanyalah manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin, engkau termasuk orang-orang yang berdusta.

0: Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala Rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Dia Syu'aib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kemudian mereka mendustakannya, Syu'aib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh, itulah azab pada hari yang dahsyat.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sungguh, Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
1: Nazala bihir ruhul amin.
0: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh, Al-Amin, Jibril.
1: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
0: Ke dalam hatimu, Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
1: Bilisanin arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
1: Wa innahu lafi zuburil awwalin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu.
1: Awal.

0: apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya?
1: Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin.
0: Dan seandainya Al-Quran itu kami turunkan kepada sebagian dari golongan bukan Arab.
1: Faqara'ahu 'alaihim ma kanu bihi mu'minin.
0: Lalu dia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir. Niscaya mereka tidak juga akan beriman kepadanya.
1: Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami masukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim.
0: Mereka tidak akan beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih.
1: Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun.
0: Maka datang azab kepada mereka secara mendadak ketika mereka tidak menyadarinya.
1: Fayaqulu hal nahnu munzarun.
0: Lalu mereka berkata, apakah kami diberi penangguhan waktu?
1: Afabi'adzabina yasta'jilun.
0: Bukankah mereka yang meminta agar azab kami dipercepat?
1: Afara'aita in matta'nahum sinin.
0: Maka bagaimana pendapatmu jika kepada mereka kami berikan kenikmatan hidup beberapa tahun?
1: Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun.
0: Kemudian datang kepada mereka azab yang diancamkan kepada mereka.

0: Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri, kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya.
1: Zikra wa ma kunna zalimin.
0: Untuk menjadi peringatan, dan kami tidak berlaku zalim.
1: وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ.
0: Dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan.
1: وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ.
0: Dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup.
1: Innahum 'anis sam'i lam'zulun.
0: Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan.
1: Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin.
0: Maka janganlah kamu menyeru menyembah Tuhan selain Allah, nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab.
1: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ.
0: Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, Muhammad, yang terdekat.
1: وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu.
1: Fa in 'asawka fa qul inni bari'un mimma ta'malun.
0: Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat.
1: وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ.
0: Dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud.
1: إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين.
0: Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun.
1: تنزل على كل أفاك أثيم.
0: Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa.
1: يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ.
0: Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta.
1: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ.
0: Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.
1: Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun.
0: Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah?
1: Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun.
0: Dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya.